kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: 100,6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind. Good morning Ragul Z.
0: Morning morning Dika Aruan.
1: Pagi-pagi tuh memang aktivitasnya menyenangkan sekali ya.
0: Kok bisa kamu bilang menyenangkan? Apa yang membuat kamu happy di pagi hari?
1: Meskipun kita sedang kejar-kejaran dengan waktu. Cobalah untuk tetap ceria.
0: Kayaknya itu cuman kamu doang deh yang kejar-kejaran.
1: Iya sih, masalahnya hari ini ponakan gue lama banget dia. Jadi, karena kan searah nih, sekolah dia sama gue kan. Jadi dia minta bareng tadi, gue bilang, gue udah mau telat. Ya sudahlah, namanya ponakan kan.
0: Ya sudahlah.
1: Itu maksud gue, kita kejar-kejaran dengan waktu, tapi kita tetap harus ceria. Karena ini bulan September, tanggal berapa hari ini sih?
0: Bulan September, tanggal 9.
1: Oh iya, tapi
0: September ceria.
1: 9-9.
0: Oh iya, benar ya, 9-9 hari ini. Eh, berarti hari ini harus belanja dong?
1: Enggak juga sih.
0: Kan lu bilang 99.
1: Iya, gue cuma bilang 99, biasanya berarti banyak promo.
0: Berarti lu ini memperingatkan kita, memberi tahu gitu ya, bahwa sekarang itu 99 gitu.
1: Enggak, gue memperingatkan tanggal cantik bukan untuk belanja. Kenapa ya selalu identik dengan belanja ya? Mungkin karena itu kali ya.
0: Karena banyak promonya.
1: Karena kalau banyak
0: tanggal
1: promonya.
0: Sama itu, tanggal bulan sama.
1: Okay. Berarti lu udah termasuk yang ke desil ya 8-10 ya sih.
0: Apalagi
1: karena lu mengingatkan
0: itu
1: belanja. Kalau gue mengingatkan ini, oke okay, Tun kita hemat, oke okay, kita hemat.
0: Gitu ya, mesti hemat ya, benar juga sih, apalagi di hari-hari ini ya, di kondisi dunia yang semakin tidak menentu.
1: Yes, betul, ini ada kontroversi data bansos di bulan ini, siapa sih yang layak masuk desil 1-10, ini kemarin ramai sebenarnya.
0: Benar, ini tuh jadi kayak perdebatan gitu ya, di media sosial itu aku lihat banyak banget yang berseliweran, yang ngerasani itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Bengong dia.
1: Lo udah ngecek lo termasuk desil berapa belum?
0: Aku belum ngecek lagi.
1: Belum ya, gue maniseng.
0: Oh iya bisa ya, lo udah ngecek. Lo masuk yang mana?
1: Cuma di antara sampai itu tadi, misalnya 8-10, terus 1-6. Gue 6-10 gitu.
0: Oh.
1: Makanya gue mikir, ini gak salah nih gitu loh.
0: Enggak, benar kok itu.
1: Tapi sebelum kita sapa-sapa sih
0: kita sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita pagi hari ini. Ada teman-teman di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM, good morning.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elsa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi. Jadi topik kita menarik banget pagi hari ini ya. Kita lagi ngobrol tentang desil dan juga bansos, bantuan sosial. Yang menurut kamu, menurut pengamatan kamu ya, ini tuh udah tepat sasaran belum sih guys? Kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM atau juga bisa di Wawa kita ya. Di 0819269000.

0: Line Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, tadi sekitar pukul 6.30 ada trek mengalami gangguan roda, tepatnya di Tol Yotoyono di kilometer 3800 Jatinegara yang mengarah ke arah Rawamangun, dan ada imbasnya. Dan ada imbasnya hingga seputaran gerbang tol Cililitan, saat ini masih proses penderekan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, ini ada truk muatan minyak mengalami gangguan roda belakang, tepatnya di Jalan Raya Dan Bogot Cengkareng yang mengarah ke arah Kalideres. Ini saat ini sedang proses penderekan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC di Facebook dan Instagram di story. Sedangkan X saat ini masih mengalami gangguan. Silakan bagi pengendara yang akan melaksanakan proses perpanjangan SIM dan SNK hari ini. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas tol, kontraflow sudah dibuka. Untuk tol dalam kota, Halim yang mengarah ke arah Senayan. Begitu juga untuk Jagorawi, Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung. Untuk Janger, exit gerbang tol Kebon Jeruk yang mengarah ke arah underpass Tomang. Silakan bagi pengendara yang akan melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk jalur kontraflow. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 9 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: Hasil berapa?
1: Kurang deh kalau 9 juta.
0: Ada sih. Kemarin kan sempet gue berpikir gini loh. Kalau desil 1 sampai 10 itu mungkin ya. Di pikiran gue kemarin tuh ini udah termasuk dengan desil ke sekian kali gitu kan. Kemarin kan ada wacana, ada informasi juga. Kalau gaji berapa ya kemarin? Di rentang 8 juta sampai 12 juta tuh masih masuk yang golongan rendah ya. Gue berpikir kemarin masih masuk 6 ke bawah kali ini desilnya gitu kan.
1: Ternyata
0: gak seperti itu pandangannya. Jadi ada penjelasannya kalau desil itu tergantung apa yang udah kita miliki ya ternyata ya.
1: Oh, jadi benar-benar kayak di survei gitu ya. Apa aja yang kita punya.
0: Iya kayak rumah, rumahnya, kendaraan. Tapi kan pertanyaannya gini sih. Golongan 9 sampai 10 itu kan golongan kaya dan super kaya kan.
1: Iya.
0: Pertanyaannya apakah itu masuk ke desil 10 gitu loh. Kan semua tergantung dari wilayah gak sih kalau lu lihat gitu loh. Kayak misalnya lu punya gue punya rumah deh ibaratnya yang rumah subsidi gitu kan. Apakah itu masuk dalam desil ke 9-10 nantinya atau desil 8 ke 10?
1: Kalau rumah subsidi sih sebenarnya enggak ya, enggak masuk.
0: Nah, kalau misalnya di sebelahnya nih kayak rumah apa komersil gitu kan. Tapi ya rumah komersil itu yang biasa. Ibaratnya kayak rumah perumahan umum nasional lah. Apakah itu akan masuk ke 8 sampai 10? Pertanyaannya kan seperti itu. Karena ini kemarin ramai diperbincangkan juga. Kok ada ya yang desil kayak dia tuh ini salah satu anggota DPRD apa DPR gitu.
1: Yang rame ya.
0: Yang rame kemarin gitu. Dia tuh sampai mempertanyakan kok kayaknya gue gak pernah daftar untuk penerima bantuan sosial ya.
1: Tapi kok nama aku ada.
0: Karena di laporan harta kekayaannya itu kurang lebih 3,5 miliar rupiah. Yang jadi pertanyaannya ini salah data atau bagaimanakah?
1: Nah itu yang perlu dicari tahu ya.
0: Dan lucunya kemarin sempat rame juga ya beberapa petani ya kalau gak salah ya. Itu mereka juga termasuk dalam desil ke 10 rentang 8 sampai 10 deh.
1: Wow.
0: Kan pertanyaannya di situ gitu loh. Yang notabene ya mereka juga masih perlu bantuan dong. Artinya dong.
1: Iya jadi kan? Kayak banyak yang ketuker-tuker gitu ya. Yang seharusnya enggak mendapat bantuan sosial malah dapat, tapi yang seharusnya dapat malah enggak dapat.
0: Iya kan jadi gitu. Pertanyaan. Tapi untungnya baiknya anggota dari DPRD ini deh. Akhirnya dia datengin kantornya sendiri gitu loh. Ini kayaknya salah data deh.
1: Dan dia urus gitu
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul.
1: Supaya benar-benar yang mendapatkan bantuan itu adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Yep.
0: Tapi memang solusinya mungkin seperti itu ya. Kalau memang gak merasa desil sekian gitu. Coba aja langsung datang ke kantornya untuk
1: diperbarui datanya. Gitu ya.
0: Lo desil berapa kayak lu mah?
1: Kalau
0: ada di atas 10 mah.
1: Aku belum cek.
0: Kalau ada di atas 10 mah 15.
1: Belum cek aku. Oke guys, jadi menurut kamu ya bantuan bansos yang ada di Indonesia ini sebenarnya itu udah tepat sasaran belum sih? Ini sudah ada yang bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Terima kasih. Ini tadi ada yang berkomentar ya. Coba Dika, kamu bisa baca nggak ini? Karena ininya agak susah.
0: Ada dari mana nih?
1: Tadi ada yang turut berkomentar sih. Ini karena mouse-nya ini agak sedikit gangguan.
0: Oh, dari Ibu Nunik. Belum tepat sasaran. Soalnya yang harusnya terima malah dilewati.
1: Oh, benar-benar. Tapi nih ya, kalau seandainya nih Heartlander nih, ternyata nih kamu tuh sebenarnya orang yang mampu gitu. Dan sebenarnya gak layak dapat bantuan sosial ini gitu dari pemerintah gitu. Tapi ternyata nama kamu itu tercantum di situ, guys. Kira-kira yang kamu lakukan apa sih, guys? Apakah kamu ya ini mah rezeki ya, enggak boleh ditolak.
0: Rezeki banget.
1: Atau gimana respon kamu, guys? Nah, kamu bisa ikutan berkomentar juga di Wawa kita ya di 0819269.
0: Tapi gue sapa dulu ya teman-teman yang udah bergabung di TikTok nih ya. Ada si Tapung, semangat terus ya Kak untuk menyiarkan berita katanya.
1: Okay.
0: Thank you. Kemudian terus ada Kak Agung Wijaya. Hari ini mendung tapi ketika Harlan hadir jadi semangat dalam melewati hari ini.
1: Semangat.
0: Ada, ini aku namanya Ikan katanya, pakai Spotify atau YouTube Kak? Belum, kita TikTok aja nih. Kemudian ada Pak Rio, tidak dengan tangan hampa.
1: Terus?
0: Ada Kak Cait, Shalom. Ada Kak Lestari Cahaya. Halo kakak, selamat pagi, apa kabar? Pagi-pagi tetap harus semangat ya kak, amin.
1: Wajib itu.
0: Ada The Thrill, salam dari Aussie. Oh, wah, teman Pak Budi kak.
1: Iya, ini ada Pak Budi juga masuk nih. Pak Budi, ada teman-teman dari Aussie juga, dari Sydney ya. Wah, keren.
0: Ada Pak Budi, ada Pak Budi Pekerti juga katanya.
1: Budi Pekerti ya. Terus ada Sicilia. Thank you.
0: Enak ya jadi penyiar radio kak. Hahaha.
1: Enak.
0: Harus dibaca nih.
1: Semua pekerjaan itu enak guys. Enak. Asalkan kita syukuri aja.
0: Iya. Yeah. Amin.
1: Terus,
0: ada.
1: Ada namanya? Tata.
0: Tatai Ni Thomas. Wow, dari San Francisco, California. Wow, good morning.
1: California. Di sana malam kabar? Kali ya. Aku belum pernah ke sana, jadi aku nggak tahu sekarang siang malam sore. Jauh ya liputannya.
0: Iya
1: ya.
0: Dong, masa dalam negeri terus kita. Ada Ibu Sari, good morning untuk Morning Espresso, untuk Mbak Ragil, Mas Dika, selamat bertugas. Ada Kerch ya benar ya.
1: Kerei. Kerei 95.
0: Ada Jenny.
1: Kenal Oki kak. Oki yang mana? Oki
0: siapa
1: Oki
0: nih?
1: Lukman.
0: Oh,
1: aku Oki kenal.
0: Ini Oki. Oktrin, Oktrin, Oktrin.
1: Oh, Oktrin. Oh.
0: Nanti siang dia. Oke.
1: Thank you. Ada Mbak Sari juga pagi hari ini kasih ucapan selamat ulang tahun ya.
0: Yo, buat siapa nih?
1: Happy birthday untuk Ibu Maria Sudiwati dan Ibu Yosita Natalia Marina Was. Semoga panjang umur, saya selalu melimpah berkat dan bahagia bersama dengan keluarga. Okay. Terima kasih Raymond juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kita akan kembali setelah beberapa lagu yang berikut ini.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Kejaksaan Agung respons isu 40 miliar rupiah mengalir ke 4 pejabat. Pertumbuhan e-commerce tuntut percepatan logistik antar pulau. Dari dunia olahraga, Haaland bawa Manchester City menang. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kejaksaan Agung membuka suara terkait isu 4 pejabat yang diduga menerima aliran uang 40 miliar rupiah dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna pada Senin kemarin menilai informasi ini masih asumsi dan belum dapat

dibuktikan kebenarannya. Anang mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan informasi yang menyeluruh untuk saat ini. Setiap informasi yang relevan dengan perkara akan didalami oleh tim penyidik khusus atau tim 9 selama didukung alat bukti. Ia meminta publik menunggu proses hukum untuk mengetahui kebenaran atas asumsi tersebut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, perkembangan perdagangan digital di Indonesia semakin mendorong kebutuhan layanan logistik yang cepat dan fleksibel. Kementerian Perdagangan mencatat, nilai GMV e-commerce Indonesia mencapai 71 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat konektivitas distribusi menjadi tantangan, terutama menuju wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Pemerintah terus memperkuat konektivitas melalui berbagai moda transportasi. Pada 2026, terdapat 57 rute angkutan udara kargo perintis untuk wilayah prioritas. Direktur KAP Kargo Edi pada Senin kemarin menyatakan, layanan pengiriman perlu disesuaikan dengan tujuan, urgensi, dan waktu pengiriman. Kargo udara menjadi salah satu pilihan untuk distribusi antar pulau yang membutuhkan kecepatan. Dan dari dunia olahraga, Manchester City meraih kemenangan 2 gol tanpa balas atas AFC Porto dalam laga pembuka Liga Champions di Stadion Dragao pada hari ini. Erling Haaland menjadi penentu kemenangan setelah mencetak 2 gol masing-masing pada awal babak kedua dan masa tambahan waktu. Gol kedua sekaligus menjadi gol ke-59 Haaland dalam 59 penampilannya di Liga Champions. Kemenangan ini membuat City mengawali persaingan Liga Champions dengan 3 poin, sementara Haaland kembali menunjukkan ketajamannya sebagai ujung tombak tim.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: UMKM kecil bisa terlihat besar. Banyak UMKM merasa minder karena melihat perusahaan besar, melihat kantor besar, melihat tim besar, melihat budget marketing besar, lalu merasa tidak mungkin bersaing. Padahal pelanggan hari ini tidak selalu melihat ukuran perusahaan, mereka melihat pengalaman, pelayanan, dan kepercayaan. Hardliners, hari ini sebuah UMKM kecil bisa memiliki website profesional, bisa memiliki sistem pelayanan modern, bisa memiliki konten berkualitas, bisa memiliki brand yang kuat dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dulu. Masalahnya, banyak UMKM masih tampil seadanya. Padahal produknya bagus, pelayanannya bagus, nilainya juga bagus. Yang kurang hanya cara menampilkannya. Hardliners, persepsi mempengaruhi keputusan. Kalau bisnis Anda terlihat profesional, peluang dipercaya lebih besar. Kalau bisnis Anda terlihat rapi, peluang dipilih lebih besar. Bukan berarti Anda harus berpura-pura besar, tapi tunjukkan kualitas terbaik yang Anda miliki. Karena pelanggan tidak membeli berdasarkan ukuran kantor, mereka membeli berdasarkan keyakinan. Dan keyakinan dibangun dari kesan pertama. Jangan remehkan kekuatan penampilan, jangan remehkan kekuatan branding, karena di era digital, bisnis kecil bisa terlihat besar, dan bisnis besar yang penampilannya buruk bisa kehilangan pelanggan. Dan ingat Hardliners, jangan fokus pada yang belum Anda miliki, maksimalkan yang sudah Anda miliki, karena peluang terbesar bisa datang dari keberanian untuk tampil lebih baik daripada kemarin. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Masih di Morning Espresso bareng Rachel Z dan juga di Kak Arwan yang menemani kamu semuanya pagi hari ini beraktivitas sampai dengan jam 10 nanti. Dan hati-hati di jalan ya, buat Anda yang mungkin pagi hari ini sedang mengendarai kendaraan menuju ke kantor, jangan lupa juga untuk pakai masker ya guys.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Meskipun kemarin informasinya udah
0: udah reda.
1: Ya abu vulkanik udah gak di udara maksudnya.
0: Tapi hari ini anak-anak sekolah juga masih PJJ ya?
1: Iya,
0: okay. Masih di rumah. Besok nih baru mereka akan balik.

0: Karena nih kemarin wacananya juga sampai ke ini juga sih, bukan ke bansos aja.
1: Iya.
0: Ke pengisian bensin gitu. Jadi ada di sini berapa nih yang enggak boleh, enggak boleh ngisi Pertalite gitu. Harusnya ngisi untuk Pertamax gitu. Kayak gitu jadinya.
1: Oke.
0: Okay. Cuma kan kasihan kalau datanya itu enggak akurat gitu, enggak sesuai, enggak sesuai.
1: Enggak sesuai dengan kenyataan.
0: Tiba-tiba gitu orangnya ya, udah benar-benar lagi butuh bensin gitu kan. Duitnya pas-pasan lah, disuruhnya Pertamax.
1: Nah, itu dia.
0: Ngisi 1.000 kalau bisa.
1: 1.000 rupiah ya.
0: Tapi desil ini bukan sekedar label kayak miskin sih. Tapi gue lucu sih kalau ngomongin bukan sekedar label miskin, memang di itu kan kategorinya kan. Ya, ada miskin.
1: Iya, ada kategorinya memang ya. Jadi ada desil 1-4. Ya. Itu akan menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial. Okay. Seperti program keluarga harapan dan bantuan sembako ini ya di
0: ini
1: desil
0: ya?
1: 1-4. Iya benar. Terus di desil 5 ini dapat diusulkan sebagai peserta bantuan iuran kesehatan.
0: Yeah.
1: Atau kalau di tercatat di desil 6-10 ini tuh akan dikategorikan sebagai kelompok mampu atau kelompok mandiri. Jadi enggak perlu dapat bantuan dari pemerintah.
0: Jadi ini gitu. Bukan kayak misalnya desil 1 tuh kayak berarti pemerintah tuh bilang oh ini orang ini miskin nih gitu.
1: Bukan kayak gitu sih mereka.
0: Karena ini relatif ya dan bersifat dinamis. Gue baru baca infonya dari Kepala BPS Amalia Anggar ya hari ini. Dia ini menyatakan kalau Amalia Adininggar, jadi terkait dengan polemik pergeseran kelompok kesejahteraan atau desil yang lebih rendah pada data tunggal sosial dan kelompok ekonomi nasional yang naik ke posisi lebih tinggi, menurutnya ini nggak ada yang salah dengan sistem desil ataupun formulasinya, melainkan data tersebut bersifat dinamis dan memerlukan pemuktahiran berkala.
1: Jadi memang harus diperbarui terus gitu ya.
0: Kalau memang nggak sesuai silakan datang ke kantor ya.
1: Untuk diperbarui. Gitu. Karena kan memang nih ya, kalau seandainya nih contohnya nih kayak
0: lulah Ji.
1: Bukan contohnya kayak seumpamanya yeah, nih ya.
0: Seumpamanya ada lu orang masuk desil 1-4. Ah, ini salah nih. enggak terima gitu. Gitu ya.
1: Enggak terima lagi. Jadi kalau seandainya nih ada seseorang yang kehidupannya itu baik-baik aja, yes, gitu betul. Ya. Dia masuk ke desil 6 nih, tapi tiba-tiba ada PHK massal. Dia kena PHK massal. Nah, itu kan pasti kehidupannya pasti langsung akan berubah
0: harus,
1: gitu ya.
0: Iya, itu tadi maksudnya jadi harus tapi agak lebih harus merepotkan juga kitanya ya.
1: Iya, karena kita harus update gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, harus update gitu.
1: Benar.
0: Karena ini kemarin yang viral juga kayak tentang penghasilan gitu kan, batas penghasilan tertentu nih. Contohnya penghasilan sekian otomatis desil 1. Terus ini juga dibantah dari Kemensos yang menegaskan desil nggak sesederhana itu ternyata. Berdasarkan satu angka penghasilan.
1: Bener, jadi bukan ditentukan hanya dari penghasilan kita aja. Tapi banyak faktor gitu guys.
0: Tapi kalau boleh berpendapat kan? Dari penghasilan misalnya tertentu nih, itu kan tentunya kita bisa membeli kayak kebutuhan kita
1: kebutuhan sehari-hari gitu.
0: Dan itu kan akan meningkat kan. Kalau menurut gue sih berpengaruh juga sih.
1: Iya kan? Jadi maksudnya itu banyak hal gitu, Dika ya. Yeah. Jadi kalau menurut Heartliner ini untuk menentukan seseorang ini layak menerima bansos, apa sih yang paling penting menurut kalian ini ya? Menurut kalian ya, apakah dilihat dari penghasilannya aja, dari kondisi rumahnya juga disurvei, punya apa aja di rumah, atau mungkin disurvei juga jumlah tanggungannya, ini kan ya. Meskipun gajinya banyak, tapi kalau tanggungannya dia satu-satunya beban
0: banyak apa orang.
1: Itu menanggung beban banyak orang, tulang punggung ya sama aja kan.
0: Betul,
1: atau mungkin dilihat juga dari pekerjaannya atau semuanya ini harus di rata-rata dilihat bareng-bareng atau bagaimana kalau menurut kalian guys?
0: Karena dari desil juga yang nentuin itu kayak pekerjaan, terus pendidikannya, kondisi rumahnya, daya listriknya, serta kepemilikan aset-aset.
1: Benar. Jadi banyak ya memang yang dipikirin ya. Enggak cuma satu poin aja gitu.
0: Banyak.
1: Oke, sudah ada yang bergabung di 0819269000. Ada Johanista. Hai Heartliners. Gak ada yang adil di dunia ini. Kita itu pasti akan menemukan ketidakadilan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
0: Wah, keluarin firmannya sih.
1: Apaan? Oke, lanjut lagi. Ada dari Bianca. Ada tetangga saya kaya tapi dapat bansos, gak adil banget.
0: Waduh, ini yang seperti ini gitu.
1: Ya, itu yang jadi tanda tanya ya, kenapa gitu dia dapat, kenapa aku enggak gitu.
0: Ada Kakak Yanti. Beberapa ibu
1: Di gang
0: rumah saya yang secara ekonomi mampu banyak yang mendapatkan bansos dari pemerintah, tapi mereka kompakan untuk mereka salurkan ke tetangga yang lebih membutuhkan.
1: Wah, keren.

0: ini ya, kompakan loh mereka.
1: Ya, better sih verifikasi lagi datanya,
0: harusnya
1: perbarui lagi
0: ya,
1: ya.
0: Harusnya mungkin karena mereka mikirnya ribet kali ya, udahlah jadi
1: Ya
0: aku kasihin
1: mungkin,
0: aja ke
1: mungkin.
0: Yang benar-benar membutuhkan gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah memberikan atensi dan turut berkomentar juga ya
1: yeah.
0: Di live TikTok Hartalan FM. Thank you, ada Noven Josafat, ada Ibu Rita Mutiara, ada Ups, terima kasih sudah bergabung. Kita masih menunggu atensi kamu guys. Kita tunggu sampai dengan jam 10 ya.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network, bekerjasama dengan First Response Indonesia.

0: Balik lagi kita tentunya masih di Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind, Maroon 5. Judulnya apa sih?
0: This Love dong.
1: Oh, This Love.
0: Yes.
1: Oke, okay, gue suka yang Nothing Lasts Forever tuh, enak banget deh lagunya.
0: Oh ya? Yeah? Mm-hmm. Coba nyanyi dulu.
1: Gue nadanya doang gue tahu.
0: Langsung ditembak dia.
1: Liriknya agak PR sih. Lo kenapa sih suka? Suka?
0: Gak apa-apa, aku suka aja lihat ekspresi kamu.
1: Emang ya, manusia emang tuh lebih suka melihat orang yang apa ya,
0: gimana?
1: Yang susah gitu.
0: Enggak juga sih.
1: Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng.
0: Susah lihat orang seneng.
1: Iya kan?
0: Kayak kebalik-balik gitu ya.
1: Iya, tapi ya itu bagi beberapa sebagian orang memang seperti itulah. Tapi gue yakin Regi sih nggak seperti itu.
0: Ya. Amin.
1: Amin.
0: Oke okay guys, kita balik lagi ke topik kita pagi yep. hari ini ya. Thank you banget juga
1: ini
0: yang
1: bacanya
0: sudah
1: Desil
0: kirim.
1: Apa Desil sih?
0: Desil sih Desil aku
1: ya,
0: bacanya.
1: Yaudah.
0: Ya benar kan? Jadi sebenarnya ini siapa sih yang layak gitu untuk yeah. mendapatkan bansos ini ya guys ya. Kita tuh sebenarnya bisa cek loh, bisa cek Desil kita gimana caranya. Ternyata sangat
1: mudah
0: banget. Mm-hmm. Jadi tinggal masukin nomor induk kependudukan atau NIK kita ya melalui situs resmi cek bansos Kemensos.
1: Cek
0: gitu.
1: Bansos Kemensos.
0: Gitu. Nanti di situ bakal ada tulisannya. Kita tuh masuk ke Desil 1, 2, 3, atau 10 gitu yeah. guys.
1: Jadi kalau gak sesuai sama datanya, bisa langsung ke kantor kelurahan ya. Mm-mm. Atau kantor ya, dinas sosial setempat gitu lah.
0: Kalau kamu merasa itu gak sesuai ya, ini gak sesuai, saya gak terima, saya mau ini diganti
1: gitu. Tapi ini ada yang lucu juga sih. Kalau kita misalnya masuk Desil 1 sampai 4 gitu kan, kabarnya ini gak otomatis berarti masuk atau menerima bansos gitu.
0: Oh gak gitu ya.
1: Karena ada kriteria programnya juga sih.
0: Benar-benar. Jadi kayak gak sembarangan gitu guys. Jadi benar-benar kayak dikaji ulang. Benar-benar kayak diselidiki gitu gak sih jatuhnya
1: betul.
0: Jadinya ya.
1: Ya karena itu tadi. Kayak misalnya kayak yang rame kemarin tuh. Yang anggota DPR itu kan. Yang dia ya ternyata dia di LHKPN-nya itu punya harta sekian gitu. Tapi dia masuk dalam ini penerima bansos gitu.
0: Iya, dan itu menjadi tanda tanya ya. Jadi buat teman-teman mungkin seluruh rakyat Indonesia yang mungkin kamu lihat bahwa Desil kamu itu ternyata enggak sesuai dengan kenyataannya, kamu tuh bisa langsung melaporkan gitu ya. Kasih tahu ke pemerintah gitu bahwa ini tuh salah gitu guys. Supaya setiap bansos, bantuan sosial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini benar-benar diterima oleh golongan masyarakat yang memang berhak untuk menerimanya.
1: Terus gimana dong kalau misalnya yang kayak desil 5 gitu sih, atau desil 5 sampai 10 deh?
0: Apanya yang gimana?
1: Mereka dapat ini nggak? Dapat bantuan-bantuan juga nggak? Karena kan desil 5 itu kayak berkaitan sama program tertentu tuh. Kayak tadi tuh misalnya contohnya kayak PBIJK gitu kan, sesuai ketentuan yang berlaku tapi. Nah ini desil 5 sampai 10 ini gimana gitu loh?
0: Jadi memang mereka tuh kayak ada aturan-aturan yang pakemnya mereka gitu. Dan nggak semua aturan itu bisa kita tahu gitu sebenarnya gitu. Jadi memang semuanya itu tergantung mereka. Bagaimana mereka itu menempatkan apakah kita ini layak mendapatkan bantuan ataukah tidak. Karena emang kenyataannya ya, orang-orang yang ada di kelompok atau desil 1 sampai dengan 4 ini gak semuanya itu mendapatkan bantuan.
1: Nah itu
0: mendapatkan
1: tadi.
0: Sembako gitu. Iya, jadi memang hanya mereka yang tahu gitu. Jadi kita banyak berdoa aja.
1: Kan infonya juga desil 6 sampai 10 tuh umumnya tuh kayak prioritas apa, bukan prioritas bansos reguler tuh. Karena dari itu tadi posisi kesejahteraan mereka kabarnya infonya lebih tinggi gitu kan. Tapi ya kita harus hati-hati dalam menggunakan istilah kayak ini.
0: Benar, harus hati-hati memang.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi gue ini sih yang jadi tanda tanya dari gue sendiri gitu loh. Karena di itunya kan termasuk golongan yang
0: mampu.
1: Kaya dan super kaya itu 9 dan 10 gitu. Kayak gitu maksud gue. Tapi di sini juga ditekankan kita harus hati-hati menggunakan istilah kaya gitu.
0: Karena istilah kaya ini nggak semua orang itu punya standar yang sama menurut aku, Dika.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi ada orang yang penghasilannya segini, orang mungkin melihatnya wah itu mah udah kaya gitu. Tapi ada juga orang yang melihatnya oh belum tentu.
1: Tapi
0: siapa tahu dia itu kaya, tapi tanggungannya itu banyak gitu.
1: Tapi realitanya ya kita udah punya udah rahasia umum lah, kayak ada konglomerat-konglomerat kan. apalagi di bawah konglomerat ada istilahnya kayak orang super kaya.
0: Mm-mm.
1: Di bawahnya lagi ada orang kaya.
0: Yeah.
1: Yang gue pernah tahu sih seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Ini mereka ini masuk desil 10K atau memang ini penggunaan istilah kaya ini seperti apa?
0: Kayaknya memang itu kaya sih ya.
1: Iya, karena kan desil 10 itu kayak bukan otomatis. Yang gue sempat baca kemarin itu otomatis bukan termasuk seseorang yang hidup mewah gitu kan. Begitu juga dengan desil 6 yang gak berarti seseorang gak punya masalah ekonomi gitu.
0: Itu tuh bakal dilihat utangnya juga gak sih? Utang di bank,
1: mungkin
0: cicilan di bank.
1: Ya, okay.
0: Kalau dia punya perusahaan tapi perusahaannya itu ngutang, itu juga pasti bakal jadi pertimbangan gitu.
1: Iya. Oke sih, oke itu masuk dalam pertimbangan. Tapi kan ada lagi contohnya ya, itu kan utang perusahaan gak bisa disamain dengan utang pribadi toh. Iya kan?
0: Karena itu perusahaan.
1: Sedangkan ya kalau misalnya yang lu jelasin contohnya nih, utang perusahaannya sekian M gitu kan. Tapi dia punya apa harta kekayaan sendiri berapa ratus
0: pribadi
1: M.
0: Gitu.
1: Masuk desil siapa tuh?
0: Ya kaya sih ya.
1: Kayaknya kita harus telepon orang ininya kali.
0: Langsung kita teleponin, halo gitu ya. Oke, kita bacain dulu aja ya. Ya ini yang sudah bergabung di 0819269000. Ada Farhan. Yang jelas orang-orang yang memang kesulitan ekonomi, mereka lah yang berhak mendapatkan bansos.
1: Okay.
0: Bukan orang-orang yang punya rumah gedong dan mobil di garasi. Oke.
1: Okay. Ada Pak Beni. Kadang sistemnya error, gak sesuai sama keadaan di lapangan.
0: Human error. Bukan ya.
1: Ya
0: ini,
1: mungkin
0: ininya.
1: Ya bisa jadi. Bisa jadi sistem yang error, bisa jadi orang yang error.
0: Oke, terus ada Vivian. Mesti memperbaiki sistem ya, kalau menurut aku, supaya tepat sasaran.
1: Ya. Ada Pak Irwan juga, tugas pemerintah untuk mencari solusi agar bansos gak salah sasaran. Karena semakin kesini, semakin banyak manusia rakus. Semoga didengar nih oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pemerintahan sana yang terkait gitu kan. Agar verifikasinya lebih akurat lagi.

0: 106,6 Heart and FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso. Pagi hari ini ada Dika
1: dan ada juga Ragil Z.
0: Ada juga rekan kita Piet
1: yang bergabung di live TikTok Heartland FM pagi yes. hari ini menyapa kita semuanya. Pagi Pit Nola.
0: Buat setiap pagi nih pasti teman-teman juga banyak nih yang di perjalanan gitu kan, nyetel radio, nyetel Spotify mungkin. Tapi kalau ngomongin tentang radio nih sih, ini ada pertanyaan gitu. Kenapa orang Jepang masih setia dengar radio padahal udah ada itu tadi, ada radio
1: ada
0: streaming, ada musik
1: ya.
0: Streaming. Jadi ternyata semua orang kira radio itu bakal mati, ternyata enggak gitu loh.
1: Aku mikirnya juga begitu sih.
0: Yes.
1: Karena enggak semua orang itu sekarang ngedengerin radio gitu. Yeah.
0: Karena kan radio sekarang kan bukan cuma di frekuensi, ada di internet juga gitu loh. Streaming gitu ibaratnya, ada aplikasi juga kan. Dan streaming musik di Jepang itu tumbuh pesat memang, tapi radio ini enggak jatuh, tapi tetap stabil lewat radio. Yaitu tadi radio versi internet yang ada di Jepang. Bisa kita contoh kali ini ya untuk warga Jepang gitu kan, yang suka ataupun masih mendengarkan radio. Dan yang kedua, siapa sih yang masih mendengar radio? Ternyata pengguna media di Jepang ini atau media audio di Jepang ini berdasarkan usia, itu untuk radio sendiri itu 15-19 tahun itu ada 12%. Kemudian untuk 20-29 tahun 17%. Di usia 30-39 tahun itu 22%. Yeah. Usia 40-49 tahun itu 28%. Nah, ini yang udah nanjak lagi nih untuk pendengar usia radio ada di 50-59 33%. Sedangkan 60 plus itu 34% loh mereka mendengarkan radio.
1: Berarti ini yang pendengar radio yang paling banyak itu yang usia 60 plus
0: yes,
1: gitu.
0: Yes, betul. Ya. Dan ironinya juga makin digital itu makin curiga katanya.
1: Gimana tuh maksudnya tuh? Makin
0: jadi meski banyak yang mengonsumsi konten digital, kepercayaan orang Jepang pada informasi digital itu justru semakin turun gitu. Kayak contohnya tuh kayak khawatir dengan berita yang hanya bersumber dari medsos gitu. Dan informasi internet yang tidak bisa dipercaya gitu aja. Makanya kan kita kan sebelum kita share, kita saring dulu nih informasinya.
1: Jadi kayak mereka compare gitu.
0: Betul.
1: Ya beritanya ya. Yep. Karena kalau di radio itu pasti bukan ini, bukan AI.
0: Yes.
1: Ya kan, karena di media sosial kan banyak banget itu informasi-informasi yang ternyata itu AI ya, gitu ya,
0: betul.
1: Atau hoax gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi gue kemarin sempat baca, sempat lihat juga kayak AI gini. Jadi ada perbandingannya nih sih dari orang yang menggunakan AI, dari jurnalis ini terkait jurnalis ya. Jurnalis yang di AI sama jurnalis yang ya mereka bikin sendiri gitu. Memang sih otentik gitu kan. Terus akurat. Kemudian satu lagi gue lupa deh. Tapi dibandingkan dengan AI itu ada yang versinya ya memang itu dari AI, tapi itu juga akurat, bisa terpercaya juga. Karena kan itu dari istilah, kalau lo pernah denger nih sih, teknologi itu membantu kita, itu betul gitu. Karena ujung-ujungnya kayak seorang editor itu diperlukan gitu. Karena dia kan yang terakhir nih, gatekeepernya nih. Jadi ya sama-sama bisa terpercaya, tapi ada editornya
1: tetep,
0: gitu.
1: Tetap disaring lagi.
0: Betul.
1: Gitu ya, diedit lagi.
0: Yes. Tapi memang ada juga gak nutup kemungkinan, mungkin kayak ada yang tinggal masuk-masukin prompt gitu aja terus posting gitu. Kayak gitu sih. Nah ini ada yang menarik di Jepang gitu kan. Ada salah satu radio gitu. Dia ini adalah program golf gitu sih. Ini live gitu selama 4 jam. Lu bayangin aja.
1: 4 jam. Live.
0: Jadi setiap Sabtu pagi. Jadi pada saat orang-orang itu berangkat ke lapangan golf. Ini pastinya kan udah,
1: ini
0: udah
1: siaran,
0: jelas banget.
1: Siaran radio ya?
0: Iya, siaran radio.
1: Main golf tapi
0: main golf.
1: Live.
0: Ya, jadi bukan. Iya. Ada penyiarnya yang kayak cuap-cuap gitu, cuap-cuap gitu tiap pagi gitu kan, tiap Sabtu pagi. Jadi ini kan pasarnya udah jelas banget ya, apalagi sekarang anak-anak muda sekarang nih sih, di Indonesia tuh udah banyak yang suka dengan golf gitu. Kan di beberapa tempat tuh mungkin kayak masih, gue lupa nama tempatnya apa gitu. Dan itu banyak anak-anak muda sekarang yang mereka tuh olahraganya itu udah lebih ke olahraga golf gitu.
1: Wow, biasanya kan orang-orang
0: sih
1: yang berumur ya kalau
0: bener,
1: yang
0: ya,
1: golf ini.
0: Bener, biasalah profesional-profesional muda gitu. Tapi sekarang tuh udah banyak juga yang suka dengan golf ini gitu.
1: Keren ya. semakin muda, semakin menjadi-jadi.
0: Betul. Nah, makanya kita bisa mempelajari kalau radio di Jepang ini kayak ngajarin satu hal sederhana. Kita nggak perlu jadi yang paling besar untuk tetap relevan. Yang perlu kita lakukan adalah benar-benar mengenal siapa nih audiensi kita, ya. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kita tetap terima kasih ya buat teman-teman, buat pendengar setia kita nih yang masih bisa mendengarkan kita mungkin lewat frekuensi. Atau aplikasi
1: yang tetap setia. Betul. Menemani kita di pagi hari. Mm-mm. Gitu ya. Dan juga nontonin kita juga di live TikTok. Thank you banget buat kesetiaan kalian.
0: Yep.
1: Oke, kita balik lagi ke topik kita. Sepertinya ini kita harus bacain dulu ya beberapa yang juga sudah masuk dan berkomentar pagi hari ini. Ada dari Olivia, dia bilang, "Hai Dika, Arwan dan Ranyelzi, terima kasih sudah nemenin aktivitas pagi aku selama ini." Okay. "Jadi banyak tahu banyak hal setelah dengerin Morning Espresso. Cuma mau bilang aja, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau kalian merasa hidup kalian sudah cukup baik, tapi kalian mendapatkan bansos, mending kita berbagi aja ke orang-orang jalanan yang jauh lebih membutuhkan bantuan itu daripada kita."
0: Oke, thank you untuk Olivia. Kemudian ada Alex, jujur gak pernah cek desil berapa. Oke. Nah, kontroversinya kan pasti banyak banget ya yang terjadi nih belakangan ini nih. Pastinya juga itu kalau gue bilang sih, ini antara setuju gak setuju nih sih untuk perdesilan ini. Kalau dari sisi gue sih ya better sih ya, gue gak terlalu setuju gitu loh dengan apa yang ada beberapa belakangan ini gitu. Karena ya oke lah untuk ada kesalahan-kesalahan data gitu, dan pasti ada solusinya juga untuk dari sisi pemerintahnya ya. Kalau memang ada kesalahan data, silakan untuk datang ke kantor gitu kan.
1: Ya.
0: Cuma pertanyaannya, kenapa ini bisa menjadi salah data gitu loh?
1: Mungkin bisa menjadi perhatian ya buat kita semua dan juga pemerintah. Ya, betul. Kita doakan aja supaya semakin kesini tuh semakin lebih baik lagi.
0: Iya, lu setuju nih dengan perdesilan ini?
1: Aku setuju-setuju aja sih, karena di pemikiran aku ya, yang namanya perdesilan ini kan yang tahu itu adalah kelurahan, RT, RW.
0: Yeah.
1: Yang notabene seharusnya nih mereka yang terjun langsung nih melihat warganya gitu. Mm-hmm. Apakah warganya ini memang benar-benar membutuhkan ataukah dirasa sudah cukup gitu dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu sih kalau menurut aku, Dika.
0: Okay.
1: Cuman yang namanya sistem ya, ya memang harus banyak mendapatkan koreksi. Tapi gak apa-apa, karena koreksi itu tujuannya sebenarnya baik. Mm-hmm. Ya. Sebenarnya baik kan, yeah, untuk dikoreksi itu supaya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi semoga ini bisa menjadi perhatian ya buat pemerintahan kita.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Di Garuan. Badan Pemulihan Aset setor 26 triliun rupiah ke kas negara dalam 3 tahun. Kapal rombongan jurnalis hilang di Selat Sunda, Basarnas menyatakan pencarian terkendala ancaman erupsi Krakatau. Anwar Ibrahim minta ASEAN tangani kabut asap karhutla di Indonesia. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Badan Pemulihan Aset atau BPA Kejaksaan Agung mencatat pencapaian dalam 3 tahun terakhir. Kepala BPA Kejaksaan Agung Patris Yusrian Jaya pada Selasa kemarin menyatakan anggotanya telah menyetor 26 triliun rupiah ke kas negara yang berasal dari pengelolaan dan pelelangan aset rampasan. Sebanyak 21.700 aset telah diselesaikan melalui berbagai cara, mulai dari lelang hingga pengembalian kepada pihak yang menjadi korban penipuan. Dan kita balik informasi selanjutnya, Basarnas melakukan pencarian kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda. Kapal dilaporkan hilang saat sedang menuju kawasan Gunung Anak Krakatau. Deputi Operasi Basarnas Edi Prakoso Selasa kemarin mengonfirmasi tim SAR terus melakukan pencarian di lokasi kejadian. Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya kapal yang membawa jurnalis media. Tantangan yang menyebabkan sulitnya proses pencarian diakibatkan Gunung Anak Krakatau yang masih aktif dan fluktuatif. Hari ini pencarian berlanjut dengan memperluas area pencarian, menambah jumlah kapal, peralatan medis dan komunikasi, dan berkoordinasi dengan Pelaruit Polda Banten. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Selasa kemarin menyatakan ASEAN perlu meninjau mekanisme untuk mengatasi masalah kabut asap lintas wilayah untuk mencegah masalah kesehatan masyarakat. Untuk itu berkaitan langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama bayi dan anak. Kualitas udara di Serian, Sarawak sudah berada di tingkat berbahaya, dipantau di Markas Besar Kepolisian Distrik atau IPD mencatat indeks polusi udara sebesar 302 dalam kategori bahaya. Perdana Menteri Malaysia meminta kebakaran hutan untuk diselidiki secara mendalam, terutama penyebab kebakaran. Bila ada perusahaan Malaysia yang tetap melakukan pelanggaran dan menyebabkan kabut asap, Anwar dengan tegas menghormati setiap tindakan hukum yang diambil oleh otoritas Indonesia.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Perih banget, kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan disekak kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network dan First Response Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: 101 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso. Let's make up your mind.
1: Yeay, thank you banget buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Yep. Thank you guys. Buat kalian yang ada di Lampung, Samarinda, Makassar, Bali, Minahasa, dan juga Salatiga.
0: Nah,
1: belum dimatikan.
0: Selamat beraktivitas kembali untuk Anda di hari Rabu 9 September 2026. Mm-mm. Semoga yang kalian lakukan di hari ini penuh dengan semangat.
1: Yes.
0: Penuh dengan apa ya, perjuangan kali ya.
1: Bener, dan yang jelas jangan pernah putus asa ya. Ya.
0: Karena pekerjaan kita hari ini mempengaruhi desil berapa kita.
1: Gitu ya.
0: Iya gak sih? Kan iya tadi kan salah satu faktor yang menentukan kita desil keberapa tuh pekerjaan.
1: Oke. Jadi kesimpulannya gimana nih?
0: Kesimpulannya gitu. Desil ini kayak apa ya, persoalan yang bukan membahas tentang siapa nih yang masuk desil 1-10 gitu kan. Tapi apakah datanya ini benar-benar sesuai gitu dengan kondisi yang ada di masyarakat gitu kan. Jangan sampai ada lagi deh untuk maksudnya tuh kayak salah data gitu lah. Ya oke lah, salah itu masih bisa dimaklumi, tapi ini kan terkait juga dengan bantuan-bantuan gitu loh. Jangan sampai salah sasaran jadinya.
1: Ya, karena memang kondisi ekonomi tiap keluarga itu juga bisa berubah-ubah ya sewaktu-waktu.
0: Betul.
1: Ya. Dan pemerintah memang perlu memastikan juga nih untuk datanya itu bisa terus diperbaharui. Terus ada transparansi dan mudah juga dikoreksi ketika tidak sesuai dengan kenyataannya. Pada akhirnya bansos yang baik ini bukan hanya soal jumlah bantuan, tetapi memastikan juga bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
0: Yes.
1: Oke, terima kasih juga buat Ibu Rita Mutiara yang pagi hari ini sudah turut berkomentar. Masih banyak saudara kita di daerah pedalaman ya, yang membutuhkan bantuan. Ayo kita bantu mereka.
0: Ya, itu gue setuju sih. Pertanyaan juga ya, semoga sampailah kepada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan gitu loh. Meskipun ya terkendala dengan infrastruktur kali ya. Itu PR juga sih sebenarnya.
1: Banyak sebenarnya PR-nya ya. Tapi gak apa-apa, kalau dilakukan satu persatu pasti kelar. Oke, baik, Morning Espresso akan kembali hadir besok ya, di hari Kamis di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya. Terima kasih
0: Thank
1: buat
0: you,
1: semua yang
0: semuanya
1: sudah bergabung pagi ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Saya Dika Ruan.
1: Dan saya Ragil Z.
0: Senang sekali masih bisa menemani Anda tentunya dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Topiknya menarik nih, Z.
1: Iya, kita lagi ngobrolin tentang siapa sih yang berhak gitu ya. Mm-mm. Mengurai persoalan hukum warisan di keluarga. Dan di studio kita saat ini sudah ada narasumber yang sudah hadir menemani kita. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, kalau pagi hari ini Anda punya pertanyaan ya yang berhubungan dengan topik kita pagi hari ini, siapa yang berhak mengurai persoalan hukum warisan di keluarga. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di 0819-269-1000.
0: Sudah hadir di studio kita pagi hari ini ada Pak Budi Supriyadi, SHMH, Corporate Lawyer, Law Office Supriyadi and Associates. Selamat pagi Pak Budi.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Budi?
2: Ya baik, saya baik. Terima kasih. Thank you sudah ngundang saya juga di sini. Kita bisa berbagi sama-sama ya.
0: Oke.
1: Baik, nah ini kalau ngobrolin tentang mengurai persoalan hukum warisan di keluarga nih ya, kita mau tanya banyak hal ini sama Pak Budi, karena kita kan orang awam nih. Kadang itu masih kurang paham gitu ya, siapa sih sebenarnya yang berhak mendapatkan warisan gitu. Jadi Pak Budi, sebenarnya siapa yang berhak jadi ahli waris gitu, siapa aja gitu.
2: Oke. Terkait dengan ahli waris itu sudah pasti keluarga ya. Jadi sudah pasti itu ada hubungan keluarga. Yang pasti adalah orang tua, kemudian juga anak, kemudian kakak adik semenda, kemudian juga pasangan suami atau istri yang ditinggalkan, anak kandung ataupun anak angkat itu juga ada termasuk ahli waris, baik kandung atau angkat. Lalu juga terkait dengan keluarga yang mungkin diangkat juga gitu, misalnya
1: keluarga angkat gitu,
2: diangkat menjadi saudara.
0: Saudara angkat juga bisa ya,
2: bisa menjadi ahli waris.
1: Oke. Tapi kalau seandainya nih ada seseorang ini yang hidup seorang diri gitu, kalau dia nggak punya keluarga tapi dia punya banyak warisan gitu Pak Budi, gimana tuh warisannya?
2: Itu biasanya kalau memang, jadi kita sebenarnya nih agak melompat nih. Jadi memang kalau dia tinggal sendiri, dia mungkin akan membuat wasiat Mbak. Dia akan memberikan hartanya itu kepada siapa, itu akan diberikan dalam surat wasiat itu.
0: Gitu. Selama ini saya tahunya kalau misalnya anak angkat, saudara angkat itu nggak termasuk dalam ahli waris, ternyata termasuk juga ya Pak ya?
2: Termasuk, tapi kalau misalnya dia punya anak kandung dan anak angkat itu kualitasnya yang berbeda Mas.
0: Kualitas dalam artian?
2: Dalam artian porsinya beda.
0: Porsinya beda. Berarti
2: anak kandung dan anak angkat itu berbeda.
0: Oke, kalau secara hukum nih Pak Budi, bagaimana nih hukum mengatur pembagian harta warisannya sendiri? Seperti tadi kan kayak ada porsi-porsinya berbeda.
2: Betul.
0: Berarti ada aturan-aturannya sendiri
2: ada,
0: gitu dong Pak?
2: Jadi kita kan dibagi dalam agama ya. Jadi ada satu dengan Muslim dan non-Muslim. Jadi kalau yang Muslim itu dengan KHI, kompilasi hukum Islam namanya. Jadi itulah yang mengatur pembagian porsi-porsinya. Nah kalau di non-Muslim itu berdasarkan BW. Hukum perdata gitu. Jadi dalam hukum perdata sebenarnya posisinya adalah dibagi dengan jumlah orang.
0: Berarti ini yang membagi yang ya maksudnya itu yang berhak itu dari yang punya ahli waris. Contohnya deh kayak orang tua ke anak gitu. Berarti orang tuanya ini yang berhak untuk mengatur berapa persen, berapa persennya atau berapa porsinya gitu.
2: Sebetulnya sih orang tua kan pewaris kan meninggal ya.
0: Iya.
2: Karena kematian. Jadi bukan dia mengatur tapi hukum yang mengatur. Jadi ada aturannya, memang itu posisinya dibagi-bagi berdasarkan hukum. Kecuali memang ada wasiat itu sendiri yang tadi saya bilang.
0: Jadi bedanya warisan, wasiat dan hibah apa nih Pak?
2: Jadi gini, kalau warisan itu kan karena kematian itu diwariskan secara automatically berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum. Nah yang kalau wasiat itu berdasarkan surat. Dia buat surat wasiat.
1: Yang sudah ditandatangani
2: ya,
1: gitu.
2: Saya akan memberikan aset-aset ini kepada siapa masing-masing gitu. Lalu kalau hibah itu adalah pada saat dia masih hidup. Pada saat dia masih hidup dia menghibahkan namanya.
1: Sudah memberikan.
2: Memberikan
1: gitu ya,
2: memberikan semasa dia hidup gitu. Dia memindatangankan tanpa transaksi jual beli, itu yang namanya hibah.
0: Gitu. Tanpa perlu surat-surat juga gitu Pak ya kalau
2: perlu surat, akte notaris, perlu surat juga. Akte hibah
1: tapi
2: namanya.
1: Tanpa jual beli, tanpa ada
2: jual
1: nominal
2: beli, ya, tanpa
1: gitu
2: ada
1: ya.
2: Nominal harga ataupun apa itu
1: karena memang diberikan gitu ya, ya Pak
2: betul,
1: Budi ya.
2: Betul.
1: Kalau dari hukum adatnya gimana nih Pak Budi? Kan biasanya hukum ada tuh kalau hukum adat,
2: itu
1: gitu
2: ya
1: kan?
2: Masing-masing sendiri beda-beda adat, beda lagi gitu.
1: Berarti itu sesuai sama wasiat masing-masing gitu
2: ya,
1: dari
2: wasiat ataupun kalau
1: tua.
2: Memang adat kan ada ketua adatnya.
0: Iya.
2: Itu yang paling tertinggi bisa membagi gitu.
1: Tapi sah ya?
2: Sah.
1: Dalam hukum negara kita wasiat
2: sah.
1: Ini tentang budaya ini.
2: Iya, cuman dia berbeda. Kalau misalnya di mereka menggunakan hukum adat, mereka enggak bisa nuntut di pengadilan.
1: Oh, gitu. Jadi terpisah gitu.
2: Terpisah. Okay. Itu diselesaikannya secara adat juga.
1: Jadi pakai ketua adat gitu.
2: Iya.
0: Ini maksudnya ke warisan, hibah atau wasiat nih Pak? Kalau misalnya
2: warisan,
0: contohnya tanah
2: warisan.
0: Adat
2: warisan. Karena kalau wasiat kan mereka sudah memberikan kepada yang berhak.
0: Oke. Okay.
2: Gitu kan? Jadi sudah ditentukan. Kalau warisan kan ini by law.
0: Iya.
2: Nah by law ini bisa di challenge gitu. Jadi ada yang merasa nggak adil, ada yang merasa nggak pas. Nah itu di challenge lewat pengadilan ataupun kalau memang hukum adat ya adat gitu sih.
0: Kemarin kan sempat ramai tuh Pak yang terkait dengan tanah adat, tanah adat seperti itu.
2: Iya.
0: Itu bagaimana tuh Pak?
2: Nah, kalau tanah adat ya diselesaikan secara adat.
0: Secara adat.
2: Bukan secara hukum nasional. Karena dia beda perlakuan hukumnya.
1: Okay. Sama gitu. Ketua adat gitu ya biasanya ya.
2: Iya, mereka ada perkumpulannya,
1: ada
2: organisasinya juga ya
1: gitu,
2: seperti
1: biasanya
2: itu,
1: ya. Dan setiap adat di Indonesia ini kan banyak banget beda-beda gitu.
2: Iya,
1: aturannya
2: betul.
1: Juga
2: betul.
1: Pasti beda ya.
2: Betul, mereka punya aturan masing-masing yang sudah turun-temurun kan.
1: Nah, adat istiadat itu.
2: Iya.
1: Ya, gitu budaya
2: sih.
1: Ya.
2: Itu okay. Itu kayanya Indonesia ya.
0: Iya. Pak, gimana nih kalau misalnya orang tuanya meninggal nih tanpa meninggalkan wasiat gitu, Pak?
1: Jadi meninggalnya mendadak
2: ini,
1: gitu ya.
2: Iya, itu masuk ke dalam kelas warisan.
0: Warisan.
2: Kan? Nah, warisan itu by law, by hukum tadi yang saya bilang. Jadi itu memang harusnya dibagi kalau menurut hukum BW ya. Hukum perdata itu dibagi sesuai orang. Kalau KHI itu dengan hukum yang Muslim, itu dibagi adalah anak gender laki dan perempuan itu berbeda.
0: Laki lebih
2: itu
0: banyak
2: posisinya,
0: gitu Pak.
2: Laki lebih banyak.
0: Tapi tetap perempuan dapat juga ya,
2: dapet,
0: secara
2: dapet,
0: KHI ya.
2: Dapat. Tapi laki itu dua kali lebih banyak dibanding perempuan. Posisinya
1: seperti itu.
2: Okay. Cuman itu ada perhitungannya tersendiri juga kalau memang jumlah anaknya berapa. Gitu. Jadi masih ada tergantungnya gitu.
0: Oke. Kalau yang secara perdata nih Pak, dibagi rata nggak tuh?
2: Dibagi
0: atau
2: rata. Nah kecuali tadi yang anak kandung dan anak angkat.
0: Iya.
2: Gitu. Kalau anak angkat itu dapatnya 1/3 dari total.
0: Oke, gitu. 1/3 dari
2: maksimal.
0: Total. Maksimal.
2: Iya.
0: Kalau untuk anak angkat sendiri Pak?
2: Ya itu anak angkat. 1/3 maksimalnya 1/3 dari jumlah yang dibagi gitu.
0: Oke.
1: Oke. Pak kalau seandainya punya anak tapi dari beberapa istri gitu Pak. Ini pembagiannya apakah juga sama
0: nih,
1: atau gimana
2: ini,
1: Pak?
2: Ini agak panjang nih rumit. Karena pertama kita mesti tentukan itu istri sah atau enggak. Gitu. Yang kedua adalah anak itu memang anak. Itu kan secara biologis anak dia berhak sih. Gitu. Cuman tergantung istrinya tadi. Nah itu mesti diangkat anak sebetulnya harusnya. Prosedurnya gitu. Diakui sebagai anak. Jadi dia masuk dalam levelnya anak kandung gitu. Tapi memang itu secara biologis anak kandung. Gitu. Gitu sih. Jadi posisinya ya lihat itu juga. Jadi tergantung hal-hal tersebut.
0: Mau istri keberapa gitu ya.
2: Iya, bukan tapi istri keberapa sih, dia enggak ada urusan istri keberapa, tapi yang penting
0: itu
2: dia
0: tetap,
2: kan tetap anak
0: kandung,
2: kandung. Tetap dapat bagian. Nah, cuman posisinya itu yang bisa yang mesti dicek gitu kan.
1: Porsinya maksudya banyak.
2: Bagiannya ya, jumlahnya
1: gitu.
2: Iya.
1: Berarti ini bakal ada perbedaan gitu.
2: Betul,
1: dari anak dengan istri yang ini dengan anak yang istri ini gitu ya.
2: Jadi berdasarkan kalau anak yang sah kan dia punya akta kelahirannya memang langsung gitu kan dapat dibuktikan. Kalau ini kan ngikut mamanya ya biasanya gitu kan, ikut ibunya. Jadi ya dia posisinya berbeda sih. Jadi semacam kayak anak angkat juga.
0: Kalau
2: statusnya.
0: Misalnya nih Pak, dari anak yang lainnya itu nggak setuju, itu bisa nggak seperti itu Pak? Apakah memang batal nih berarti
2: bisa,
0: untuk warisnya?
2: Bukan batal, tapi dia bisa menggugat di pengadilan. Jadi bisa di challenge lewat pengadilan. Posisi saya nggak pas nih. Saya posisinya harusnya sekian ya. Dia masih ngajukan ke pengadilan.
0: Itu secara itu perdata sah-sah aja?
2: Sah-sah aja perdata. Jadi mengajukan gugatan, nah itu gugatannya tinggal pengadilan memutuskan posisi dia sudah cukup atau belum, gitu kan? Karena kan berdasarkan BW itu ada yang tadi yang minimum
0: Sepertiga itu. Iya. Oke, okay. Kalau anak kandung berapa tadi, Pak?
2: Anak kandung kan posi, by posi. Kalau oh, anak okay. kelima ya berarti 1/5.
0: Oh.
2: Itu kalau anak ketiga berarti 1/3, itu bagi 3.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
1: Jadi benar-benar harus adil gitu ya. Karena yeah. kan yang kita tahu nih ya di Indonesia ini banyak banget keluarga itu terpecah hanya gara-gara warisan.
2: Pasti, Mbak Radio.
1: Ribut jadi gara-gara warisan.
2: Karena gini, bukan masalah jumlah ya. Jumlah mungkin sama, sama-sama punya satu rumah.
1: Iya.
2: Tapi yang satu masuk dalam gang, yang satu di pinggir jalan, yang satu di yang lebih Pak ini kan gitu. Jadi beda-beda nilainya.
0: Iya,
1: iya. Jadi itu benar-benar itu harus diperhitungkan sedetail itu.
2: Harusnya begitu. Cuman kadang-kadang ya namanya keluarga kan harusnya ini ya warisan kan dapat dari orang tua ya.
1: Iya.
2: Gitu ya. Ya memang sih ada juga yang iri gitu kan. Ada yang dapat lebih banyak, ada yang lebih bagus gitu kan. Ya harusnya berembuk di keluarga aja sih. Gitu. Jadi bisa nggak diselesaikan gitu kan? Apakah ada kompensasi dari yang dapat yang lebih prime ngasih ke yang dalam gang ini gitu istilahnya ya kan? Itu akan kasih kompensasi bagaimana atau apa gitu kan? Itu bisa diselesaikan gitu.
1: Oke, tapi ini Pak Budi ada kasus-kasus di Indonesia nih yang aku tahu nih ya, ada keluarga itu yang ternyata dia tidak membuat wasiat warisannya itu untuk anaknya gitu, tapi malah disumbangkan gitu, disumbangkan ke ya mungkin ke apa tempat sosial dan sebagainya gitu. Dan pada akhirnya ini si anak nuntut, kenapa kok saya tidak mendapatkan bagian gitu dari warisan padahal ini anak kandungnya. Nah kalau seperti ini gimana Pak Budi?
2: Ya itu memang bisa dituntut sih Mbak Ragi.
1: Oh, bisa ya?
2: Ya mengajukan gugatan ke pengadilan supaya dapat posisi karena memang kan ada legitimate posisi namanya. Yang tadi yang saya bilang maksimal sepertiga itu harusnya dapat sepertiga dari total nilai warisan gitu. Jadi memang bisa diminta 1/3 itu.
0: Meskipun gitu ya? Memang dari surat
2: wasiatnya ke sana.
1: Wasiatnya ke sana gitu.
2: Tapi masing-masing anak berhak untuk 1/3.
1: Oh, maksimal tetap harus seperti itu ya.
2: Maksimal.
1: Sekalipun ini yang membuat wasiatnya sudah meninggal gitu.
2: Memang sudah meninggal kan dia sudah membuat wasiat. Dia sudah kasihkan gitu kan niatnya adalah kasih ke sana. Tapi kan ini bisa menuntut memang di pengadilan. Nah, nanti tinggal pengadilan memutuskan haknya seberapa. Gitu karena nggak selalu by law sepertiga harus dapat sepertiga loh ya, gitu. Tapi tergantung hakim juga nanti kan hakim memutuskan ya udah berhaknya sekian dibagi untuk anak-anak sekian, nah itu sudah final kalau udah begitu.
0: Bisa di atas 1/3 nggak sih Pak, atau memang takarannya udah 1/3 maksimal?
2: Itu udah maksimal. Tapi bisa juga di bawahnya gitu, bisa 1/6, bisa 1/8, kita nggak tahu, tergantung pengadilan.
0: Tapi kan nih Pak, prosesnya yang pernah saya dengar kan agak ribet ya, misalnya kalau warisannya, apalagi ini terkait dengan warisan, artinya kan orangnya udah nggak ada gitu. Itu untuk pengurusan administrasinya seperti apa tuh Pak nanti Pak?
2: Nah di sini yang penting, di Indonesia ini kadang orang-orang itu nggak aware untuk administrasi ya, gitu. Akte kelahirannya bisa beda nama, kemudian juga akte kematiannya siapa yang pegang. Yang jadi masalah sering saya ketemui adalah akte kematian cuma terbit 1 kali. Nah itu dipegang oleh ahli waris yang lain. Nah itu yang jadi masalah. Jadi untuk klaim agak susah ya. Gitu. Jadi itu sih kendala-kendala di lapangan. Jadi penting untuk administrasi itu ada yang ngurus gitu. Tapi bukan berarti yang ngurus administrasi ataupun jaga orang tua sebelum meninggal itu posisinya lebih banyak. Enggak juga. Tapi minimal dia punya dokumentasi-dokumentasi yang lebih lengkap dibanding yang lain. Itu keuntungannya sih. Gitu.
0: Oke. Okay. Berarti memang better untuk mengurus administrasi dulu kali.
2: Betul, Pak. Betul, administrasi harus rapi. Mumpung orang tua masih sehat, masih bisa ditanya. Betul. Asetnya di mana, suratnya ada di mana, itu penting sih.
0: Kalau misalnya udah kejadian gitu, Pak. Terus untuk kita katakanlah contohnya akte tanahnya ini nama dengan KTP-nya itu berbeda padahal sebenarnya milik dia gitu. Itu penyelesaiannya gimana tuh Pak? Apakah itu memang angus atau gimana?
2: Enggak. Di administrasinya dibenerin.
1: Bisa
2: dibenerin. Gitu, dibenerin lewat pengadilan bisa, ataupun memang lewat instansi pemerintah juga bisa. Itu yang salah namanya ataukah BPN yang salah ketik, kan bisa juga. Kan bisa dicek di AJB-nya, akte jual belinya, BPJB-nya, itu sesuai nomor KTP, NIK-nya kan sama. Itu nanti bisa disesuaikan.
0: Meskipun kadang-kadang kan kayak misalnya namanya di akte lahir beda, ntar KTP beda gitu.
2: Iya, nah itu nanti butuh pengadilan tuh menetapkan bahwa ini orangnya sama.
0: Gitu. Wah prosesnya rumit juga Pak. Ya. Misalnya ada kejadian case seperti ini ya.
2: Betul, sering kejadian tuh salah ketik 1 huruf biasanya. Ada yang I, ada yang pakai Y, ada yang pakai gitu. Yeah,
1: yeah. Tapi tetap gitu harus sih. Diurus ya, yeah. Harus benar-benar sama gitu, yeah, yeah. Identik gitu, yeah, nama yeah. yang tertulis gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Gitu baik. Kita mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan pagi hari ini ya, lagi seru nih iya. perbincangan kita pagi hari ini tentang ahli waris. Jadi langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Ini sepertinya sudah ada satu WhatsApp yang sudah masuk nih Pak Budi dari yeah. Tiara. Dia bilang penting gak sih kita sebagai orang tua itu membuat surat wasiat?
2: Tergantung jumlah aset yang dimilikin, sama juga tergantung dari komunikasi anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau memang anak-anaknya diguyup, ya sebetulnya sih gak perlu. Karena diyakinkan bahwa anak-anak ini akan bisa menyelesaikan sama-sama. Mereka gak akan ribut istilahnya gitu. Tapi kalau memang indikasinya akan sering ada keributan, gak cocok gitu ya, lebih baik bikin wasiat sih.
0: Okay.
2: Jadi wasiat itu sebagai bukti bahwa orang tua itu mau kasih ke anaknya yang mana. Gitu kan. Masing-masing sudah, meskipun memang akhirnya juga tetap gugatan ke pengadilan, tapi ada bukti wasiat itu sudah menunjukkan ke sana asetnya gitu kan.
1: Sekalipun mungkin gitu. Dirasa gak adil gitu mungkin.
2: Ya memang dirasa tetap, pasti gak adil. Karena semua orang pasti gak adil. Dia lebih besar yang tadi saya bilang. Dia lebih prime lokasinya dibanding rumah yang saya dapat. Saya luasnya lebih kecil. Kan gak mungkin orang tua beli rumah yang sama. Semuanya 200 meter dan semuanya sebelahan gitu kan. Gak mungkin ya kan. Kemungkinannya kecil lah. Mungkin ada yang bisa begitu. Tapi kemungkinannya kecil. Nah itu ya tetap dibuat wasiat itu supaya ada bukti. Minimal ada bukti. Memang orang tua itu mentitipkan pesan untuk kesana gitu kan.
1: Oke. Okay. Gitu. Pak Budi, apakah warisan ini hanya untuk anak-anaknya aja? Kalau dia istrinya masih sehat, masih hidup?
2: Istri, ya itu. Nah ini kita balik lagi, ada satu rezim lagi namanya kan yang belakangan ini agak ramai juga soal pisah harta. Gitu. Nah itu ada pisah hartanya atau enggak? Gitu. Okay. Kalau tidak ada pisah hartanya, memang istri dapat bagian juga.
1: Dapat ya.
2: Wonogininya 50%.
1: Jadi istri dapatnya lebih gede gitu dari ya, anak-anaknya?
2: Enggak, bukan lebih gede, tapi gimana? Itu memang hak dia karena gonogini. Okay. Jadi harta ini setengah punya istri kan. Seakan-akan bercerai, tapi kan ini cerai karena kematian gitu ya. Jadi milik dia 50%, nah 50% itu yang punya papanya. Persis punya si yang meninggal itu adalah 50% yang bisa dibagi. Nah itu maksudnya. Jadi bukan berarti istri dapat lebih banyak, tapi memang punya dia.
1: Iya, karena kan harta berdua gitu ya.
2: Iya, harta berdua. Yang ini kan meninggal, ini punya dia memang. Iya. Yang ini yang punya si meninggal ini yang dibagiin justru. Oh. Nanti kalau dia meninggal baru dibagi lagi ke anak-anak. Tetap ujungnya ke anak juga sih. Cuman pada saat si ibu masih ada atau si ayah masih ada, ya memang hak dia setengah.
0: Oke. Gitu. Kalau contoh case-nya gini nih Pak, belakangan ini kan banyak juga tuh kayak yang tadi disebutkan pisah harta gitu kan. Itu kan kayak bercerai gitu. Sementara nanti misalnya tuh ada salah satu pasangan yang menikah lagi, terus punya anak. Ini pembagiannya gimana nih Pak?
2: Maksudnya punya nikah lagi setelah meninggal?
0: Iya.
2: Maksudnya kan sudah warisan
0: cerainya, cerainya hidup Pak?
2: Oh cerai hidup. Kalau cerai kan istri udah nggak dapat.
0: Oh udah nggak dapat
2: iya,
0: berarti ya?
2: Iya, karena masa sudah bercerai udah bagi gono gini dong. Kalau ada pisah harta berarti tidak ada pencampuran harta, sudah masing-masing.
0: Oke. Nah kalau misalnya nanti yang dari sisi istri ini yang dapat harta 50% itu meninggal, itu hartanya kemana Pak?
2: Maksudnya gimana? Ini tidak ada pisah harta tadi, seperti tadi ya. Tidak ada pisah harta, dia dapat 50%.
0: Iya.
2: Terus dia nikah lagi.
0: Iya.
2: Berarti itu harta bawaannya dia. Itu nggak akan kecampur dengan yang baru.
0: Oh.
2: Kalau dia buat pisah harta lagi, kalau dia tidak buat ya memang kecampur, tapi itu tetap bawaan.
0: Oke, setelah dia meninggal.
2: Selama tidak diliquid ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Setelah dia meninggal itu hartanya
2: ke anak.
0: Ke anak kandungnya atau ke anak yang baru?
2: Anak kandungnya.
0: Oh, anak kandungnya. Itu bisa menuntut juga nanti
2: anaknya. Iya, anak yang baru kan tadi seperti saya bilang itu masuknya kelas anak angkat.
0: Oh.
2: Jadi porsinya lebih kecil.
0: Lebih kecil. Oke.
2: Tapi tetap dapat karena kan sama-sama anak.
0: Oke.
2: Tapi porsinya lebih kecil. Cuman ini kan bawaan. Yang bisa dibagi ke anak yang baru itu adalah yang didapat sama suami yang baru. Harta bersamanya lagi yang percampuran tadi. Gitu. Okay. Tapi kalau memang sudah dipisah, pisah harta ya memang sudah terpisah, udah lebih lebih detail, lebih aman gitu istilahnya.
1: Okay. Kalau ngobrol tentang pisah harta nih Pak Budi, sekarang itu kan lagi tren ya, menikah langsung pisah harta gitu. Kira-kira kalau menurut pengamatan Pak Budi ya, perlu nggak sih hal itu dilakukan gitu?
2: Itu tergantung sih ya. Saya pernah bagiin juga di hotline tentang pisah harta. Jadi Itu tergantung kebutuhan masing-masing pihak. Kalau memang pihak ini tidak mau dicampur hartanya karena masalah bisnis untuk hutang gitu kan, atau memang diagunkan, atau memang dimasukkan ke dalam perusahaan gitu, itu perlu memang bisa harta. Jadi tidak bercampur gitu. Miliknya gitu. Bukan berarti miliknya bukan milik bersama. Kan bisa dipakai bersama, cuman kepemilikannya aja yang dipisah. Jadi secara administrasi itu lebih gampang, lebih clear. Ini punya siapa, ini punya siapa gitu. Tapi kalau namanya warisan itu sudah tidak mengenal pisah harta lagi gitu kan. Cuman terkait tadi, kalau ada pisah hartanya berarti tidak gunung gini yang 50%. Jadi si istri ini statusnya sama anak-anak sama. Itu dibaginya kalau ada pisah harta. Karena kan si istri sudah punya harta sendiri. Tetap hartanya si bapak ini dibagi rata.
1: Okay. Gitu. Jadi kalau yang namanya pisah harta ini benar-benar harus terperinci gitu ya, di data apa saja. Data
2: yang gak usah terperinci istri. Tapi kan itu kan aset yang atas nama ya. Yang diatur tuh aset atas nama loh. Jadi atas nama siapa itulah yang berhak. Itu namanya pisah harta tuh dipisah namanya.
0: Okay. Gitu. Makanya pernah ada tuh yang kejadian harta saya udah saya atas nama istri semua, bahagia banget istrinya.
2: Itu asetnya gitu loh. Jadi jangan salah tafsir, kadang-kadang ada yang sampai salah tafsir, ya kalau alat masak itu punya istri, enggak juga gitu kan. Itu enggak begitu cara ngitungnya.
0: Saya kira ada nilainya itu nanti.
2: Gitu sih. Semua yang tercatat kayak rumah, tanah, saham, itu yang dipisah gitu. Jadi bukan semua barang sampai sendal, sepatu itu punya siapa, enggak gitu.
0: Oke, Pak, ini kan mungkin kayak agak ribet juga sih kalau saya lihat. Misalnya nanti anaknya itu udah mewariskan contoh rumah, terus segala macamnya. Itu untuk administrasi pengurusannya kan kadang-kadang nanti takutnya gitu. Kalau misalnya mau dijual lagi, apalagi masih nama orang tua, itu penyelesaiannya gimana ya, Pak?
2: Ya memang harus pertama kali diurus balik nama.
0: Oh, ke anak jadinya gitu? Ke anak,
2: iya. Dia harus bayar BPHTB. 5% untuk balik namanya itu. Nah setelah dia bayar 5% itu akan nama dia. Nanti transaksi jual beli. Kalau memang si anak gak punya budget, biasanya minta pembeli untuk dapat DP dulu.
1: Untuk ngurus
2: DP, untuk ngurus balik nama.
1: Tapi kalau seandainya dapat warisan tapi terus kita gak ingin jual gitu, kita gak perlu balik nama kan? Atau harus ada batas waktunya gitu?
2: Sebenarnya tidak ada batas waktu. Cuman yang jadi masalah kan ini atas nama orang tua. Kalau tiba-tiba ada kebutuhan untuk mengagunkan, menjaminkan, ya itu kesulitan. Karena namanya nama orang tua. Orang tua nggak bisa kasih jaminan lagi, udah nggak ada. Itu sih masalahnya. Jadi bukan dibatasi oleh waktu, tapi dibatasi oleh kebutuhan. Butuh atau enggak untuk diagunkan.
1: Tapi kalau selama tidak dibutuhkan untuk hal itu, enggak masalah ya, Pak?
2: Enggak masalah, selama si anak masih pegang dokumentasi orang tuanya ya. Akte surat kematian, yang lain-lain itu loh. Kalau itu masih ada, aman. Kalau enggak ada, nanti takutnya cucunya pada saat butuh untuk jual beli enggak punya dokumentasi. Administrasinya bermasalah juga. Itu jadi milik negara nanti.
1: Jadi hilang. Berarti lebih amannya itu langsung diurus untuk balik nama
2: begitu. Ya, paling aman begitu. Cuman kan tergantung kebutuhan tadi saya bilang. Kalau memang belum ada budget untuk bayar pajaknya atau apa ya, mungkin bisa di-keep dulu, cuma jangan kelamaan. Takutnya surat-surat ini hilang.
0: Terus naik terus ya.
2: Bukan masalah naiknya, surat-surat takutnya hilang.
1: Kira-kira ya kan? Baiknya kalau menurut Pak Budi ini estimasi waktunya jangan lebih dari berapa tahun gitu.
2: Ya mungkin di bawah 10 tahun masih okay sih. Kan dokumentasi kan kita bisa nyimpennya sampai seberapa sih, itu yang masalah sih. Kita gak bisa estimasi juga berapa lama.
1: Iya, karena kita juga gak tahu umur kita ya.
2: Bukan sampai masalah umur juga, Mbak. Kadang-kadang kita rumah kebakaran atau kebanjiran atau apa, dokumentasinya hilang. Dokumentasi kita gak bisa tracking lewat ini kan, device gitu kan. Kita gak tahu dia tahu mana gitu. Sekalipun punya SDB, SDB-nya sebelah mana, dokumentasinya mana itu sih.
1: Jadi biar benar-benar aman gitu ya, Pak Budi ya. Baik, kita masih menunggu atensi Anda. Kalau ada pertanyaan, langsung saja kirim ke 0819269000. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Keluarga Indonesia, perbincangan kita cukup menarik pagi hari ini ya, tentang siapa yang berhak mengurai persoalan hukum warisan di keluarga. Bersama dengan Pak Budi pagi hari ini kita sedang berbincang dan sudah ada beberapa juga WhatsApp ya yang sudah masuk di 0819269000. Ada dari Ibu Intan Swat nih pagi hari ini. Ya. Langsung saya bacakan ya Pak Budi
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Pagi semuanya, mau nanya nih, kalau istri kedua tanpa anak, istri pertama meninggal, punya anak dua. Tapi rumah itu katanya rumah istri pertama. Apakah istri kedua tanpa anak ini bisa mendapatkan bagian kalau nikahnya resmi?
1: Iya, nikahnya resmi bisa, Mbak. Jadi memang karena nikahnya resmi, yang kedua adalah itu kan atas nama istri pertama tadi kan ya di state-nya bahwa jadi memang itu warisan itu sudah dibagi pada saat istri pertama meninggal sebetulnya. Itu anak-anak punya hak dan suami punya hak, gitu kan. Nah, lanjut dengan menikah dengan si
0: istri
1: yang
0: kedua.
1: Sekarang istri kedua. Jadi memang itu menjadi warisannya suami lagi, gitu kan.
0: Karena jatuh ke suami gitu
1: ya,
0: kan warisannya.
1: Gitu. Jadi ini cuma masalah perhitungan posisi aja. Itu. Posisinya adalah si anak itu pasti jadi dibagi dengan istri yang kedua ini. Gitu sih. Gitu okay. Posisinya.
2: Semoga menjawab nih untuk Ibu Ing ya.
0: Oke, dari Pak Darwin, selamat pagi Ragil dan Dika dan Bapak, salam SKI. Apakah perkawinan di luar pernikahan anak akan mendapat bagian dari kedua orang tuanya?
1: Ya, kalau soal bagian dapat, cuman masalah administrasinya itu mesti diberesin gitu. Jadi administrasi si anak ini, lebih baik si anak ini sebelum orang tuanya nggak ada sudah diangkat sebagai anak lewat pengadilan gitu. Jadi dia lebih mudah untuk dicek kebenarannya bahwa itu anaknya gitu kan. Karena sudah di state bahwa ini adalah anak kami gitu. Nah kalau belum sempat, nah itu perlu prosedur lebih lanjut gitu. Membuktikan bahwa si anak ini adalah anak kedua orang tuanya. Gitu sih. Kalau enggak ya dianggap si orang tua ini tidak punya anak. Itu warisannya akan lari ke saudaranya. Saudara semenda, adik, kakak, seperti itu. Gitu sih. Atau ke orang tuanya lagi kalau masih ada ya. Gitu. Begitu sih.
2: Oke. Okay. Berarti tetap ada hak juga Pak ya meskipun itu
1: tetap ada
2: nikah.
1: Cuma perlu pembuktian ya.
2: Oke.
1: Si anak ini perlu pembuktian. Nah, kalau sulit dibuktikan ya mau enggak mau memang anak itu jadi enggak dapat haknya. Bukan tidak berhak loh ya. Tapi dia enggak bisa dapat karena administrasinya terhalang. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Semoga menjawab ya Pak Darwin. Oke, Pak Budi, bagaimana nih kalau seandainya nih orang tua kita itu ternyata kaya raya gitu, tapi kita nggak tahu kalau beliau itu punya harta gitu,
1: nah,
0: di sana,
1: ini.
0: Di sini gitu,
1: ya,
0: Pak
1: ya,
0: Budi.
1: Ya, ini yang
0: gimana, Pak Budi?
1: Kayak cerita Dracin ya kan?
0: Iya, ternyata ini orang tua kita seego yang menyamar.
1: Kaya banget, ternyata dia nggak pernah kasih tahu ke anak-anaknya dia punya aset di mana aja ya. Gini, jadi memang sebaiknya dirapihkan dulu ya dokumentasinya gitu. Karena banyak orang tua yang memang punya aset tapi tidak atas namanya. Yang kedua adalah suka membeli aset tapi tidak dibalik nama. Karena tidak mau bayar pajak gitu kan. Bukan tidak mau ya, ya nantilah, nantilah gitu kan. Tidak dibalik nama. Yang penting itu dokumentasinya lengkap. Seperti tadi saya bilang, dokumentasi itu ada di mana. Jadi sertifikat atau BPKB atau apa itu harus disimpan dengan rapi gitu. Jadi si anak ini tahu begitu orang tuanya meninggal ini bisa diklaim. Urusan membereskan administrasi ya perlu waktu gitu kan. Tapi minimal trackingnya mudah karena sudah punya sertifikat ataupun BPKB itu. Dokumen kepemilikannya ada gitu sih. Cuman memang belum sempat dibalik nama ya berarti harus diurus proses balik namanya. Baru bisa dimiliki jadi sebagai warisan. Gitu Mbak.
0: Oke. Baik, Pak Budi, bagaimana caranya menyelesaikan sengketa warisan tanpa langsung membawa keluarga ke pengadilan?
1: Ya, bisa pasti gak, bisa. Ya, kumpul keluarga sih nomor
0: harus
1: satu.
0: Harus ada pengacara juga gitu kah? Atau?
1: Itu boleh, ada pengacara
0: ada
1: atau ada konsultan
0: gitu.
1: Atau memang sudah buat wasiat pasti notarisnya dihadir.
2: Yeah.
1: Karena notaris yang menyaksikan bahwa si orang tua memberikan wasiat seperti ini gitu kan.

0: istilahnya
1: Oh, oke.
0: gitu. Misalnya ada anak empat, yang satu sudah menempati, yang tiga ini harus dibagi. Jadi si satu ini harus memberikan kepada yang tiga bagian mereka. Jadi istilahnya warisan itu gue beli dah gitu, saya belilah gitu. Ya udah saya yang beli, saya bayarin gitu. Entah kesepakatan yang mau cicil atau mau apa, yang penting bisa disepakati sih.
1: Oke.
2: Oke. Pak Budi, kapan sih sengketa tentang warisan ini perlu kita bawa ke jalur hukum gitu?
0: Iya pasti.
2: Sebenarnya kan kalau keluarga kan kita tuh pinginnya itu yang damai-damai aja gitu,
0: Iya
2: nggak
0: iya
2: pakai
0: iya.
2: sampai ke jalur hukum
0: Iya
2: gitu.
0: iya iya.
2: Kalau bisa dimusyawarakan, ngomong baik-baik, tapi kan memang nggak semua anggota keluarga itu bisa sepaham dengan
0: Iya.
2: apa yang kita pikirkan gitu.
0: Betul. Jadi memang nomor satu kalau nggak mau pengadilan ya memang dengan kekeluargaan ya. Seperti tadi saya bilang, pertama kekeluargaan dulu, kedua dibantu oleh ahli, expert gitu kan, pengacara atau notaris atau siapa yang bisa bantu. Kalau memang terpaksa juga memang masuk pengadilan, tapi kan di dalam pengadilan juga ada namanya mediasi. Jadi sebelum proses hukum itu, waktu gugatan masuk, setelah itu ada mediasi. Nah itu ada ruang untuk ketemu juga keluarga. Kita bisa selesaikan nggak nih, ataukah memang hakim yang harus putusin gitu.
1: Oh, jadi memang ada proses-prosesnya sendiri, Pak, ya,
0: Iya.
1: agar jangan sampai ada tuntutan-tuntutan yang akhirnya berujuk-ujuk hakim nih yang memutuskan.
0: Iya, itu sudah masuk tuntutan sih
1: Oke.
0: sebetulnya. Cuman masih bisa diselesaikan lewat ruang mediasi gitu. Pengadilan masih memberikan ruang untuk bisa saling berdamai para pihak gitu.
2: Tapi kalau masih tetap nggak terima gitu,
0: Ya,
2: Pak
0: terus
2: Budi,
0: lanjut nanti hakim memutusin bagiannya.
2: harus tetap ini ya, maksudnya patuh dengan keputusan dari hakim
0: Ya,
2: gitu.
0: nanti kan putusan pengadilan bisa memutuskan gitu, haknya yang mana.
1: Iya. Boleh banding nggak sih, Pak? Misalnya kalau masih
0: Bisa,
1: nggak terima juga.
0: bisa, bisa.
1: Jadi lanjut lagi tuh.
0: Lanjut lagi sampai kasasi. Seperti kasus
2: Panjang
0: biasa
2: ya.
0: lah, normal. Normal case gitu.
1: Oke.
2: Panjang
1: Tapi
2: ternyata.
1: Pak, yang paling sering atau yang paling rame belakangan ini tentang terkait dengan warisan, case-nya seperti apa sih, Pak, yang rame itu?
0: Case-nya yang rame ya bagiannya nggak sama.
1: Oke.
0: Atau ya memang ada yang nggak dapet gitu kan. Ya itu tetap minta bagian porsi yang tadi. Minimal porsi itu yang diminta.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Kalau seperti tadi tuh, Pak, kalau misalnya diselesaikannya secara adat, yang artinya mungkin ya bagian perempuan tuh ada yang nggak ada, itu bisa kita terima gitu aja atau gimana, Pak?
0: Nah ini tadi lain, kalau adat itu nanti selesaikan lewat
1: Adat.
0: adat, iya.
1: Oke.
0: Dibicarakan lewat adat, itu nggak
1: Oh.
0: bisa masuk ke pengadilan
1: Oke.
0: gitu.
2: Dia punya aturan sendiri
0: Ya,
2: gitu ya. Dan tiap adat itu pasti beda-beda gitu
0: beda-beda,
2: aturannya ya,
0: iya.
2: Pak Budi
0: Nah
2: ya.
0: nanti untuk terkait asetnya baru masuk ke pengadilan. Kalau
1: Oh.
0: memang itu keputusan adatnya itu nanti dibawa ke pengadilan untuk bisa proses di negaranya ya gitu. Jadi terkait balik nama ataupun apa itu, kalau memang dibutuhkan putusan pengadilan adalah keputusan adat itu dibawa ke pengadilan gitu.
1: Pernah ada kejadian gini gak sih, Pak? Itu kan tadi kan dijelasin kayak nanti surat wasiatnya itu dititip ke notaris. Ada pernah kejadian gak, Pak, notarisnya itu merubah? Ataupun ada seseorang yang membujuk notaris itu untuk merubah
0: Itu
1: surat
0: ya
1: wasiat?
0: lebih baik makanya jangan cuma satu yang tahu gitu kan.
1: Oh,
0: Gitu.
1: ada saksinya juga berarti ya?
0: Ada kayak saya gitu kan, pengacara atau siapa yang bisa konsultan yang bisa nemenin juga tahu bahwa isinya apa aja.
1: Oh,
0: Gitu.
1: saya pikir hanya
0: Kalau
1: tadinya notaris dan yang
2: keluarga.
1: punya waris aja nih yang mau mewasiatkan ini aja yang berdua yang tahu gitu.
0: Iya, jadi kalau kemungkinan memang kemungkinan ada, cuman kan itu oknum ya gitu kan. Bukan berarti semua notaris buruk gitu bisa mengganti, itu enggak gitu. Tapi kalau memang untuk lebih amannya itu didampingi juga oleh pihak lain gitu.
1: Oke. Jadi apa nih, Pak, yang sebaiknya orang tua persiapkan nih, Pak, agar tidak terjadi konflik nantinya nih tentang terkait dengan
2: pembagian waris.
1: Pembagian warisan.
0: Yang pasti yang paling penting adalah komunikasi. Itu pasti penting banget, komunikasi dengan anak.
1: Iya.
0: Itu kan komunikasi dengan saudara lain yang mungkin deket gitu kan, supaya bisa jadi saksi juga bahwa ini saya kasih ke sini sini sini sini gitu kan. Tapi yang paling penting juga nggak boleh wasiat itu juga jangan sampai terlalu gamblang diberitahukan ya. Jangan sampai nanti anak ribut sebelum orang tuanya meninggal gitu kan. Atau jangan sampai ada sesuatu yang niat untuk istilahnya menghilangkan orang tuanya gitu kan, demi dapat warisan gitu. Seperti banyak kejadian yang punya asuransi gitu kan. Saya punya nih polis asuransi UP-nya sekian gitu kan. Kadang-kadang ya kita nggak tahu kalau anak tuh tiba-tiba butuh dana, butuh apa ya. Jadi kita jadi kriminal gitu istilahnya. Jangan sampai

0: itu kejadian juga.
1: Jadi tidak perlu diceritakan gitu.
0: Tidak perlu diceritakan, ya pasti dikomunikasikan ke anak nih, saya udah siapin asetnya ya untuk anak-anak gitu kan. Nah, asetnya di mana enggak usah diceritakan.
1: Enggak usah terlalu siapin. Detail ya, gitu
0: nanti
1: ya.
0: Nanti kalian dapat dari saya gitu kan. Enggak usah saling ribut, enggak usah saling berantem. Nanti wasiatnya dibuka oleh notaris ataupun pengacara saya gitu kan. Okay. Gitu. Jadi itu yang perlu dikomunikasikan sih.
1: Gitu. Oke, baik Pak Budi, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya Pak Budi ya. Bagaimana menjaga hubungan keluarga ketika pembagian warisan ini mungkin sudah mulai menimbulkan perselisihan gitu?
0: Ya seperti tadi Mbak, jadi ya, dikomunikasikan antar keluarga gimana baiknya gitu kan, gimana fairnya istilahnya keadilan. Memang gak bisa semuanya adil sama rata. Seperti tadi saya bilang kan, gak mungkin rumahnya sebelahan itu yang tadi satu komplek ya kan. Ada yang beda-beda ya nanti diselesaikan. Ini nilainya berapa sih? Kan bisa panggil expert. Apakah bisa di-appraise nilainya ini rumah ini harga sekian, yang di dalam gang harga sekian ini. Nah ini dikumpulin, kita bagi rata deh. Gue kurang nih, boleh gak minta sama kakak? Kakak yang dapat lebih gede boleh gak kasih saya kompensasi? Supaya kita sama rata nilainya kan bisa. Gitu sih. Okay. Itu jauh lebih baik.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak Budi.
2: Terima kasih juga, Pak Budi.
1: Kita jadi banyak tahu ya. Tambah pinter kita ya. Dan semoga bermanfaat juga
0: semoga
1: untuk semua.
0: Jadi berkat.
1: Untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah turut berkomentar dan mengirimkan pertanyaannya. Baik, karena waktu kita juga terbatas. Terima kasih juga untuk setiap kru yang pagi hari ini sudah bertugas. Terima kasih buat Dustin. Terima kasih buat Mas Pram juga. Thank you. Dan akhir kata saya Ragilzi.
2: Saya Dika Arwen, kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Thank you,
3: aku
2: Pak.
3: Bakal nyanyiin lagu pilihan yang terbaik, aka PYT. So enjoy.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

Herlaner ada percakapan yang tidak pernah dimulai, padahal setiap hari kita memiliki waktu untuknya. Di meja makan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu ada alasan untuk menunda, besok saja, aku capek, nanti saja kalau sempat. Seorang ayah pulang kerja langsung duduk tanpa banyak bicara. Seorang anak sibuk dengan ponselnya. Seorang ibu menyiapkan makan malam sambil diam. Hari-hari berlalu seperti itu sampai suatu hari percakapan tidak lagi bisa dimulai. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu jauh. Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menumpuk menjadi jarak. Keluarga tidak retak karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah terjadi.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: This is Heartline Radio.

Bertlaner, tidak sedikit persoalan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, namun karena kurangnya komunikasi. Kesibukan bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat anggota keluarga jarang berbincang dari hati ke hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, yang lebih penting adalah mendengarkan. Ketika pasangan yang sedang bercerita, dengarkan tanpa menyela. Ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, berikan perhatian penuh. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai. Biasakan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk saling bertanya, "Bagaimana harimu?" Pertanyaan sederhana ini dapat membuka ruang untuk berbagi cerita, tawa, bahkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hindari berbicara dengan emosi yang tinggi. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lembut dan penuh rasa hormat.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100.6 Hardline Radio, your family station.

Herlaner, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network, bekerjasama dengan First Response Indonesia.

Heartliner, pernahkah kita menyadari bahwa keluarga adalah sekolah pertama dalam kehidupan? Sebelum mengenal guru di sekolah, teman di lingkungan atau rekan kerja di tempat kerja, kita lebih dulu belajar di rumah. Di sanalah kita mengenal arti kasih sayang, kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Rumah memang tidak selalu sempurna. Terkadang ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan pertengkaran kecil. Namun justru melalui proses inilah setiap anggota keluarga belajar saling memahami dan saling menguatkan. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ternyata ada 4 silent killer di dalam dunia bisnis F&B. Tidak hanya di dalam dunia kesehatan aja ya, yang ada silent killernya loh. Di dunia F&B juga ada. Dan apa saja 4 silent killernya?

kita bahas sekarang. 1. Cash flow. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, cash flow ibarat aliran darah dalam tubuh manusia. Ketika aliran darah atau cash flow melambat atau malah berhenti, bisa dipastikan manusia itu akan mati. Begitu pula di dalam bisnis F&B. Ketika cash flow berhenti, bisnis itu pasti langsung bangkrut. Pebisnis kuliner harus belajar membuat cash flow yang bisa mengalir dengan lancarnya agar bisnis bisa berjalan dan menghasilkan profit sesuai yang diharapkan. Miliki juga orang yang bertanggung jawab mengelola cash flow yang baik. Di Boplo, orang tersebut saya juluki Menteri Keuangan. Beliau adalah istriku yang terbukti mumpuni dalam mengelola arus kas. 2. COGS, kepanjangan dari Cost of Goods Sold atau harga pokok penjualan. Jika Anda tidak mampu menekan harga COGS, bisa dipastikan profit akan merosot yang berakibat bisnis Anda merugi. Jadi, perhatikan COGS Anda agar tidak boncos ya. 3. Manajemen yang berantakan. Bisnis apapun, jika pengelolaannya berantakan, akan berakibat fatal. Pastikan Anda membentuk manajemen yang baik dan proper dalam mengelola bisnis kuliner Anda. Carilah manajemen yang terbukti mampu menaikkan kinerja bisnis Anda. Bukan sekedar naikin omset, tapi profit juga mutlak naik agar bisnis Anda bisa survive. Silent killer 4 adalah pelanggan yang kecewa. Jika mendapat komplain, Anda seharusnya menanggapi dengan baik dan bijaksana. Teliti dan telaah. Apakah komplainan itu valid dan Anda bisa memperbaikinya agar tidak terjadi di kemudian hari. Jangan buru-buru menanggapi komplain dengan hati panas, karena kadang-kadang komplainan dari pelanggan itu berarti mereka memperhatikan Anda dan cinta kepada brand Anda. Hargailah komplainan mereka, minta maaf jika memang ternyata komplainan itu benar, dan tawarkan solusi untuk membuat mereka happy seperti pembelian komplimen berupa produk atau merchandise yang bertulisan logo merek Anda. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gado-gado Boplo.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini? Senang sekali kembali hadir dalam program kesayangan Anda di Heartline Request. Yang hadir dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti menemani kamu dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Bersama saya Oktrin.
1: Dan bersama saya Chandra.
2: Dan bersama saya Dustin.
0: Oke, okay, kita bertiga adalah enggak, itu dua, oh, itu dua. Kalau Heartliner penasaran, Chandra mengacungkan jarinya berapa?
1: Kami bertiga.
0: Bertiga ya.
1: Setiap hari.
0: Tapi sebenarnya itu dua, guys. Jadi kalau yang enggak percaya boleh langsung meluncur di live TikTok kita ya.
1: Iya, penasaran kan? Kalau gitu langsung aja bergabung di live TikToknya Heartline FM. Kalau belum follow, di follow dulu. Yes. Kalau udah di follow, di forward, di repost.
0: Iya, yes, itu dia.
1: Betul. Iya kan? Kita okay. Ketemu lagi nih di request ya, di edisi hari Rabu, 9926.
0: Wow. Ini adalah tanggal
1: angka
0: cantik.
1: Angka cantik.
0: Iya, jadi untuk Anda yang mau melangsungkan apa yang perlu dilangsungkan?
1: Perbelanjaan dong.
0: Ya, itu dia. Itu dia. Iya enggak sih Dustin?
2: Setiap tanggal 9 yang sama itu ya.
0: Iya, maksudnya angka kembar-kembar gitu.
1: Jadi kalau Dustin belanja ke belanja gitu, belinya 9, 9.
0: Kenapa?
1: Item.
0: Biasanya banyak promonya.
2: Oh, saya kira biar dapat potongan saya kira.
1: Ya, potongannya dari 10.000 potong 9 berarti 9.999 harganya. 9.991. Okay. Ya kan, bunyinya apa sih itu?
2: Ya, maaf ya.
0: Oke,
1: okay. Oke, kita mau menyapa dulu untuk semua hardliner yang siang hari ini mungkin baru saja bergabung di 100,6 dan juga di live TikTok kita. Apa kabar semuanya, guys? Kita berharap kalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan kita pastinya hari ini akan request lagu-lagu dari tahun 2000-an sampai 2026 kalau memang sudah ada di 2026 ya.
0: Iya, benar sekali. Jadi untuk hardliner semuanya yang ingin bergabung dan juga ingin request lagu atau mungkin menginformasikan cuaca, arus lalu lintas, gitu boleh ya menginformasikan juga update-update terkini.
1: Betul.
0: Di sekitaran kamu langsung bergabung di line interaktif kami di 0819269000.
1: Kira-kira ada kejadian ada apakah yang up to date hari ini? Kalau kemarin kita sempat membahas tentang erupsi Anak Krakatau, namun ya puji Tuhannya memang cuaca sudah terkendali, artinya arah mata angin juga sudah berubah.
0: Betul sekali.
1: Dan erupsinya pun batuk-batuk gunungnya udah mulai diobatin.
0: Betul
1: nih.
0: Sekali. Ya kita berharap semakin hari keadaannya semakin baik-baik saja.
1: Amin.
0: Ya. Bukan hanya daerah Tangerang sekitarnya yang terdampak, tapi yang di Lampung juga, di Pulau Sumatera dan juga sekitarnya. Kita berharap semua keadaan baik-baik saja.
1: Iya, dan kita berharap juga hari ini semua hardliner berbahagia. Kalau yang lagi sedih, langsung aja ceria.
0: Iya, dengan mendengarkan request lagu.
1: Iya, yang lagi bahagia, makin bahagia.
0: Iya, nggak mungkin kita bikin sedih kan ya.
1: Nggak mungkin bikin sedih, kecuali lagunya memang nggak ada. Oke, okay. Di TikTok sudah ada yang bergabung.
0: Iya.
1: Kemudian di WhatsApp juga sudah yang request. Tapi nanti aja kita bacain setelah yang satu ini.
0: Iya.

0: Kembali di 100,6 FM bersama dengan Octrine, Chandra dan juga Dustin tentunya.
1: Ya.
0: Ya, kita ingin menyapa untuk hardliner ya yang sudah bergabung. Tadi kan kita sudah janji kalau kita mau menyapa-nyapa mereka yang sudah bergabung di live TikTok kita nih. Ada siapa aja nih, Dustin?
1: Boleh disapa-sapa. Udah banyak banget tuh yang bergabung. Ada request juga langsung ya.
0: Iya, benar sekali.
2: Oke, di sini tadi terpantau ada Kakak Zulfami tapi belum ada lagi sekarang. Lalu di sini ada Kakak Garis ya.
0: Oke.
2: Terus di sini ada Kakak The Thrill. Halo Kakak The Thrill gitu.
0: The Thrill, halo.
2: Terus di sini yang standby ada Kakak Kafka 001 ya.
0: Oke. Selamat siang semuanya.
2: Selamat siang.
0: Lalu tadi Kak Garis mau request lagu Firza, Kita Yang Berbeda.
1: Kita Yang Berbedanya enggak ada dari Firza, adanya yang lain judulnya. Gimana dong?
0: Oke, boleh mau diganti enggak Kak Kak Garis? Ya, karena Kita Yang
1: Kita yang berbedanya enggak ada.
0: Karena kita sekarang udah sama ya.
1: Iya. Tidak ada perbedaan lagi.
0: Tidak ada yang berbeda lagi.
1: Bhinneka Tunggal Ika.
0: itu dia. Jadi boleh diganti ya Kak Garis ya lagunya ya. Lalu Kak The Thrill juga mau request lagu dari Ahmad Dhani, Munajat Cinta. Ada
1: aman,
0: gak?
1: Sudah aman, kita
0: ya?
1: Masukkan lagunya. Okay. Gak ada di playlist.
0: Kalau kata Kak The Thrill nih, seru kalau trio begini hari penuh.
1: Seru dong pasti.
2: Oh, pastinya seru.
0: Kita akan mencoba untuk seru karena menemani untuk hardliner semua yang mungkin yang sedang mendengarkan siaran ini sambil bekerja di kantor atau yang sambil bekerja di rumah.
1: Ada yang sambil kuliah.
0: Ada yang sambil
1: di kampus.
0: Kuliah juga.
1: Yang pasti di perjalanan biasanya.
0: Di perjalanan di dalam radio mobilnya masing-masing. Itu juga asik banget dengerin radio.
1: Benar.
0: Dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang akan kita putarkan untuk hardliner semua hingga pukul 3 sore nanti. Jadi untuk Anda yang mau request lagu atau mungkin yang kalau yang sedang dalam perjalanan di mobil sih sebaiknya jangan sambil main handphone ya Chandra ya.
1: Kalau mau request nanti ya mungkin pas lagi berhenti.
0: Iya, lagi berhenti.
2: Atau sudah sampai tempat tujuan.
1: Udah nyampe nih tapi ntar mau pergi lagi. Sebelum pergi
0: request dulu. Biar nanti di jalan lagunya diputerin.
1: Langsung kita puterin. Mau request diputer jam berapa juga bisa sih sebenarnya kalau waktunya pas.
0: Betul banget. Jadi ya, Daryl semuanya.
1: Tuh ada Daryl tuh.
0: Halo kakak-kakak.
1: Halo juga Dede.
0: Enggak dong, enggak dong. Dia cuma satu orang soalnya.
1: Halo juga Daryl Joshua.
0: Iya, kalau
1: rest area bisa juga.
0: Iya, betul. Kalau kata Kak Detril di rest area bisa juga. Betul banget untuk hardliner semuanya. Jadi dengan lagu-lagu tahun 2000 yang akan kita putarkan, semoga dapat menghibur juga, menemani hardliner semua dimanapun berada.
1: Oke. Okay. Kita langsung ke line WhatsApp kita yang sudah bergabung untuk request di 0819-269-1000. Selamat siang untuk Ibu Rita Mutiara. Apa kabar Ibu Rita?
0: Halo Ibu Rita.
2: Halo Ibu Rita.
1: Ya, selamat siang Mas Mas Chandra dan Octrine. Kita bertiga hari ini sama Dustin. Yeah. Tapi kita tunggu belakangnya besok suka ada nih.
0: Iya. Selamat, tambahannya ya.
1: Betul, selamat melayani pendengar Heartline semua. Mau request lagu sendiri lagi dari Noah. Kirim untuk sobat GGA semua, Om Si, Pak Doni, Mbak Sari, Bu Yohana, Bu Iren, Pak Darwin Chen, Mbak Versiana, Ragil Z, Bang Dika, Bang Toga, Bang Roman, Pak Le, Bang Daniel, dan untuk Octrine dan Mas Chandra, selamat tugas SMP tuntas.
0: Sampai.
1: Tuhan berkati, sudah di absen semua. Baik, terima kasih untuk Ibu Rita Mutiara, lagunya nanti on the way.
0: Oke.
1: Selamat siang semua, Coki-Coki.
2: Halo Kakak Coki. Okay.
0: Hai Kak Coki-Coki, selamat siang juga.
2: Okay.
0: Yang di live TikTok kita boleh ya, yang belum request lagu langsung saja disebutkan penyanyinya siapa,
1: langsung tuh, Laskar Pelangi
0: judulnya
1: itu.
0: Siapa, dan juga dipastikan itu tahun 2000-an. Yang belum follow boleh di follow dulu akun TikTok kita supaya setiap live dan program-program kita tidak ketinggalan.
1: Betul
0: nih, hardliner semua. Betul sekali Kak Daryl, tadi request dari Niji dengan Laskar Pelangi.
1: Okay.
0: Ada gak Chandra Aman ya?
1: Lagunya sudah OTW nanti ya.
0: OTW kita putarkan. Adakah Michael Aditya Prata juga baru bergabung bersama dengan kita di line interaktif kita? Ada lagi gak Chandra?
1: Di line WhatsApp kita belum ada lagi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, untuk hardliner juga bisa didengarkan ini siaran kita di Jalur Hati ya.
0: Ya betul sekali.
1: Atau di website.
0: Dan juga di website kita di www.heartline.co.id.
1: Iya, betul banget.
0: Dan langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah antri sudah lumayan banyak.
1: Banyak banget.
0: Jadi untuk hardliner,
1: lagunya banyak di sini, cuman yang request baru 3, enggak apa-apa. Tapi gue yakin habis ini jangan sampai enggak kebagian.
0: Jangan sampai
1: enggak kebagian waktunya ya Dustin.
0: Seperti
1: ya.
0: Kemarin gitu juga loh Chandra
1: gitu ya?
0: Waktu kami berdua Dustin udah di menit ke 30 ke atas setelah berita 30 baru tuh meluncurlah dari teman-temannya Dustin.
1: Teman-temannya Dustin.
2: Request lagu semua.
1: Okay. Makasih buat teman-temannya Dustin ya.
0: Iya, yes, betul sekali. Hari ini boleh di-share lagi dong.
2: Oke.
0: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Karena ini kita baru mulai juga ya. Okay.
1: Baru mulai
2: saja. Pasti masih kesempatan untuk request lagu ya.
0: Betul sekali.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, investasi bisa membuat Anda semakin kaya jika Anda sabar dan tidak terburu-buru dalam melakukannya. Sukses itu butuh waktu, disiplin, dan kesabaran. Tidak peduli seberapa besar berbakat Anda dan besarnya usaha yang Anda lakukan, jika Anda tidak sabaran, maka itu tidak akan berhasil. Apapun di muka bumi ini perlu waktu. Ada waktu menanam, ada juga waktu untuk menuainya. Bayi saja butuh waktu 9 bulan di kandungan ibunya agar siap dilahirkan pada saat dan waktu yang tepat. Untuk menghasilkan uang dari investasi Anda, maka dibutuhkan kesabaran untuk mengurusnya. Saat buka cabang baru, saya dan istri berharap investasi kami akan berhasil dan menguntungkan berlipat kali ganda. Namun, kadang investasi juga bisa salah. Contoh, salah pilih market atau mall di mana yang kami harus bergabung. Karakteristik pembeli juga bisa salah dalam menganalisanya. Ini berakibat outlet tidak maksimal dalam penjualannya. Namun, karena sering melakukannya, maka kami akan menjadi terlatih melihat target market, strategi ekspansi, dan pemilihan lokasi. Semua ini membutuhkan waktu sampai Anda jadi ahli. Butuh keberanian dan kesabaran dalam melakukan investasi. Jika skill Anda sudah matang, tapi Anda masih terburu-buru berinvestasi, sudah pasti hasilnya tidak akan baik dan bisa menyebabkan kerugian. Hindari return yang amat tinggi, yang tidak masuk akal. Banyak pensiunan yang akhirnya kehilangan uang akibat mau cepat kaya tanpa mempelajari risiko dan strategi investasi yang jelas, yang hanya mengandalkan feeling semata atau karena perkataan temannya yang dianggap semua itu adalah kebenaran. Kalau sudah tua dan Anda kehilangan uang dalam jumlah besar, sudah pasti hidup Anda akan menderita. Ingatlah untuk selalu bersabar dan senantiasa belajar hal-hal yang baru atau semua strategi investasi di tempat yang akan Anda geluti. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Iya, apa adanya. Terakhirnya apa adanya kan?
1: Iya, apa
0: dari adanya. The Rock sih kalau sini, tapi kan memang ada Ahmad Nadi juga ya.
1: Iya,
0: Munajat Cinta.
1: Munajat Cinta.
0: Lagunya di request sama siapa tadi tuh?
1: Di request oleh kakak yang ada di TikTok.
0: Iya.
1: Kak Derol ya kayaknya ya. Bukan ya? Apakah ada Tril ya? Bukan juga ini nanti kita.
0: Iya, nanti kita scroll lagi karena memang masih banyak juga. Betul nih Octrin sama Dustin yang mesti kita sapa-sapa dan request lewat TikToknya coba dibacakan.
1: Ada siapa aja nih Dustin?
2: Sini ada Kak Jo, ada Kak Kafka, ada Kakak The Thrill, ada Kak Kuteng, terus ada Kak Opelona, ada Kak Dia, lalu ada Kak Carlos, ada Kak Rikson, ada Kak Aska Manupil, ada Kak Nana.
1: Selamat siang semuanya.
0: Yang request, yang request.
1: Yang request ada siapa nih? Oh iya, tadi betul. Munajat Cinta tadi tuh requestan dari Kak The Thrill.
0: The Thrill. Kak Jo request lagu Maroon 5.
1: Sugar.
0: Judulnya gula.
2: Sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar. Kalau dikiris lagunya sesuai dengan judul ya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian ada Kak Daniel Tanis 481 request lagu Jazz Bersamamu tahun 2023 komplit tuh requestnya.
1: Iya betul nih, sekali.
0: Ini pasti dia nyimak banget ya.
1: Nyimak banget.
0: Lagunya ya. Judulnya apa, penyanyinya siapa, kemudian tahunnya berapa. Oke banget sih. Jadi penasaran pengen ketemu yang namanya Daniel Tanis.
1: Iya iya betul sekali. Lalu ada Ibu Icu juga mau request lagu Kasih Bayangan dari Cakrakan.
0: Cakrakan. Oke, lagunya sudah masuk ke playlist kita. Kemudian betul. Siapa lagi?
1: Kemudian tadi Kak Daryl Joshua, udah ya, udah kita bacain ya. Lalu ada siapa lagi ini? Oh tadi Kak Daniel kirim salamnya nih. Salam mengudara untuk semua penyiar Heartline dan kru yang bertugas. Oke. Lalu ada siapa lagi ya tadi ya? Sepertinya sudah kita bacakan semua nih yang request lagu. Ada Kak Gunawan juga bergabung bersama dengan kita. Dia bilang tadi selamat sore. Tapi kan sebenarnya ini dari kalau jamnya masih siang ya Chandra ya. Cuma kemungkinan mana tahu dia adalah di Indonesia bagian tengah atau Indonesia bagian timur. Kalau di sana ya udah pasti sore ya.
0: Iya, sore ya. Tapi Oksan kalau gue lihat siang hari ini Dustin kayaknya lemes banget ya.
1: Kenapa tuh?
0: Ya? Gak kurang ceria.
1: Kurang vitamin.
0: Atau lu kurang olahraga?
2: Wah, kayaknya sih kurang olahraga sih.
0: Kurang olahraga. Sebenarnya kan olahraga tuh penting banget ya buat kita nih. Kalau lu seandainya lu olahraga, pasti gue yakin tubuh lu bugar. Lu bayangin gak ketika lu tubuh lu bugar, lu nyaman, pikiran lu fresh. Nah itu lu perlu asupan makanan bergizi dan olahraga pastinya.
1: Itu dia, Dustin. Betul sekali
0: ya kan? Karena hari ini juga adalah Hari Olahraga Nasional.
1: Betul sekali. Tadi Kak Roy Dumplak juga
0: kita dapat informasi kita. Bahwa hari ini HORNAS, Hari Olahraga Nasional 9 September ya.
1: Betul
0: jadi mudah-mudahan dengan HORNAS ini kita semakin rajin lagi berolahraga.
1: Iya, betul sekali.
0: Yang ringan-ringan aja, yang enteng-enteng aja, enggak perlu yang mengeluarkan biaya yang mahal.
1: Betul.
0: Enggak perlu main apa? Pak Del ya.
1: Enggak, itu beda-beda.
0: Oh.
1: Bude.
0: Jadi yang murah tapi buat kita juga sehat.
1: Betul sekali.
0: Apa contohnya?
1: Ya,
0: jalan santai, jogging
1: gitu,
0: ya kan?
1: Jogging gitu.
0: Atau apa? Biasanya sepedahan, main ke taman, sepedaan juga boleh tuh. Kalau enggak ada sepedanya, ya jalan pagi. Ya kan?
1: Jadi kita berharap semoga kita pengen olahraga itu bukan hanya menjadi sebuah wacana saja.
0: Betul. Jadi kalau mau olahraga, ayo kita olahraga jangan. Ayo nanti hari Sabtu atau hari Minggu kita jogging ya. Kita jam 5 atau setengah 6 udah bangun ya. Pas udah waktunya jam 9. Udah panas nih kayaknya mager.
1: Atau alasannya aduh sepatunya kemana.
0: Oh gitu sepatunya ya. Gak ada. Eh sepatunya tiba-tiba jadi sempit ya. Iya kan agak-agak repot juga ya. Karena memang pemerintah juga di Hari Olahraga Nasional ini kan sekarang lagi mengusung tema yaitu menuju masyarakat aktif dan bugar. Jadi kita harus lebih aktif lagi berolahraga. Jadi memang olahraga itu akan membuat tubuh kita bugar dan otomatis menjadi sehat juga.
1: Betul.
0: Karena memang pertama peredaran darah kita lancar. Itu yang membuat tubuh kita juga jadi lebih bugar.
1: Betul.
0: Pikiran kita jadi lebih fresh. Olahraga tadi gak perlu mahal, yang penting sehat.
1: Yang penting sehat, betul sekali. Apalagi kalau misalnya yang suka jalan santai atau misalnya yang jogging solo gitu ya, sendiri aja.
0: Wih,
1: gitu.
0: Capek dong, jogging solo.
1: Gak ke solo.
0: Oh, solo. Bukan ke solo maksudnya.
1: Bukan ke solo, kejauhan apalagi dari
0: Lagi tinggal ngomong aja sih jogging sendiri, gak usah jogging solo. Gue kan jadi jogging ke solo, kira-kira berangkat jam berapa ya?
1: Iya, itu kayaknya gak sampai sih. Itu bisa sambil dengerin musik, dengerin lagu gak sih?
0: Bisa dengerin Heartline juga dong.
1: Betul,
0: sambil olahraga ya kan?
1: Betul.
0: Pakai headset. Nah itu boleh, tapi kalau lagi bawa kendaraan Gak boleh ya. Pegang-pegang handphone. Jadi gak fokus kan.
1: Betul sekali. Jadi untuk hardliner semua, oh kalau kata kakku ini yang baru bergabung, aku push up aja 60 kali. Betul juga. Karena kan itu gak memerlukan alat kan ya.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya kalau mau olahraga, ada olahraga yang sederhana tapi juga bermanfaat untuk tubuh kita. Gak yang harus, aduh aku harus pergi ke gym atau kemana gitu, butuhin alat dan sebagainya. Itu rada repot. Sebenarnya bisa di kita olahraganya yang sederhana aja.
0: Oke. Yang pasti kita masih terus tunggu yang mau request di line WhatsApp kita dan juga di live TikTok kita setelah berita 30.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari Badan Pemulihan Aset setor 26 triliun rupiah ke kas negara. Serangan udara Israel di Lebanon Selatan tewaskan 12 orang termasuk anak-anak. Pencak silat didorong jadi jembatan diplomasi Indonesia-Jepang. Modifikasi cuaca berhasil picu kehujan di Kalimantan, penanganan karhutla tetap ditingkatkan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Badan Pemulihan Aset atau BPA Kejaksaan Agung mencatat pencapaian dalam 3 tahun terakhir. Kepala BPA Kejaksaan Agung Patris Yusrian Jaya Selasa kemarin menyatakan anggotanya telah menyetor 26 triliun rupiah ke kas negara dan berasal dari pengelolaan dan pelelangan aset rampasan. Sebanyak 21.700 aset telah diselesaikan melalui berbagai cara, mulai dari lelang hingga pengembalian kepada pihak yang menjadi korban penipuan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir Selasa kemarin menyatakan pencak silat bisa menjadi pendekatan diplomasi olahraga antara Indonesia dan Jepang. Dengan hubungan ini, ruang interaksi menjadi lebih luas. Ia juga menyampaikan tawaran tersebut di kediaman resmi Duta Besar Jepang untuk Indonesia di Jakarta. Hubungan tidak hanya terjadi oleh sesama pemerintah, namun harus terjalin antar masyarakat. Selain pencak silat, salah satu olahraga yang menjadi fokus adalah anggar. Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar kedua negara. Dan untuk informasi selanjutnya, mengatasi kebakaran hutan dan lahan, operasi modifikasi cuaca yang dilakukan Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan yang dilaksanakan pada Selasa kemarin berhasil menurunkan hujan di kawasan hutan Kalimantan Barat dan Tengah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan meski hujan turun, namun dukungan dari darat dan udara tetap dilakukan untuk memadamkan kebakaran. Namun ketika proses pemadaman, pesawat penyampai berhasil menyebarkan 3.000 kg garam, maksud kami, sehingga berhasil meningkatkan curah hujan di kawasan Kabupaten Tanah Bumbu hingga Balangan. Dan untuk informasi selanjutnya, dari mancanegara, Angkatan Udara Israel melakukan 2 serangan di desa Lebanon Selatan pada Senin lalu yang mengakibatkan 12 orang tewas dan melukai lainnya termasuk anak-anak. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut serangan terjadi akibat gelombang eskalasi baru antara Israel dan kelompok militan Hezbollah. Militer Israel melakukan serangan untuk membalas serangan drone Hezbollah yang targetnya adalah pasukan Israel di Lebanon. Pihak militer menyebut serangan tersebut ditargetkan kepada anggota Hezbollah. Kesepakatan peluncuran senjata dan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan masih sulit karena kedua pihak menetapkan syarat yang sulit untuk dipenuhi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: UMKM kecil bisa terlihat besar. Banyak UMKM merasa minder karena melihat perusahaan besar, melihat kantor besar, melihat tim besar, melihat budget marketing besar, lalu merasa tidak mungkin bersaing. Padahal pelanggan hari ini tidak selalu melihat ukuran perusahaan, mereka melihat pengalaman, pelayanan, dan kepercayaan. Hardliners, hari ini sebuah UMKM kecil bisa memiliki website profesional, bisa memiliki sistem pelayanan modern, bisa memiliki konten berkualitas, bisa memiliki brand yang kuat dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dulu. Masalahnya, banyak UMKM masih tampil seadanya. Padahal produknya bagus, pelayanannya bagus, nilainya juga bagus. Yang kurang hanya cara menampilkannya. Hardliners, persepsi mempengaruhi keputusan. Kalau bisnis Anda terlihat profesional, peluang dipercaya lebih besar. Kalau bisnis Anda terlihat rapi, peluang dipilih lebih besar. Bukan berarti Anda harus berpura-pura besar, tapi tunjukkan kualitas terbaik yang Anda miliki. Karena pelanggan tidak membeli berdasarkan ukuran kantor, mereka membeli berdasarkan keyakinan. Dan keyakinan dibangun dari kesan pertama. Jangan remehkan kekuatan penampilan. Jangan remehkan kekuatan branding. Karena di era digital, bisnis kecil bisa terlihat besar. Dan bisnis besar yang penampilannya buruk bisa kehilangan pelanggan. Dan ingat hardliners, jangan fokus pada yang belum Anda miliki. Maksimalkan yang sudah Anda miliki. Karena peluang terbesar bisa datang dari keberanian untuk tampil lebih baik daripada kemarin. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 106,6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin, ada Chandra, dan juga ada Dusty.
1: Iya, yeah. Yang barusan kita mau melompat lebih tinggi bersama si Laon Seven.
0: Oke, okay. Siapa sih yang gak mau melompat? Masa melompat lebih rendah kan, iya, itu dong. Agak gimana?
1: Melompat gitu lebih ya? Rendah, berarti setengah-setengah aja.
0: Lompat kecil-kecil, lompat kecil-kecil.
1: Lompat katak, oh lompat katak tinggi ya?
0: Iya dong. Iya ya. Sambil lompat bunyinya ya? Gimana Dustin bunyinya?
2: Ngerok
1: gitu ya, masuk angin ya.
0: Beda. Oke, kita mau sapa-sapa untuk hardliner yang bergabung bersama dengan kita di live TikTok. Memang semakin lama waktunya semakin banyak yang bergabung nih.
1: Iya, dan memang dari luar negeri kayaknya makin banyak aja nih yang follow ya. Hari ini Kak Madeline dari Singapura sudah request juga. Selamat siang kali Singapura sama ya yang ada di Singapura. Betul. Ini juga ada pakai bahasa Inggris nih. Semoga memang bule beneran ya. I can wreck, can I wreck katanya. Oke. Okay. Just the way you are song by Bruno Mars 2010. Oke.
0: Okay. Oke, okay, baiklah.
1: Sip.
0: Harusnya ada ya. Coba dicari
1: ada
0: dulu
1: sih,
0: di channel.
1: Ada aman.
0: Betul harusnya sekali. Sih. Lalu kita ingin menyapa untuk Kak Adrian Seno bergabung bersama dengan kita. Lalu tadi Kak Thailand Chong kat tadi mau terakhir dia request Naif dengan Buta Hati juga enggak ada
1: judul
0: ya?
1: Yang itu enggak ada. Naifnya ada cuman judul yang itu enggak ada.
0: Oke, okay, benci mencinta aja katanya.
1: Oke, okay, aman
0: benci
1: kalau
0: mencinta
1: itu.
0: Ada ya?
1: Aman.
0: Oke, okay, baiklah ditunggu ya. Lalu tadi bergabung juga ada Kak Cleora ingin request lagu apa tadi ya? Sebentar, aku scroll dulu ya tadi ya. Cleora
1: itu
0: takkan hilang
1: takkan
0: dari
1: Budi
0: Doremi.
1: Aman.
0: Oke, okay, ada Kak Kawai juga request Firgon? Lagu Bukti dari Virgon, lalu Kak Madeline dengan roar-nya Katy Perry.
1: Oke, okay, aman. Dan okay, kita juga mau baca request dari Mbak Sari di Jakarta Selatan melalui line WhatsApp kita. Halo, selamat siang. Selamat bertugas Bung Chandra, Kak Oktrin, dan Kak Dustin. Tetap semangat ya. Jangan ada yang ngantuk. Yang belum ngopi siapa ya? Hahaha.
0: Saya.
1: Saya juga belum ngopi sih. Dustin udah ngopi belum?
2: Waduh, saya nggak ngopi.
0: Iya, berarti kami sama. Kami nggak ngopi.
1: Oh, ngeteh.
2: Ngeteh, iya.
1: Ngeteh. Kalau ngeteh berarti nggak ngopi ya?
2: Nggak ngopi.
1: Nggak kan?
0: Nggak juga sih.
2: Tergantung sih, ada yang suka kopi, ada yang suka teh kan.
1: Oh, jadi teh campur kopi nggak juga nggak enak.
0: Tergantung
1: ya?
0: Musimnya sepertinya.
1: Tergantung musimnya nggak tuh.
0: Pagi hari minumnya teh. Pagi dikit. Minum susu, siang minum teh, malam minum kopi, nggak tidur.
1: Nggak tidur dong, minum terus ya. Nggak kembung tuh.
0: Nggak kembung tuh.
1: Oke, okay, mari ke lagu Gareth Gates, Any One of Us. Salam untuk semua pendengar setia Heartline. Salam untuk Bu Rita, Ibu Iren, Kak Jo, Kak Kawai, Mbak Ragil, Kak Versi, Bung Toga, Bung Arwan, Bung Daniel, dan kawan-kawan. Salam sehat, jangan lupa pakai masker ye, jaga kesehatan. TKS Bung Chandra, Kak Oktrin.
0: Thanks.
1: Kak Dustin, salam semangat. God bless, bye. Dari Sari, Jakarta Selatan.
0: Oke. Itu lagunya dikirimkan untuk yang jauh di mata dekat di hati.
1: Enggak, hari ini enggak ada nih tumben.
0: Hari ini enggak ada.
1: Biasanya
0: ada
1: itu kan
0: nih?
1: Buat yang jauh di mata namun dekat di hati.
0: Oke, okay. Kita pastikan itu lagu tahun 2000-an enggak ya dari Gareth Gates.
1: Gareth Gates itu harusnya 2000-an
0: harusnya
1: sih.
0: Harusnya ya 2000-an ya.
1: Oke. Okay. Okay. Sekarang yang di TikTok lagi kah?
0: Di TikTok lagi ada yang baru bergabung enggak nih, Dusty?
2: Di sini terlihat ada Kakak Sumiati baru bergabung. Okay. Terus di sini masih standby bersama kita ada Kakak Jo, ada Kak Kafka, ada Kak Sari dan Kak Kawai ya.
0: Oke, okay. Terima kasih juga untuk hardliner yang tadi bergabung di TikTok. Kita sudah follow. Tadi sudah sampai follow. Bilang Kak izin follow ya, boleh
1: okay,
0: sih.
1: Oke, boleh banget. Jangankan di follow, di repost, di share pun memang boleh banget ya.
0: Boleh banget. Juga untuk hardliner semuanya, mungkin yang penasaran atau ingin kenalan juga dengan hardliner lainnya, bisa bergabung di live TikTok kami di akunnya Heartland FM.
1: Ada yang kasih gift juga tuh, Rose.
0: Oke, ada siapa itu?
1: ID Nahakorn. Oke, thank you ya.
2: Thank you.
1: Mau request gak lagunya nih? Kan sudah ngasih kita Rose. Kalau gitu kita kasih lagunya yang judulnya Rose juga mungkin ya.
0: Oke. Okay. Ada enggak? Ada enggak ya? Apa penyanyinya yang Rose ya?
1: Betul. Kak Detril mana? Oh, oke. Okay. Saling menyapa rupanya
0: saling
1: di sana.
0: Saling menyapa, iya makanya. Jadi mungkin untuk hardliner gimana ya supaya bisa punya kenalan baru hardliner sesama pecinta Heartline Radio.
1: Wih. Iya.
0: Heartline
1: sesama
0: FM.
1: Pendengar ya
0: sesama,
1: kan?
0: Sesama pendengar Heartline FM. Gimana caranya?
1: Sesama penyuka lagu yang mana yang sesama lagu yang mana yang disuka. Kemudian sesama hobi. Bisa juga dong. Dari sini nanti bikin komunitas.

0: Iya.
1: Nah.
0: Atau bisa dibikin wacana untuk kumpul-kumpul kayak temu langsung gitu ya.
1: Iya. Oke, okay. How my song? Oke, okay. Your song is Bruno Mars on Kiwi. Oke. Okay? Yeah. Just hold on.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu bahasa apa barusan gua?
0: Keren, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk
1: siapa? Wait a minute. Ya. Yeah. Wait a minute.
0: Mm-hmm. Yeah. Dan kalau untuk yang request lagu masih bisa enggak Chandra kira-kira?
1: Masih dong.
0: Masih dong, dilihat dulu dong.
1: Jamnya masih kayaknya lama. Kita pokoknya selama memang masih bisa, wah pasti kita bakal puterin ya. Okay. Dan memang antrian juga udah lumayan banyak sih waktu ini.
0: Iya, makanya. Mm. Karena itu kita
1: puterin dulu tadi sudah request sama Daniel Tanis, judulnya Bersamamu dari Jazz.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Iya. Saya kasih bayangan dari Cakrakan. Membawa kita ke pukul 14 lebih 3 menit saat ini waktu di studio kami Hardliners.
2: Iya, yang sekarang sedang merasakan menjadi kekasih bayangan. Coba acungkan jempolnya Hardliners.
1: Kekasih bayangan kayak gimana sih, Ukrin?
2: Kekasih bayangan itu ada enggak ada gitu.
1: Acaranya mah bayangan.
2: Bukan gitu.
1: Oh,
2: kayak,
1: bukan.
2: Apa ya? Dia dijadiin kekasih saat butuh doang gitu.
1: Oh, gitu.
2: Jadi perasaannya disembunyikan gitu-gitu. Saat dibutuhkan baru di mungkin dikabarin gitu-gitu.
1: Berarti bukan kekasih sama bayangan itu ya?
2: Bukan, bukan.
1: Agak serem juga ya.
2: Agak serem.
1: Kebayang enggak lu pacaran sama bayangan?
3: Wah, pasti serem ya.
1: Serem ya. Kekasih bayangan. Tapi ini kekasih kata Oktrin penjelasannya adalah kekasih yang lu dibutuhin pada saat dia butuh aja.
2: Bener gak nih? Setuju gak?
1: Atau mungkin dia selalu terbayang-bayang.
2: Iya. Atau ada persepsi lain nih hardliner semuanya.
1: Boleh mungkin kalau mau sambil dibahas tipis-tipis.
2: Iya.
1: Kekasih bayangan tuh kayak gimana sih? Nah kan. Atau mungkin mau bahas tentang olahraga juga. Karena memang hari ini kita memperingati hari olahraga nasional, HORNAS.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, 9 September ya.
2: Betul, mungkin hardliner mau bilang, oh iya aku kalau olahraga udah wajib 3 kali seminggu. Atau setiap hari wajib mungkin jalan santai lah,
1: iya,
2: minimal.
1: Olahraga tipis-tipis lah ya.
2: Tipis-tipis lah ya. Atau gimana
1: di sela-sela waktu bisa juga.
2: Atau Anda adalah tipikal orang yang nanti dulu lah itu olahraganya.
1: Atau tipikal yang tadi dibilang pas mau diajak jogging atau tiba-tiba sepatunya kekecilan.
2: Iya.
1: Tiba-tiba
2: iya langsung ukurannya berubah.
1: Berubah ya kan. Atau pas mau diajak main pedal tiba-tiba aduh gak enak badan nih.
2: Iya padahal yang gak enak adalah kantongnya.
1: Padahal itu bikin gue meriang olahraga itu. Bukan bikin gue sehat. Tapi gak juga sih buat mereka yang memang kita bulu tangkis aja ya.
2: Iya betul. Itu pun yang di sini
1: kan. Seminggu sekali ya kan bulu tangkis. Tapi at least kita ada olahraganya, ada gerak badan.
2: Betul
1: kita
2: sekali.
1: Mengolah raga. Olahraga itu kan olah tubuh.
2: Betul.
1: Raga kita diolah, digerakkan. Jadi kalau kita banyak bergerak, sebenarnya udah bagian dari olahraga juga sih.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Betul.
1: Naik turun tangga itu olahraga.
2: Iya
1: ya kan? Kalori, pembakaran kalori ya kan? Makanya jangan biasain juga kalau memang masih oke, lutut dan kakinya itu nggak apa-apa, jangan selalu naik lift, sekali-sekali naik tangga.
2: Sekali-sekali naik tangga.
1: Naik turun tangga supaya ya sambil olahraga juga.
2: Betul,
1: kan. Dan itu murah banget loh, lewat tangga sih itu nggak bayar sih.
2: Gratis kan.
1: Gratis. Kecuali masuk ke tempat toilet umum baru 2.000.
2: Iya 2.000. Atau mungkin singgah di warung kecil lah itu dia.
1: Nah, ada warung kecil ya.
2: Ya warung kecil.
1: Kecil banget ya warungnya.
2: Gimana Dustin? Okay.
1: Thank you for replying my comment. See you guys, bye bye. Okay, see you soon ya untuk IOSDT 461001.
2: Iya,
1: ya, dari tadi bahasa
2: kita,
1: Inggris terus ya, kayaknya orang bule ya.
2: Mau iya, mau nyapa username-nya agak susah ya.
1: Iya.
2: IOSD ada T-nya lagi gitu-gitu.
1: Pokoknya ya itulah pokoknya ya. Ya sudah bergabung, terima kasih ya. Thank you for your join ya.
2: Okay. Ada Kak Ina Yuni juga bergabung tadi ya bersama dengan kita di live TikTok. Ada Kak Franky nih. Hai Kak Franky. Kak Franky tanpa bahasana bahas ini langsung request The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku.
1: Langsung tuh gue cariin lagunya, langsung ketemu.
2: Langsung ketemu ya.
1: Dia gak basa-basi minta lagunya, gue juga gak basa-basi
2: nyarinya.
1: Emang
2: dia datang kehadirannya bukan untuk apa dan ini dan itu.
1: Iya.
2: Dia memang pengen request lagu.
1: Benar-benar. Jadi straight to the point. Jadi memang ini kan acara request.
2: Iya.
1: Ya udah langsung
2: request aja.
1: Tapi enggak boleh enggak apa-apa juga ya. Kalau memang mau tadi ngomongin tentang olahraga tipis-tipis boleh. Mau tadi ngebahas kekasih bayangan tipis-tipis juga boleh. Kan banyak versi ya kekasih bayangan tuh. Oh, versi saya sih kekasih bayangan tuh mungkin terjemahannya kayak begini.
2: Aha.
1: Iya kan?
2: Betul sekali.
1: Terus yang ada di WhatsApp coba kita cek and recheck dulu sudah ada yang request kah? Di inbox kontak kita juga belum ada. Mungkin di live TikTok-nya ada yang terlewat kah
2: di live
1: teman-teman?
2: TikTok kita bergabung ada siapa? Nia, ada
3: Kak Kafka, ada Kak Rita, ada Kak Raja TikTok, ada Kak Didi, ada Kak Casio Hotel, lalu ada Kak The Trail masih sama kita ya.
2: Oke, okay, selamat siang semuanya.
3: Selamat siang.
2: Mungkin untuk hardliner yang sedang stay di live TikTok kita, yang belum follow boleh di follow dulu akun TikTok kita ya hardliner, supaya nggak bertanya-tanya lagi. Aduh, kok aku ketinggalan terus ya? Udah habis nih waktunya.
1: Kalau udah follow kan biasa langsung muncul tuh dia di
2: notifikasinya ya.
1: Hardline share live ya kan?
2: Betul.
1: Itu tinggal join aja langsung, tinggal di request aja lagunya.
2: Betul,
1: kalau mau dengar lewat 100,6 juga bisa, selama memang masih bisa ditangkap di sinyalnya ya, di radionya
2: betul
1: gitu.
2: Oke.
1: Okay. Kalau gitu Oktrin dan Dustin sambil nunggu yang mau request lagi, kita langsung dengarkan lagunya Gareth Gates, Any One of Us.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, suatu hari ada seorang ayah ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu rajin berdoa? Padahal keadaan ekonomi kita tetap seperti ini. Apakah yang ayah dapatkan dengan seringnya berdoa teratur kepada Tuhan? Tanya anak tersebut kepada ayahnya. Dan sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapatkan. Malah ayah banyak kehilangan. Sini nak, ayah akan memberitahukan kepadamu apa saja yang hilang setelah berdoa. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, kebencian, dan kesombongan. Dan itulah setiap kali ayah berdoa, ayah merasa kehilangan. Dan ayah merasa lebih tenang setelah kesemuanya itu hilang. Kadang jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tapi justru apa yang hilang dalam kehidupan kita, nak. Jangan selalu mengukur pemberian Tuhan apa saja, tapi lihatlah apa yang telah hilang dari hidup kita. Kesemuanya yang hilang adalah yang negatif, yang sangat Tuhan tidak sukai. Jadi, coba lihat apa saja yang hilang setelah Anda berdoa. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

0: kembali di 100,6 FM masih bersama dengan Chandra Octrin dan juga Destin.
1: Ada Virgo. Virgo Duki. Iya. Dalam apa? Dalam program apa?
0: Dalam program
1: hari. Tebak.
0: Kalau di TikTok lagi rame main tebak-tebakan.
1: Nah. Di TikTok kita lagi rame ya tebak-tebakan. Namun kalau di radionya
0: request
1: beneran ya, bukan request-requestan ya.
0: Kalau ngomongnya request-requestan itu kayak main-main.
1: Takutnya lagunya juga bohongan gitu ya kan, atau cuman terjadi di khayalan.
0: Jangan.
1: Kita bener kan?
0: Berarti nanti diputerinnya di mimpi masing-masing gitu maksudnya.
1: Kita belajar berimajinasi.
0: Iya.
1: Supaya kita bisa membayangkan yang baik-baiknya saja.
0: Betul sekali.
1: Kita bisa membayangkan yang positif-positifnya saja.
0: Betul sekali.
1: Bersama kita siang hari ini.
0: Iya.
1: Sampai jam
0: 3 sore. Tadi Kak Kawai bilang makasih lagunya. Oke,
1: sama-sama Kak Kawai.
0: Semoga untuk headliner juga lagu-lagu yang udah kita putarkan di 1,5 jam terakhir.
1: Iya. Yeah.
0: Itu dapat menghibur dan juga menemani hardliner menjalankan setiap aktivitasnya.
1: Iya, dan semoga apa yang sudah ditebak-tebakin di TikToknya bisa cepat terjawab, mendapatkan hadiah satu buah lagu dari kita siang hari ini untuk diputarkan dan siap meluncur ke ruang dengar Anda semua.
0: Betul sekali. Jadi tebak-tebakannya lucu ya dengan hardliner saling.
1: Antara lucu sama nyebelin beda tipis ya kayaknya ya.
0: Ini bikin saya naik pitam.
1: Iya, hewan-hewan apa yang bersih? Gajalah kebersihan ya kan. Belum pernah sih gue ke taman safari terakhir ngeliat gajah, dia nggak bersih-bersih banget. Jadi belum bisa gajalah kebersihan.
0: Terus tadi kalau yang tadi apa nih nama hewan yang mau nyerangnya ragu-ragu?
1: Iya, ada lagi.
0: Jawabannya adalah serangga.
1: Oh, serangga nih. Serangga.
0: Itu lucu.
1: Iya kan? Serangga. Iya, ragu-ragu benernya. Iya juga sih. Gue baru kalau gue bayangin dulu ya. Serangga. Serangga. Serangga. Ketawa dong, aja.
2: Dia lama. Oh iya.
1: Kita udah ngakak-ngakak di baru. Serang nggak? Ketawa nggak?
2: Oke. Dalam hati ya.
1: Ekspresikan saja Dustin, nggak apa-apa. Kalau memang itu lucu ketawa, jangan sedih ya.
2: Oke.
0: Iya.
1: Walaupun sedih juga sih gue mikirnya.
0: Karena nggak berhasil jawab kan.
1: Iya, dan memang iya sih ragu-ragu ya. Serang nggak?
0: Serang nggak?
1: Serang nggak ya?
0: Tapi walaupun udah ketemu jawabannya serang nggak ada ragu-ragu, kita nggak bakal ragu-ragu
1: kita
0: untuk muterin lagu-lagu
1: buat muterin lagu-lagunya.
0: Request hardliner semua. Betul sekali. Jadi untuk Anda nih hardliner, mungkin yang sekarang mau request lagu tapi kita lihat waktunya dulu ya, takutnya tidak cukup karena sudah penuh nih list-listannya. Itu
1: tunggu.
0: Nanti tanggung jawabnya coba.
1: Ini ada yang bergabung nih di WhatsApp kita.
0: Oke. Okay.
1: Dari Pak Nu titik-titik. Nah, tahulah ya dua huruf laginya ya.
0: Titik L.
1: Hewan apa yang terdiri dari dua huruf, coba katanya.
0: Apa katanya?
1: Hewan apa yang terdiri dari dua huruf?
0: Oke.
1: Nah, dari Pak NU titik-titik. Nah, tahu sendirilah ya belakangnya ya.
0: L. Enggak aku.
1: Pak Nu titik-titiknya dua. Pak Nu titik-titik L. Oke. Tebak ayo. Hewan apa yang terdiri dari dua huruf tuh PR. Nanti sambil kita muterin lagu sambil pikir.
0: Apa? Mau dijawab langsung.
2: Udang G.
0: Betul enggak? Udang.
1: Udang. Yeah. Udang G. Oh iya. Pak Nu titik-titik L, udang G itu. Jawabannya benar enggak? Udang berarti ya.
0: Iya.
1: Masak udang kalo lagi bener, di rumah.
0: Kalau benar kita tunggu di studio ya.
1: Benul katanya, benul. Oke, kalau gitu mendapatkan sebuah lagu untuk Pak Nu titik-titik L yang jawab dia.
0: Harusnya
1: ya.
0: Harusnya kita yang dapat hadiah.
1: Harusnya kita dapat hadiahnya
0: ya,
1: Pak Nu.
0: Ya, kopinya.
1: Iya. boleh kali coklat. Atau kopi.
0: Enggak ya, kita itu bercanda. Enggak,
1: kita bercanda ya. Kalau serius juga enggak apa-apa. Oke, sambil nunggu berita 30, yang mau tebak-tebakan lagi silakan di live TikTok kita. Kita akan dengerin lagu Budi Doremi, Tak Akan Hilang.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Bansos beras 30 kg dilanjutkan, Bulog pastikan kesiapan stok. Amnesti desak program MBG dihentikan usai siswi Karo hilang ingatan. Usia 12 tahun, Jaihan Wijaya runner-up kelas U21 Piala Panglima TNI. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Perum Bulog siap menyalurkan bantuan beras sesuai dengan program arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program bantuan beras 2026. Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, hari ini menyampaikan stok Bulog bisa disalurkan untuk periode Oktober hingga Desember nanti. Bantuan sebelumnya yang diterima 33 juta keluarga dengan total 10 kg beras per keluarga setiap bulan untuk periode sebelumnya hingga September bulan ini. Penyaluran dilakukan secara bertahap sehingga penerima memperoleh 30 kg beras. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan program MBG. Hal ini dilakukan akibat terus bertambahnya kasus keracunan makanan massal, ditambah dengan insiden yang menimpa siswi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang dilaporkan hilang ingatan setelah mengonsumsi MBG. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, hari ini menilai kasus ini adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam melindungi anak-anak, terutama hak atas kesehatan dan masa depan. Siswi yang sebelumnya murid berprestasi, tiba-tiba jatuh sakit setelah mengonsumsi MBG dan kondisinya memburuk, serta memicu dampak neurologis serius. Untuk itu, dampak yang dialami korban tidak bisa dipandang sebagai kasus keracunan biasa karena bisa mempengaruhi masa depan anak-anak. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, atlet berkuda Naran Traya Jaihan Wijaya menjadi runner-up kelas show jumping 105 cm U21 pada Piala Panglima TNI 2026 pada Selasa kemarin. Tampil bersama Willow, kuda dari Almer Stable. Waktu tercepat yang diraih 63,81 detik, walaupun sempat terjatuh satu rintangan yang menyebabkan jumping penalti, tidak membuatnya gugur dan justru membawanya ke babak jump off. Ketika babak penentuan, Jaihan berhasil menyelesaikan lintasan dengan waktu 43,97 detik yang membuatnya berada di posisi kedua kelas 105 cm U21. Hasil ini adalah bentuk persiapannya untuk menghadapi kompetisi yang lebih tinggi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 FM masih bersama dengan Octrin Chandra dan juga Desti.
1: Ya, yeah, dari Renan Kiring, If Tomorrow Never Comes. Wow, agak-agak ngeri juga ya.
0: Yes.
1: Tapi kita selalu yakin sih bahwa hari esok tuh pasti akan selalu ada. Lagu ini di request sama siapa, Octrin?
0: Request oleh Ian.
1: Ian, oleh
0: orang
1: Ian.
0: Tersayang katanya.
1: Untuk orang tersayang, yeah. Baiklah, selamat siang untuk Ian. Semoga orang tersayangnya hari ini mendengarkan lagunya.
0: Iya, sebetul sekali.
1: Pesannya gak ada?
0: Pesannya gak ada. Lagunya dikirim.
1: Mungkin pesannya
0: aja.
1: Ada di lagu ini.
0: Iya,
1: Tomorrow
0: betul
1: Never
0: sekali.
1: Comes,
0: yeah.
1: Wow.
0: Agak gimana ya?
1: Agak gimana gitu ya. Tapi tetap semangat. Tetap jaga apa ya?
0: Jaga hati,
1: jangan nodai.
0: itu lagu. Tuh kan sampai batuk kan ya.
1: Aduh, batuk gua. Oke, yang pasti untuk okay. Ian sudah diputarkan lagunya, semoga berbahagia di siang hari ini ya. Waktunya udah 14:51 menit.
0: Yes.
1: Kita udah enggak berasa banget udah mau 2 jam kita menemani Hardliner. Kita pengen masih lama sebenarnya. Cuman ya gimana, karena memang habis ini ada program berikut yang bakal nemenin semua Hardliner.
0: Betul sekali, yeah. Terima kasih untuk Hardliner yang sudah bergabung di 2 jam terakhir ini. Sudah request lagu, informasi cuaca, menginformasikan keadaan di sana. Sudah main tebak-tebakan.
1: Pokoknya hari ini seru dan rame.
0: Seru.
1: Dan itu kita akan ulangi besok lagi menjadi lebih seru dan lebih rame lagi.
0: Betul sekali, nah. Karena itu Hardliner bisa bergabung lagi di jam yang sama ya.
1: Dari
0: pukul
1: berapa?
0: 1 hingga pukul 3 sore, Senin sampai Jumat dengan lagu-lagu tahun 2000-an.
1: Iya, lagu barat, lagu Indonesia, kita puterin. Selama memang masih ada di playlist, pasti kita akan puterin.
0: Betul sekali.
1: Justin, ada kata-kata hari ini?
2: Seperti biasa ya.
0: Apa tuh? Apa yang seperti biasa tuh yang mana?
2: Tetap semangat.
1: Berjuang. Kata-kata hari ini, Octrin.
0: Kata-kata hari ini sama aja kali ya.
1: Sama aja.
0: Jaga kesehatan lah untuk semua Hardliner ya.
1: Pastinya ya.
0: Dan juga kita harus pamit undur diri nih Hardliner semua. Tapi jangan khawatir, ada program Cemilan Sore menemani Anda dari pukul 3 hingga pukul 5 sore nanti bersama dengan Versiana dan juga Daniel.
1: Dengan topik-topik yang pastinya tidak kalah menarik untuk disimak juga setiap harinya. Dan akhirnya saya Chandra,
0: saya Octrin,
2: dan saya Dustin.
0: Tetap dengarkan Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia
1: melalui keluarga.

Cendrawan Melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: disiarkan langsung dari gedung Heartland Central Building, Heartland FM 100,6 bersama dengan Versi dan Daniel di program Cemilan Sore.
1: Pastinya programnya udah ditunggu-tunggu sejak pagi.
0: Iya, yeah, betul. Iya,
1: jadi kita merasa ditungguin banget nih Heartliner ya.
0: Itu dia.
1: Oke. Okay. Yeah,
0: iya, jadi hari ini bagaimana? Tadi siang makan apa sih kita? kan mulai ini. Iya. Yeah. Hari ini gue merasakan sesuatu hal yang baru sebenarnya.
1: Sesuatu hal yang baru apa tuh? Apa tuh?
0: Kayak tadi kita dapatan banyak sekali insight-insight yang kemudian juga bikin gue kayak, oh ternyata memang harus improve ya. Gitu, harus banyak yang kita pelajari. Tapi gini loh, lu pernah nggak sih ngerasain kayak di hidup masa hidup lu ini atau mungkin hardliner gitu ya? Lu pernah ngalamin yang namanya keboringan nggak, atau misalnya kayak kok lu stuck di sini-sini aja ya? Iya kan, nggak kemudian kayak lu nggak merasakan menikmati hidup ini.
1: Aduh.
0: Gitu ya kan. Yang dulunya mungkin waktu lu masih remaja atau masih kecil gitu ya kan, kayak merasa aduh gua seneng nih dapat es krim, bisa makan ini, bisa makan itu, bisa nonton film ini, bisa ngelakuin banyak hal gitu. Tapi sekarang udah dewasa ini lu kemudian kayak merasa apa ya, kok kesannya tuh seperti semuanya ya udahlah rutinitas aja lah, yang penting hidup gitu ya kan, bahasa kasarnya seperti itu. Yeah.
1: Jadi mungkin lo mau nanyain ke gue apakah gue masih menikmati hidup ini?
0: itu dia pertanyaannya.
1: Oke. Tapi mungkin Daniel mau tanya itu dalam ke gue ya. Tapi gue sendiri mau tanya ke hardliner.
0: Iya.
1: Apa sih hal kecil yang bikin lu senang setiap hari tuh apa, hardliner? Karena sore hari ini kita mau ngomongin soal kehilangan sparks dalam hidup.
0: Kehilangan sparks dalam hidup.
1: Yes, kehilangan sparks dalam hidup. Wah, ini menarik kayaknya. Sebagian besar dari kita masih bisa menjawab pertanyaan yang Daniel arahkan ke Versi. Kalau lu masih happy gak, lu masih enjoy gak sama hidup ini. Mungkin di antara kalian hardliner yang dengerin kita di TikToknya Hardline atau dari manapun kalian dengerin, ya masih termasuk orang yang kayak kita berdua yang masih happy aja. Kenapa? Karena mungkin kalian masih punya kerjaan, masih punya rumah.
0: Betul.
1: Masih bisa makan yang kalian mau. Gaji masih ada walaupun kadang numpang lewat gitu ya. Tapi aneh loh.
0: Iya.
1: Ada orang-orang tertentu yang di dalam hidup ini kadang ngerasain kayak ya tadi Daniel bilang.
0: Iya betul.
1: Kok gini-gini aja ya. Iya kan?
0: Iya betul.
1: Kadang kita tuh bukan kayak mengalami lagi stres banget atau lagi hidup lagi berat banget gimana gitu ya.
0: Betul.
1: Atau mungkin enggak yang kayak anak muda yang lagi patah hati gimana gitu ya.
0: Iya.
1: Enggak, walaupun sekarang masih ada gelombang PHK, kita enggak lagi kehilangan kerjaan atau apapun. Tapi kok kayak ada yang kosong, iya kan?
0: Ada ruang hampa ya?
1: Ruang hampa, waduh, hampa terasa.
0: Hampa terasa.
1: Hidupku tanpa dirimu, iya kan?
0: Lagu.
1: Iya. Kayak bangun pagi, kerja, pulang, makan, scroll handphone, tidur.
0: Betul.
1: Besok kayaknya hidup templat banget, gitu lagi, gitu lagi. Dulu kayaknya kita tuh masih bisa excited banyak hal gitu ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Beli makanan cemilan favorit kita, di abang-abang, udah seneng banget. Ya bahkan nonton film yang kita tunggu-tunggu tuh keluarnya kapan, itu bisa excited banget.
0: Nah itu dia.
1: Dulu bisa ke teman-teman, bisa dandan, iya kan?
0: Iya betul.
1: Nah sekarang,
0: iya
1: kan?
0: Iya benar. Jadi kayak dulu tuh mungkin ya, gue tuh ngerasa kayak hari Jumat itu spesial banget. Iya kan, apalagi waktu masa zaman-zaman jahiliyah lah, bisa gue bilang gitu.
1: Oke, jahiliyah.
0: Iya. Kayak aduh, besok weekend nih asik nih, bakal banyak agenda-agenda yang kemudian menyenangkan bagi gue.
1: Iya.
0: Iya kan, tapi kan sekarang kayak gue ya sebenarnya sih gue dulu pernah terjebak di posisi itu. Tapi
1: gimana?
0: Bakal nanti gue ceritain nih.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sekarang gitu.
1: Nah itu, ya. Gue sama Daniel mau bahas ini, ya. Mungkin hidup kita bukan hilang, tetapi yang hilang itu sparks-nya. Mungkin udah mulai ada yang bertanya-tanya, kalian berdua lagi ngomong apa sih?
0: Betul.
1: Sparks-nya itu percikan kecil yang kita kayak ngerasa, wah gue masih hidup nih, ya kan? Wah gue masih excited buat ini nih. Gue masih punya seorang yang gue tungguin atau nungguin gue nih. Dan sore hari ini biar lebih makin pol kita ngomongin ini. Apa tuh Dan? kehilangan sparks dalam hidup. Yeah. Ini bukan sekali lagi buat bukan buat sarana kita ngejat satu dengan yang lain.
0: Setuju.
1: Tapi untuk cara kita untuk bilang mengevaluasi berkaca diri, iya kan?
0: Yeah.
1: Bukan untuk ngejat lo kurang bersyukur kayaknya. Justru sebaliknya. Karena kita perlu untuk jujur sama diri sendiri.
0: Iya, betul.
1: Untuk bilang gue sebenarnya cuma lagi capek aja. Dan gue sudah terlalu lama hidup dalam mode autopilot. Iya kan?
0: Betul, betul, betul.
1: Iya kan? Kayak Kak Justinus tuh. Kak Justinus bilang, selamat sore, sehat walafiat, tetap semangat. Ya siap Kak Justinus. Bantu kita tap-tap love ya Kak ya. Iya. Dan karena kita gak boleh buru-buru untuk bilang, gue lebay deh kayaknya semua orang kayak everything is fine, ya kan?
0: Iya sih, benar.
1: Belum tentu lu lagi lebay, tenang aja. Ya, belum tentu kayak Kak The Thrill. Mungkin lu masih jalan, tapi lu sedang bilang, bro, gue butuh kayak berhenti sebentar loh.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi,
0: yeah.
1: Kita ngomongin ini ya.
0: Yeah.
1: Kehilangan sparks dalam hidup. Apa dan bagaimana bahasannya? Ngajakin kalian untuk interaktif bisa di TikToknya Hotline dengan pertanyaan apa sih yang bikin lo merasa happy setiap hari sambil kita gali tentang kehilangan sparks dalam hidup ini.
0: Yeah.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi bersama dengan Versi dan juga Daniel.
1: Betul sekali.
0: Iya. Jadi lu pernah kehilangan spark?
1: Ya, gua ya sebagai manusia biasa pada umumnya pernah lah ya, Daniel.
0: Pasti ya.
1: Ya, tapi kalau gua kehilangan spark tuh, gua ingat banget ya.
0: Iya.
1: Gua pernah ada di fase hidup di mana gua kehilangan spark tuh sampai gua benar-benar enggak mau kerja, enggak mau ngapa-ngapain.
0: Oh, sampai kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Terus gua ke dokter kan. Ya, terus dokternya bilang gini, "Kakak baik-baik."
0: Kakak baik-baik, kenapa?
1: Kakak baik-baik, udah dia periksa udah semuanya gitu ya.
0: Baik-baik nih, ya, gak ada apa-apa nih ya, ya kan.
1: Iya, ya. Cuma kakak lagi stres.
0: Lagi stres. Jadi obat apa yang dikasih sama si dokter?
1: Kakak pun tuh rehat aja sih, oh, ya, tapi mesti cari apa yang kira-kira bisa membuat kakak ini lebih fresh aja.
0: Nah,
1: tapi secara fisik saya periksa kakak baik-baik.
0: Iya ya. Cuma mentalnya aja nih kayaknya nih.
1: Pernah kayak gitu, jadi kalau lo tanya, gue jadi ingat sekian tahun yang lalu gue pernah ngalami itu sampai benar-benar gak kayak mau berangkat kerja tuh gak ada antusiasme sama sekali gitu ya.
0: Spiritnya hilang ya?
1: Itu sekitar berapa tahun yang lalu ya, ada 9-an tahun yang lalu kayaknya.
0: Iya. Kalau tetap berangkat kerja tapi feeling happy-nya hilang itu sama enggak sih? Beda ya?
1: Iya, bisa jadi itu sama. Nanti kita bahas. Ada miripnya tuh.
0: Ada miripnya.
1: Nah, buat semua nih CS-CS-nya CS.
0: CS-CS-nya CS.
1: Temennya CS-CS kan itu singkatan dari cemilan sore.
0: Iya, betul.
1: Dua CS yang lagi ngobrol. Gue cerita sedikit deh. Pernah enggak lu punya satu kebiasaan yang dulu lu suka banget, ya?
0: Iya.
1: Apapun, gue mantan pemain game sih asli. Gue gamers dulunya. Ya. Nah, kalau gue dulu gue seneng banget main game, ya. Terus 15 menit kemudian, gak ada yang menarik. Dia jadi bosen, ya kan?
0: Iya.
1: Iya, padahal bener-bener. Ya gamenya gak berubah, ya kan?
0: Iya, bener. Karena kayak misalnya gini, game itu lo sebenarnya kan tujuannya untuk refreshing. Ya pasti itu kan kesenangan lo gitu.
1: Yes.
0: Tapi karena kayak lo mungkin udah mulai penat dengan semua kehidupan ini, ya kan misalnya gitu. Gak ada yang berubah sebenarnya dari game itu gitu. Mungkin bahkan fiturnya ditambah.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Makin
0: kayak,
1: bagus.
0: Makin bagus
1: makanya
0: bahkan.
1: Game selalu akan minta upgrade.
0: Upgrade terus gitu. Makanya sekarang gue udah gak main game. Salah satunya karena handphone gue udah gak support.
1: Ih, sayang banget kasihan.
0: Iya, makanya gitu. Internet bagus, HP bagus ya kan bagi teman-teman gamers gitu ya kan. Tapi kok rasanya enggak dapet ya feel-nya ya? Kayak enggak kena aja gitu di hati.
1: Oh, enggak kena.
0: Ya kan?
1: Kayak nembak cewek enggak kena.
0: Enggak kena bener.
1: Nah, itu yang sering kita bikin kita bingung. Bukan sedih, tapi enggak excited gitu. Enggak nangis enggak, tapi juga kayak enggak ketawa juga. Jadi sesuatu hal yang bikin kita ngejalanin hari, tapi rasanya seperti cuma ngejalanin tugas ada tanggung jawab yang mesti kita jalani gitu loh.
0: Hambar banget ya?
1: Iya, bangun hanya karena lu harus bangun gitu ya.
0: Iya.
1: Kerja karena lu harus kerja.
0: Iya.
1: Katanya orang nggak kerja nggak boleh makan ya kan?
0: Iya.
1: Ya makan karena udah waktunya, wah break lunch, oke. Harus makan.
0: Iya.
1: Ya ntar kalau gua nggak makan ditanyain orang kenapa nggak makan?
0: Iya.
1: Iya kan? Pulang karena memang udah jamnya pulang. Tidur karena besok harus kerja lagi. Kalau gue gak tidur kayaknya gue bakal ngantuk gitu besokannya.
0: Kayak gue ngebayangin nih ya.
1: Hidup lu
0: tuh udah ada checklistnya.
1: Aduh.
0: Iya kan. Gue ngebayangin kayak lo udah ada nih di mungkin di pintu kamar lo gitu ya kan. Lo tempelin tuh daily activity misalnya
1: activity.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan? Pagi bangun.
1: Iya centang.
0: Iya centang gitu ya. Makan centang gitu ya kan. Terus kerja. Berangkat kerja, terus lo istirahat kerja, pulang, mandi, tidur, begitu aja terus.
1: Repeat, ya,
0: repeat
1: setiap hari.
0: Iya.
1: Ya. Daily activity-nya gitu-gitu doang.
0: Nah itu.
1: Kayak gitu terus lama-lama, lo akan jadi orang yang mulai bertanya, kenapa ya? Gue kok ngejalanin hari tuh kayak gak se-excited gue dulu gitu loh. Kenapa hal lain dulu bikin gue happy?
0: Iya.
1: Gue gak sabaran mau ngelakuin itu setiap hari. Sekarang kok kayak datar aja. Ya kayak biasa aja. Kayak kehilangan rasa yang gimana gitu.
0: Betul.
1: Nah, Lainan gimana? Kalau lo pernah gak ngalamin yang kayak gini? itu menurut gue lu nggak aneh sih. Gak aneh. Rasanya kalau lu nggak pernah itu malah yang aneh.
0: Iya. Tadi Heartlander tenang aja, Heartlander nggak sendirian. Karena yang berdua ngomong di sini rasanya itu punya, rasanya itu punya pengalaman itu.
1: Ya, yes, betul. Karena memang kadang-kadang ada fase hidup ketika energi emosional kita tuh lagi down.
0: Oke.
1: Ya, terlalu banyak yang lagi lu pikirin, pasti. Maybe ya. Terlalu banyak tanggung jawab. Ya, ada banyak rutinitas yang kayaknya lagi padet banget. Atau lu lagi jejalin pikiran lu dengan banyak informasi. Oh, oke, okay, anak Krakatau menutusnya. Oh, oke, okay, oke, mesti pakai masker ya. Eh, oke, okay, ada viral ini ya. Sampai akhirnya otak dan tubuh lu kayak bilang gini, udah deh, gue hemat energi dulu.
0: Oh,
1: gue mode hemat energi dulu, please.
0: Iya iya. Tapi seringkali iya, itu bisa jadi salah arti loh.
1: Apa gimana?
0: Menghemat energi itu bisa jadi kayak kita tuh mikirnya ya secara secara maksudnya secara naluriah gitu. Kita berpikir kayak kayaknya gue males nih, atau mungkin gue nggak produktif gitu ya.
1: Iya.
0: Atau apa ya? Maksudnya kayak ada yang berubah kayaknya dalam diri gue ya. Padahal kan kayaknya itu cuman ya lu lelah gak sih? Lu lelah dengan setiap rutinitas itu kan? Kalau misalnya perasaan hilang apa namanya minat atau rasa senang, ini mungkin bakal lama gitu ya kan? Atau mungkin terasa makin berat gitu? Atau mungkin sampai mengganggu aktivitas lu sehari-hari? Nah, jangan sepelekan sebenarnya kalau menurut gue.
1: Oke.
0: Karena memang apa namanya kondisi psikologis kita itu ada yang kalau gue tadi sempat baca sedikit ya kan, itu dikenal sebagai yang namanya anhedonia.
1: Anhedonia.
0: Anhedonia. Iya, anhedonia itu menurut artikel yang gue baca adalah kondisi tubuh di mana ketika lu kekurangan kemampuan untuk merasakan yang namanya kesenangan.
1: Oh. Iya. Okay.
0: Tapi tenang, hardliner semuanya. Gua dan versi enggak akan mendiagnosisnya dengan secara asal-asalan. Yeah, Karena kita cuma mau ngomong tentang sesuatu yang sebenarnya manusiawi lah ya untuk kita obrolin.
1: Bahkan sangat manusiawi.
0: Bahkan guys, sangat manusiawi. Okay. Ya, itu sebenarnya cuma satu pertanyaan ya. Kenapa hidup lo sekarang terasa flat?
1: Atau kenapa hidup tuh kadang terasa flat?
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Bisa jadi ada hardliner ya. Siapa yang lagi flat?
0: Iya benar. Iya, siapa kan? Tuh?
1: Iya, gue pengen banget teman-teman hardline CS-CS-nya gue sama Daniel di sini.
0: Iya betul. Ya,
1: kapan sih terakhir kali lu bener-bener rasa kayak excited dengan hari lu tentang apa yang lu bakal lakuin?
0: Iya betul betul.
1: Atau hal kecil yang bisa bikin lu happy gitu. Ini bukan tentang dapat durian runtuh, rezeki nomplok atau apapun.
0: Nah itu dia.
1: Ini juga bukan tentang lu liburan mewah kemana, terus flexing kemana-mana.
0: Betul.
1: Tapi yang gue sama Daniel obrolin dari tadi adalah satu yang excited karena sesuatu yang simple.
0: Iya betul.
1: Iya kan. Misal nih gue kasih contoh.
0: Okay.
1: Gue senang banget hari ini ketemu temen gue karena tadi dia ngajakin gue lunch bareng dan itu ya ampun gue udah lama banget pengen cobain resto itu.
0: Oh, okay.
1: Atau gue senang banget karena bisa makan hari ini gue makan Trimedan.
0: Ya,
1: gue suka
0: sih.
1: Juga Trimedan.
0: Asik
1: ya.
0: Sih. Iya,
1: gue makan Trimedan tadi dan tau lah ya Trimedan baru ininya ongkos dia dari Medan ke sini aja ya kan lumayan ya.
0: Udah lumayan. Iya,
1: ya agak pricey lah ya buat gue. Atau gue senang karena hari ini gue gak telat jadi gue bisa pulang cepat.
0: Weh, selamat.
1: Atau mungkin gue gak ingat kapan terakhir kali gue excited. Hey, hello. Guys. Kalau lo mau cerita kita ngobrol di sini. Apa sih hal-hal kecil yang bikin lo apa namanya bisa excited gitu loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada Kak Nanang tuh baru follow kita. Oke, kita bakal obrolin ini masih tentang si apa tadi Daniel?
0: Kehilangan sparks dalam kehidupan.
1: Kehilangan sparks dalam hidup. Sekali lagi buat yang belum apa namanya versi Ma Daniel nih, kehilangan sparks dalam hidup ini maksudnya apa? Ini sebuah kondisi ketika lo kehilangan antusiasme, gairah, motivasi atau rasa senang terhadap hal-hal yang sebenarnya bermakna dan fun buat lo.
0: Iya.
1: Nah, boleh. Interaksinya di mana Dan?
0: Interaksinya boleh langsung aja kunjungin live TikToknya Heartland FM karena kita sedang live dan silakan komen-komen di sana.
2: Ya sudahlah.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
3: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Pengacara Febri bantah aliran dana 40 miliar rupiah. Bupati Tangerang ajak FSPRTMM perkuat sinergi dan kolaborasi tingkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. ASN didorong cerdas kelola keuangan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah hari ini mempertanyakan dugaan aliran dana 40 miliar rupiah yang disebut berkaitan dengan kliennya. Pengacara Febri Diansyah menyatakan berdasarkan BAP pengusaha Tankian, informasi mengenai penerima akhir dana tersebut masih berupa dugaan. Tankian disebut menyerahkan uang kepada Ferry Hongki Riwang, namun tidak mengetahui pasti kemana dana tersebut kemudian mengalir. Febri menilai pernyataan yang masih menggunakan dugaan seperti bisa saja belum dapat menjadi dasar pembuktian hukum. Ia meminta seluruh perkara dibuka secara objektif melalui proses persidangan. Dan kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Dan untuk informasi selanjutnya, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid hari ini mengajak Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman atau FSPRTMM untuk terus meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang yang mencapai angka 5,67%. Hubungan sesama pemerintah daerah, pengusaha dan serikat kerja menjalankan fungsinya dengan baik sehingga perekonomian dapat terus berjalan dan melibatkan masyarakat. Ia pun mengapresiasi diklat tersebut yang bisa menambah motivasi hingga ilmu pengetahuan, terutama dari sisi advokasi yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Pemerintah akan terus mendukung hubungan kerjasama antara pengusaha dengan serikat kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan. Dan untuk informasi selanjutnya, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman hari ini mendorong ASN dan P3K lebih cerdas mengelola keuangan dan bijak berinvestasi. Hal ini disampaikan saat membuka edukasi keuangan dan pengenalan investasi pasar modal hasil kolaborasi Pemkot Tangerang bersama OJK Provinsi Banten di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Herman mengingatkan investasi tidak boleh dilakukan hanya karena ikut tren atau tergiur keuntungan besar. Masyarakat perlu memahami manfaat, biaya serta risiko sebelum memilih produk keuangan. Melalui edukasi, Pemkot Tangerang berharap literasi keuangan pegawai semakin baik sehingga dapat membantu perencanaan keuangan pribadi, keluarga, dan masa depan.
3: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Ronald Reed, seorang petugas kebersihan sederhana di Vermont, Amerika Serikat. Dia tidak punya penghasilan lebih dari $45,000 per tahunnya atau sekitar 720 juta rupiah. Sebagai perbandingan, rata-rata gaji tahunan di Amerika Serikat saat itu sekitar 55.000 sampai dengan 60.000 US dollar. Alias Ronald digaji di bawah rata-rata penghasilan nasional di Amerika. Tapi saat dia meninggal di usia 92, kekayaannya tembus lebih dari 128 miliar rupiah. Apa rahasianya? Bukan bisnis startup, bukan kripto, dan bukan gaji yang tinggi. Ia hanya konsisten membeli saham dividen blue chip, hidup super hemat, dan reinvest semua keuntungan tanpa pernah menjual satupun. Dia tinggal di rumah sederhana, naik mobil bekas, dan tidak pernah pamer. Tetapi begitu ia meninggal, ia menyumbangkan seluruh hartanya ke perpustakaan dan rumah sakit lokal. Itulah kekuatan dari waktu, disiplin, dan mindset investasi jangka panjang. Kisah Ronald bukti bahwa Anda tidak harus jadi orang kaya untuk membangun kekayaan. Anda cuma butuh kebiasaan keuangan yang benar. Mulailah dari kecil. Mulai sekarang, konsisten adalah kunci. Bagikan sharing ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa membangun masa depan mereka yang lebih cerah mulai dari hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

0: di 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Yep.
0: Bersama dengan Versi dan juga Daniel masih di program Cemilan Sore.
1: Yes, dan kita masih bahas topik yang menarik sekali, kehilangan spark dalam hidup. Ketika kondisi lo lagi kehilangan antusiasme, kehilangan passion, motivasi, rasa senang terhadap hal-hal yang tadinya tuh kayak punya makna khusus, arti khusus, bikin fun dan sebagainya. Tapi kok jadi kayak hilang rasa gitu sama dengan sama apapun yang lu kerjain gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dan di bagian ini kita akan masih bahas kehilangan spark dalam hidup, lebih ke comfort zone atau penjara yang nyaman. Ini Daniel punya bahasan yang menarik banget nih kali.
0: Iya, ini kalau misalnya kita masih ini masih soal kehilangan si spark itu ya.
1: Iya.
0: Kayak gimana sih hardliner? Pernah nggak kalian tuh punya bayangan ya kan, kemungkinan misalnya kayak apakah spark ini spark itu kita hilang gitu misalnya karena mungkin hidup lu yang buruk.
1: Iya.
0: Jadi apakah jangan-jangan hidup lu seperti itu. Tapi karena hidup lu itu yang kalau menurut gue ya, karena hidup itu kita selalu terpacu sama rutinitas yang udah ada dalam hidup ini. Ya, sehingga kita gak sadar tuh bahwa si spark itu udah hilang.
1: Kan?
0: Atau pemicu untuk semangat kita. Mungkin secara fisik nih kita kerja ya kan. Atau mungkin ya dari Senin sampai Jumat kita bangun pagi lah gitu. Ya, itu tadi yang gue bilang ada checklist-checklistnya tuh. Mandi, macet-macetan di jalan, kerja. Mungkin kita meeting gitu. Abis meeting apa? Ntar siangnya kita ya udah makan siang bersama misalnya gitu. Ya balik lagi kerja, pulang, ketemu lagi sama macet. Sampai ke rumah, kerjaan lu apa? Makan lagi dong, mandi gitu ya kan. Siap-siap untuk istirahat. Nyampe tempat tidur lu scrolling ya kan. Terus lu tidur, nah besok ya diulang lagi.
1: Ya, jadi balik lagi ke template itu tadi.
0: Itu dia.
1: Rutinitas yang itu-itu aja ya.
0: Itu dia.
1: Dan menurut gua lucunya nih Daniel, kita sering ngerasa wah, hidup gue aman nih.
0: Iya.
1: Kita udah merasa hidup gue kita aman karena semuanya kayak kita udah tahu nih mau ngapain.
0: Oke.
1: Kita tahu jalan ke kantornya gimana. Kita tahu tempat makan favorit kita mana. Kita kayak udah tahu rutinitas kita bakal ngapain aja gitu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Udah tahu tiap hari mau menuju mana gitu, kayaknya udah biasa kayak gitu.
0: Iya.
1: Dan kita udah nyaman dengan itu. Tapi ini ada bedanya antara hidup yang stabil dengan hidup yang berhenti bergerak.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada bedanya. Jadi.
0: Iya. Itu namanya comfort zone nggak sih kayak gitu?
1: Kayak udah ada di comfort zone.
0: Lo udah setiap hari kayak istilah katanya nih, lo mau berangkat kantor aja, tinggal lo tutup mata aja itu bisa nyampe gitu ke jalan itu.
1: Oke.
0: Sebenarnya kalau menurut gue ya, comfort zone itu bukan selamanya buruk sih.
1: Nggak
0: buruk sih. Maksudnya lo berada di suatu zona yang nyaman, terus dengan dengan yang segala macam yang lo tahu, misalnya kayak lo kerja tuh lo nggak usah perlu ngelihat lagi misalnya itu bisa lo kerjain gitu dengan cepat. Lo udah tahu sela-selanya nih gitu. Itu kan namanya comfort zone kan.
1: Iya betul.
0: Nah, kadang menurut gue comfort zone itu gak salah. Kita juga kadang butuh tempat untuk ya sekedar untuk berehat sejenak lah ya. Ya kan, dari mungkin hal-hal rutinitas kita. Kita juga perlu itu gitu. Nah sebenarnya kan masalahnya muncul kalau si comfort zone ini berubah menjadi kayak, aduh, gue takut mencoba apapun karena gue udah terlalu nyaman nih di sini.
1: Sudah terlalu nyaman di sini. Sudah terlalu nyaman aku asik sendiri.

0: gigit.
1: Nggak ada gregetnya kalau bisa gue bilang gitu ya. Nggak iya, nggak ada yang gigit, bener.
0: Iya, kayak misalnya gini loh. Lu tinggal di kamar yang udah, menurut lu udah nyaman deh, kamar gue memang surganya gue gitu ya.
1: Iya.
0: Tempat rumah bagian di rumah yang paling lu suka.
1: Iya.
0: AC-nya dingin misalnya. Kasurnya empuk, udah lu banget. Internetnya kenceng. Semua cemilan ada gitu ya. Tapi pintunya gak pernah lu buka.
1: Yang gimana masuknya?
0: Enggak gini.
1: Oh, maksudnya lu di dalam.
0: Pintunya gak pernah dibuka.
1: Oh.
0: Jadi internetnya kenceng, makanannya udah ada, kasurnya udah empuk, AC-nya ini. Tapi pintu gak pernah lu buka, apa yang terjadi coba?
1: Iya, lu mendem aja di situ.
0: Nah, gini, awalnya lu rasanya udah comfort zone, lu nyaman banget.
1: Oke.
0: Kalau pintu lu gak pernah buka, enggak cuy.
1: Ya iyalah, lama-lama
0: bau lo. Keringat lu, walaupun lu mandi juga, pintu lu gak pernah buka, itu ngap banget.
1: Iya benar.
0: Dan kadang kita nyebutnya, oh ya ini hidup gue gitu ya. Padahal sebenarnya kita tuh sedang terjebak di pola yang sama sebenarnya. Ya kan?
1: Iya. Sebenarnya makanya kita tuh jangan pernah berpikir bahwa si spark ini tuh harus sesuatu hal yang besar ya. Karena kan kita kadang-kadang suka trigger dengan bahasa kayak oh ini kecil, ini besar gitu. Kita selalu mengkelompokkan sesuatu itu dalam segi itu, kecil dan besar gitu. Nah, spark ini jangan kemudian kita enggak yang besar lah, kayaknya mungkin enggak dapat kerjaan atau apa gitu kan, enggak juga gitu. Kadang otak kita cuma butuh yang sesuatu yang beda aja sih. Aktivitas-aktivitas beda gitu ya kan. Kayak ya lo enggak usah harus resign dari tempat kerjaan lo karena lo boring dan segala macam atau burnout gitu. Enggak perlu. Lo mungkin enggak usah pindah kota karena lo udah sering lihat Tangerang misalnya gitu.
0: Iya, udah bosen sama
1: Tangerang gitu, sama Karawaci gitu ya.
0: Mau ke luar negeri aja gitu
1: nah,
0: ya.
1: Nah, itu benar, keluar angkasa gitu ya kan.
0: Iya.
1: Ya atau lu misalnya enggak usah mutusin hubungan sama semua orang karena lu merasa kayak gua ketemunya dia lagi. Enggak usah kayak gitu sebenarnya ya kan. Yang apa namanya? Kadang nih kita cuma cukup untuk merubah sesuatu hal yang kecil. Aktivitas-aktivitas yang biasanya lo jalanin. Misalnya gini deh, gue simpelnya ya, seringkali itu gue suka nyoba-nyoba jalanan baru. Kalau naik motor pulang gitu. Jadi kenapa kemudian akhirnya gue banyak tahu jalan? Karena gue suka ngide tuh pulang kantor ya kan, atau pulang kerja, gue gak lewat jalan yang biasanya gue lewatin. Gue puterin gitu. Gue jauhin. Karena apa? Gue mencoba kayak biar ada tantangan baru nih. Di samping gue juga seneng riding kan, anaknya gitu. Kadang itu udah cukup sebenarnya.
0: Wow. Berarti lu udah menguasai area Binong ini dong.
1: Udah. Kalau menurut gue sih
0: Perum gitu ya.
1: Perum dan
0: Kelapa
1: sekitar
0: dua.
1: Kelapa 2 apalagi.
0: Kelapa 3.
1: Kelapa cuma 2.
0: Kelapa di pohon.
1: Ah itu banyak.
0: Ada Mbak Sari, halo.
1: Hai Mbak Sari.
0: Ke adek aku ya. Betul, apalagi pas macet lewat jalan alternatif.
1: Nah itu kan.
0: Ya. Dan yang gue suka sih gaya lu kayak gitu ya. Jadi kayak ada rasa penasaran. Karena ternyata hardliner. Rasa penasaran itu ternyata penting loh.
1: Betul.
0: Ketika kita penasaran tentang sesuatu, kita kayak mulai lihat dunia lagi.
1: Iya.
0: Kira-kira betul. Tempat ini enak nggak, gitu ya?
1: Iya.
0: Kalau gue belajar itu gimana ya rasanya? Kalau weekend gue pergi ke tempat yang belum pernah gue datangin tuh rasanya kayak gimana ya?
1: Iya.
0: Kalau gue ngobrol sama orang yang selama ini cuma gue sapa hai, selamat pagi, gitu ya? Halo, apa kabar?
1: Iya.
0: Kalau gue ngobrol yang lebih deep gimana ya? Kecil sih, tapi ada rasa.
1: Betul.
0: Wah, ternyata masih ada sesuatu yang baru nih di hidup gue. Jadi berarti rutinitasnya mesti diubah. Bukan kerjaannya, bukan kotanya.
1: Bukan dihilangin rutinitasnya.
0: Bukan circle-nya tiba-tiba menghilang.
1: Itu dia, benar.
0: Nah,
1: jadi lo rubah gayanya sih kalau menurut gue.
0: Lo rubah gayanya.
1: Iya, benar. Karena gini, sekarang itu bukan waktunya lagi kita udah waktunya ya, udah waktunya untuk dengerin suara hati kita. Asik lah kita. Udah mulai masuk ke dalam hati nih ya kan? Karena kadang kita itu suka ngerasa yang namanya masalah yang paling aneh itu biasanya sama orang lain. Ya kan ceritanya misalnya gue juga begitu misalnya. Itu cuman bikin kita sadar apa namanya? Itu sebenarnya cuman bikin kita sadar aja. Kayak cerita orang lain sama-sama kita gitu ya.

0: boringnya sama gitu. Itu cuman bikin kita sadar bahwa sebenarnya kan bukan itu. Karena kita perlu apa namanya menyadari bahwa kita ini perlu didengar. Kita sendiri loh, kita sendiri itu perlu mendengar diri kita sendiri. Gitu. Ini sebenarnya yang mau pengen kita rasain apa sih ketika kita udah mulai kehilangan si sparks itu.
1: Oke. Nah, kita mau jeda dulu nih handliner karena ada beberapa WhatsApp yang masuk yang mau kita bacain, termasuk tadi ada yang komenan menarik dari siapa tuh, coba lihat.
0: Tadi
1: dulu.
0: Kak Paul ngomong.
1: Kak Paul ngomong
0: Kak
1: apa?
0: Kak Paul sempat ngomong. Tadi di TikTok kita itu Kak Paul bilang gini kata dia.
1: Gimana?
0: Apa namanya? Hal yang bikin gue senang itu atau hal yang bikin aku senang itu ketika kita

0: dalam hal sekecil apapun.
1: Oke, itu ya. Kak siapa? Kak Paul ya?
0: Kak Paul, terus dia bilang gini, pernahkah kehilangan spark, kata dia. Akibatnya saya itu gak naik kelas.
1: Oh.
0: Waktu itu putus di tahun 30 tahun yang lalu mungkin. Menurut dia seperti itu.
1: Oh, 30 tahun yang lalu.
0: Iya, ya, sudah bisa dibayangkan bahwa dia sudah umur berapa sekarang.
1: Wow, kita hitungin dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kakak siapa itu?
0: Kak Paul.
1: Kak Paul. Terus ada Kak Kui juga.
0: Iya, betul.
1: Dulu juga sering flying fox mungkin ya maksudnya.
0: Iya, betul.
1: Dan akhirnya aku cobain para layang buat ngilangin ini ya tadi, mengembalikan sparks-nya tadi yang hilang mungkin ya. Oke, nanti kita bahas ya.
0: Yuhu.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
4: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM.

upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, OBIFAN membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung OBIFAN Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar OBIFAN terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama OBIFAN Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Yes, masih sama Daniel
0: dan juga Versi.
1: Oke, ngomongin si Sparks.
0: Iya. Kehilangan Sparks dalam kehidupan.
1: Iya,
0: kita udah banyak banget ya. banyak bicara banget nih soal ini. Ya, cukup lah.
1: Yes.
0: Iya, nah sebenarnya sekarang giliran hardliner nih.
1: Iya.
0: Gue penasaran karena kita udah ceritakan tadi kayak misalnya gimana sih kita ngebalikin si Sparks dalam kehidupan kita ini supaya kemudian mood kita itu naik lagi lah kalau bisa gue bilang gitu. Terus bisa akhirnya kita punya spirit yang baru lagi nih untuk menjalani setiap aktivitas.
1: Ya, sebetulnya.
0: Nah, sekarang gimana hardliner? Ya kan ini ada satu apa namanya respon dari kita dari pendengar kita, dia bilang ini dari siapa ini, Karian di Tangerang katanya. Dia bilang gini, bangka katanya, gua sudah
1: bangka.
0: Iya lagi
1: iya. Mi bangka.
0: Ini tolong Karian jelaskan sebenarnya sedang manggil atau enggak.
1: Bangka. Iya. Oke.
0: Okay. Gua balik aja deh, Kak Bang gitu ya. Kak Versi dan Bang Daniel lah gitu aja lah. Gua sudah bekerja sekitar 5 tahun.
1: Ya, oke.
0: Okay. Lama. Hampir setiap hari rutinitas gua itu sama katanya. Berangkat pagi, pulang sore. Kadang pas pulang gue cuman bengong aja tuh katanya.
1: Aduh.
0: Itu bukan karena ada masalah besar sih sebenarnya, tapi rasanya kayak hampa aja, kayak kosong katanya gitu. Gue juga bingung sebenarnya gue ini kenapa.
1: Nah, ini dia Rian.
0: Ini harus kita bantu ini.
1: Iya. Daniel kayaknya punya insight dah.
0: Iya, sebenarnya gini, kayak lu tuh sebenarnya enggak harus punya alasan besar untuk mengakui bahwa lu tuh sedang gak baik-baik aja kan. Karena gini, maksud gue adalah ketika lu sedang mengalami itu sebenarnya kayak gue tadi. Misalnya lu udah bosen nih sama rutinitasnya. Sesimpel kayak gue tadi merubah rute perjalanan rumah gue deh.
1: Yes.
0: Dari kantor ke rumah misalnya. Yang tadinya gue ikut jalan itu terus. Misalnya mungkin gue coba itu selama bertahun-tahun gitu ya, misalnya lewat situ. Coba sesekali kayak lu berubah rutenya, entah itu lebih jauh atau justru lebih dekat, yang dimana lo nggak pernah lihat jalan itu, nggak pernah ketemu apa namanya jalan itu, dan lo bahkan nggak pernah tahu ada jalan itu.
1: Yes.
0: Lo coba aja.
1: Yeah.
0: Karena menurut gue kayak misalnya ngelewatin hal-hal kayak gitu itu bikin kita menjadi apa, adrenalin kan, deg-degan gitu ya kan, merasa, wih, oh ketemu ini, oh ternyata ada ini ya, oh dekat sama pejagang ini dan segala macamnya. Disitulah lu bakal nemuin hal-hal baru, sama kayak rutinitas kita.
1: Yeah.
0: Ada hal-hal yang kemudian kita bisa rubah sebenarnya.
1: Okay.
0: Gak usah banyak-banyak yang kita rubah.
1: Okay.
0: Misalnya mungkin lu dari Senin sampai Jumat emang lu kerja. Ini untuk Bang Rian ya, lu kerja sih. Ya coba deh hari Sabtunya lu jangan cuman ngejogrok baik di rumah kalau orang bilang
1: ngejogrok.
0: Gitu. Iya, okay. Jangan diem aja gitu di rumah. Lu kemana kek? Misalnya apa namanya? Lu healing atau misalnya jalan-jalan tipis-tipis atau lu hobi mancing, jalanin hobi lu. Sebenarnya itu sih bikin kayak spark-spark tipis-tipis buat dalam kehidupan kita itu.
1: Yes, oke. Jadi kadang kita gak usah nyari-nyari kenapa ya gue gini ya. Harusnya kan gue bersyukur. Apalagi si kakak, siapa tadi? Rian ya?
0: Iya, Karian.
1: Karian udah kerja 5 tahun. Berarti sekarang posisinya masih karyawan.
0: Iya, betul.
1: Kadang-kadang kita suka ngejudge diri sendiri dengan bilang, seharusnya gue bersyukur kan. Kan masih banyak orang yang lebih susah.
0: Nah, itu dia.
1: Iya kan? Iya sih. Lu bisa saja bersyukur kalau menurut gue, termasuk gue juga sih. Orang yang bisa bersyukur harus dipisahkan dari kata dia tetap aja bisa capek, ya kan?
0: Iya.
1: Lo bisa sayang sama kerjaan lo, ya bisa suka dengan kerjaan lo, tapi tetap aja ya manusia ya bisa jenuh juga. Lo bisa sayang kok sama keluarga, tapi kadang-kadang ya tetap lo butuh waktu sendiri juga, say. Babes dah saynya. Lo bisa punya hidup yang kelihatan fine, baik. Sama kayak dokter, kamu baik-baik aja. Tadi gue bilang ya, gue si dokter bilang ya, kamu baik-baik aja, cuma kayaknya ini pikiran lo lagi korslet. Jadi orang yang namanya bersyukur bisa capek. Hal yang bisa berdampingan nih, dua hal yang tetap bisa berdampingan.
0: Iya.
1: Kita bisa sayang sama kerjaan, suka sama kerjaan, tapi kita bisa jenuh juga. Hal-hal yang bisa tetap bisa ada dalam kehidupan kita, berjalan berbarengan gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi tapi jadi kita nggak langsung harus jangan menghukum diri kita sendiri dengan kok kan seharusnya gue harus menjadi orang yang bersyukur dong.
0: Betul-betul.
1: Iya gak sih?
0: Benar-benar.
1: Kata di Bravo. Kak Koko.
0: Ya. Mungkin gini ya, mungkin ada contoh kayak gue dulunya suka banget ya, emang namanya gambar gitu ya kan. Tapi sekarang kayak bahkan pensil itu sendiri itu gak pernah gue sentuh sama sekali.
1: Oke, oke, oke.
0: Iya kan. Kalau dulu mungkin waktu udah waktunya weekend gitu ya, udah Jumat, udah Jumat nih dengan semua rutinitas kita, kerja misalnya gitu ya. Terus hari Jumat udah mulai masuk ke Sabtu, itu lu udah mulai tuh membayangkan kira-kira gue bisa gambar apa. Kira-kira dengan pensil ini gue bisa menghasilkan karya apa. Dan lu bahkan menghabiskan waktu yang itu dalam hal itu tuh bisa berjam-jam. Karena menurut gue lu akan senang akan hal itu. Tapi sekarang kayak lu lebih banyak ya udahlah rebana aja lah, kalau gue bilang rebahan aja lah, nggak usah ngapa-ngapain. Sebenarnya ini menarik kan, karena gini, mungkin lu bukan berarti sudah apa namanya udah nggak suka gambar, ya kan, walaupun gue tahu lu rebahan tapi di meja lu tuh ada pensil sama buku gambarnya misalnya gitu. Atau ya kalau menurut gue lu sedang namanya kehabisan energi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya lu sukai, yang sebenarnya lu apa namanya bikin lu itu sebenarnya jadi ada apa hal baru misalnya gitu.
1: Nah,
0: dengan menggambar itu.
1: Ya, nah.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, Kak, kalau sekarang lu udah ada di fase yang kayak kita obrolin dari tadi nih. Kehilangan sparks yang tadi dari tadi kita bilang hilang rasa, hilang apapun itu ini ya. Kadang-kadang kita jadi orang yang enggak bisa maksain diri untuk harus langsung gue harus balik ke versi terbaik gue nih.
0: Oke.
1: Ya, si yang paling produktif misalnya, si yang paling kreatif misalnya, ya. Gambar ini, gambar itu dijual dan sebagainya.
0: Iya, iya, betul.
1: Kadang langkah pertamanya bukan gua harus semangat lagi, ya. Tapi gua kadang-kadang ngaku dulu, mengakui bahwa wah, kayaknya gua lagi capek nih. Iya kan?
0: Iya, iya, benar.
1: Lagi capek nih gua nih. Ya, kalau udah mengakui itu, ya paling tidak itu udah apa namanya satu rasa yang bisa ya diakui gitu kan.
0: Kalau menurut gue gini ya, di zaman digital ini ya, kita bayangin aja lah, maksudnya dalam era kita dulu sama era kita sekarang itu pasti apa sih adalah yang perubahan-perubahan yang gue bisa bilang sih signifikan, karena kayak dari gue masih banyak tuh ngerasain hal-hal yang dulunya dibilang zaman dulu banget loh, kayak mesin ketik lah atau apa dan segala macamnya yang kemudian beralih menjadi smartphone, itu kan benar-benar cepat banget. Sosial media itu suatu hal yang menurut gue merubah cara kita berutinitas sebenarnya, itu yang dimana mungkin dulu lo sering banget ngumpul secara langsung aja gitu. Bahkan gue pernah lihat video ya yang pernah muncul gitu di reels gue, dia bilang gini katanya, kalau dulu itu kita mau nyamper teman itu, mau nyari teman itu lihat dari sendal yang sedang terparkir di depan rumah teman kita. Kalau misalnya ada, berarti mereka lagi main di situ.
1: Okay.
0: Nah dulu gue pun begitu. Nah di zaman sosial media ini kayaknya nggak kayak gitu deh sekarang konsepnya.
1: Okay.
0: Atau di zaman yang namanya penuh dengan teknologi ini, kayak kita, bro lu di mana gitu? Udah ada grup WhatsApp dan grup Wawa dan segala macamnya gitu ya kan. Sebenarnya nggak jahat sih media sosial.
1: Iya
0: kan. Tapi coba kita pikir deh, kita coba bayangin ya. Setiap hari kita ngelihat orang lain, ya kan. Orang liburan lah, tiba-tiba muncul tuh di list kita orang nikah lah, lagi scroll-scroll lagi ada yang naik jabatan, atau mungkin dia punya bisnis baru gitu ya kan. Olahraga, tiba-tiba semakin glowing teman kita, atau bahkan tiba-tiba punya mobil baru gitu ya kan. Orang bahagia, terus kita... kita sepertinya kayak duduk aja di kamar gitu, nggak kemana-mana, ya kan, pakai ya udah gitu, makan tidur ya kan, padahal kan banyak hal-hal yang harusnya kita bisa improve.
1: Banyak hal yang sebenarnya harus kita bisa improve ya. Yes, betul banget ya. Ada banyak hal yang bisa kita improve.
0: Iya, dibandingin kita mikirin cicilan doang ya. Iya kan?
1: Iya, yang bahaya kalau sampai behind the scene hidup kita itu kita bandingkan dengan yang namanya highlightnya hidup orang lain.
0: Aduh.
1: Iya kan? Itu nggak fair.
0: Iya, benar sih.
1: Karena hidup kita tuh kita tahu benar. Tapi highlightnya hidup orang lain tuh kita hanya lihat ya namanya highlight ya.
0: Iya.
1: Apa yang di highlight aja sama orang.
0: Iya, itu itu menurut gue bener ya. Karena kayak lu ngelihat satu foto nih, ya kan, yang orang sedang menikmati sunset misalnya gitu ya, yang muncul di sosial media lu gitu ya. Tapi kan lu gak ngelihat itu apa namanya 3 jam sebelumnya.
1: Oke.
0: Dia kan mungkin dia kehujanan atau mungkin dia sedang apa namanya keringetan dan segala macamnya untuk ngejar si sunset itu, ya kan. Lu ngelihat mungkin orang lain tuh tersenyum di restoran. Tapi sebenarnya lu enggak ngelihat, enggak tahu apa yang sedang dia pikirkan setelah kamera itu mati.
1: Oke.
0: Iya enggak sih? Ya kan kayak lu berusaha untuk lu ngelihat nih di sosial media lu muncul, "Wih, dia orangnya sukses ya, dia ini ya." Tapi sebenarnya lu enggak ngelihat sebenarnya apa dan bagaimana dan berapa kali dia gagal. Iya kan? Media sosial memang membuat hidup kita itu maksudnya apa namanya? Bisa ngelihat hidup orang lain gitu.
1: Iya.
0: Ya kan bisa lebih berwarna, ya kan. Padahal bisa jadi nih ya mereka mungkin sedang berjuang untuk mewarnai dirinya sendiri,
1: ya.
0: Untuk membangun dirinya sendiri gitu.
1: Ya paham gue. Dan akan menjadi lebih bahaya lagi kalau kita akhirnya cuma ngebandingin barang. Kita membandingkan kecepatan hidup, ya kan. Ya dia. Ini kalau kita bandingin yang barang yang apa dia punya, gue punya apa gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kayaknya ya masih mending lah ya. Yeah. Tapi kalau kita bandingin dia umur 30 udah punya rumah, udah punya mobil, asetnya di mana-mana gitu ya.
0: Itu dia.
1: Investasi inilah, kripto lah, properti lah dan lain-lain. Nah, gue iya. Iya. Itu si Hasan.
0: Itu dia.
1: Temen gue lagi.
0: Iya.
1: Umur 35 udah jadi direktur. Ya, udah married, udah punya anak, udah punya bisnis, udah keliling dunia. Lah gue, ya. Masih gini-gini aja.
0: Itu dia makanya.
1: Padahal hidup kita ini bukan perlombaan lari 100 meter.
0: Iya, bukan lagi maraton ya kita.
1: Betul.
0: Ya. Nah, gara-gara ini ya kan, akhirnya tuh sebenarnya kita itu kehilangan spark kehidupan kita sebenarnya. Yang membuat diri kita akhirnya menjadi kosong. Ya kan? Kita kehilangan spark itu karena memang kita sibuk banget ngeliatin orang lain. Ya kan, ya gimana coba setiap hari kerjaannya lu scrolling. Ya kan di media sosial lu lihat aja semua kehidupan orang, tapi lu enggak berusaha untuk gimana ya gue jadi dia? Apa improve apa nih yang bisa gue kasih dalam hidup gue? Bumbu-bumbu apa nih yang bisa gue kembangkan dalam diri gue? Potensi apa yang ada dalam diri gue? Ya jadi coba deh mulai sore ini ya Heartliner ya. Coba kita taruh sebentar deh handphone kita. Lalu coba kita lihat di sekitar kita. Mana nih benda-benda yang kita sukai dulu, mungkin itu gitar lu, mungkin itu sepeda ontel lu yang terparkir di garasi, ya kan? Atau mungkin sekedar melihat langit yang cerah, atau bahkan nih orang yang lo sayangi yang ada di sebelah lu yang setiap hari dengerin lu. Dan menurut gua ya dengerin lagu, ngobrol sama temen itu atau bahkan cuman diem itu bisa bikin kita itu sebenarnya happy sebenarnya. Karena spark itu yang lo cari selama ini bukan dari yang apa yang lo lihat di media sosial lo.
1: Iya, yang di depan mata.
0: Yang di depan mata.
1: Yang ada di depan mata.
0: Iya.
1: Bukan yang ada di
0: layar kaca.
1: Iya.
0: Di layar ponsel.
1: Oke. Ada Kak Rita tuh. Kak Rita bilang katanya seneng snorkeling di Bali dan di Mataram. Lihat kura-kura gede dan dalamnya 10 meter.
0: Wow, luar biasa.
1: Cakep, Kak Rita. Ada Koko Nobita kasih kita mawar. Thank you. Kita masih bersama kalian.
0: Yeah.
1: Sampai nanti di jam 5 sore. Jadi masih ngajarkin kalian apakah yang bisa bikin kalian punya sparks dalam hidup ini.
0: Iya.
1: Ya, apakah percikan-percikan yang bisa bikin kalian happy tuh? Sambil tentu saja, ya siapa tahu lu bisa nge-grab itu nanti after office hour ya kan?

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: UMKM kecil bisa terlihat besar. Banyak UMKM merasa minder karena melihat perusahaan besar, melihat kantor besar, melihat tim besar, melihat budget marketing besar, lalu merasa tidak mungkin bersaing. Padahal pelanggan hari ini tidak selalu melihat ukuran perusahaan, mereka melihat pengalaman, pelayanan, dan kepercayaan. Hardliners, hari ini sebuah UMKM kecil bisa memiliki website profesional, bisa memiliki sistem pelayanan modern, bisa memiliki konten berkualitas, bisa memiliki brand yang kuat dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dulu. Masalahnya, banyak UMKM masih tampil seadanya. Padahal produknya bagus, pelayanannya bagus, nilainya juga bagus. Yang kurang hanya cara menampilkannya. Hardliners, persepsi mempengaruhi keputusan. Kalau bisnis Anda terlihat profesional, peluang dipercaya lebih besar. Kalau bisnis Anda terlihat rapi, peluang dipilih lebih besar. Bukan berarti Anda harus berpura-pura besar, tapi tunjukkan kualitas terbaik yang Anda miliki. Karena pelanggan tidak membeli berdasarkan ukuran kantor, mereka membeli berdasarkan keyakinan. Dan keyakinan dibangun dari kesan pertama. Jangan remehkan kekuatan penampilan. Jangan remehkan kekuatan branding. Karena di era digital, bisnis kecil bisa terlihat besar. Dan bisnis besar yang penampilannya buruk bisa kehilangan pelanggan. Dan ingat, hardliners, jangan fokus pada yang belum Anda miliki. Maksimalkan yang sudah Anda miliki. Karena peluang terbesar bisa datang dari keberanian untuk tampil lebih baik daripada kemarin. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network, bekerjasama dengan First Response Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, hari kini adalah hari yang amat susah untuk mencari pasangan dengan karakter yang baik. Banyak pria mencari perempuan yang asal cantik, menarik, langsing, putih, dan glowing. Kadang, pria fokus kepada casing semata ketimbang isi alias karakter dan sifat si wanita. Apa gunanya dapat wanita cantik tapi egois dan mau menang sendiri? Padahal, jika Anda menikah, Anda akan hidup sampai salah satu dari kalian meninggal dunia. Jadi, sebaiknya pas Anda umur 20-an, perbanyak bergaul. Jangan terlalu sibuk bekerja dan melupakan niat mencari pasangan. Keseimbangan hidup harus disetting sejak Anda lulus kuliah. Masa pacaran, Anda harus membuka mata, hati, dan pikiran agar tidak salah langkah dalam memilih. Ingat, salah cukur, kita bisa nunggu sampai rambut Anda tumbuh kembali. Salah pilih baju, bisa aja baju itu kita kasih ke orang. Tapi salah memilih pasangan, maka Anda masuk neraka sebelum mati. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional. Hotline
2: FM. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Tim gabungan dikerahkan untuk pencarian 5 jurnalis di kawasan Anak Krakatau. Pemkot Tangerang perpanjang PJJ hingga Jumat 11 September mendatang. Kawasan Kias Nawi ramah pejalan kaki, Pemkot Tangerang siapkan trotoar. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan operasi pencarian terhadap 5 jurnalis hari ini terus dilakukan bersama Basarnas dan pihak terkait. Yang menjelaskan setelah menerima laporan, tim gabungan bergerak dan melakukan pencarian di sekitar lokasi yang diduga rombongan tersebut hilang. Ia menambahkan di hari kedua tim gabungan terus melaksanakan operasi pencarian. Hengki juga menjelaskan kondisi cuaca dan angin yang cukup kencang menjadi tantangan bagi tim di lapangan. Ia pun mengimbau untuk masyarakat di sekitar pesisir dan nelayan yang saat beraktivitas untuk memperhatikan keselamatan dan melaporkan barang yang diduga berkaitan dengan rombongan yang dicari agar segera dilaporkan. Dan untuk informasi selanjutnya, kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari pemerintah Kota Tangerang diperpanjang hingga Jumat mendatang. Wali Kota Tangerang Sahrudin menyatakan kebijakan ini diambil agar proses belajar mengajar dapat terus berjalan dengan kondisi kesehatan yang sangat baik. Sahrudin menambahkan perpanjangan PJJ merupakan salah satu solusi agar hak pendidikan siswa dapat terpenuhi. Ia pun mengingatkan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau sebagai tanggung jawab bersama. Untuk itu, masyarakat diminta untuk disiplin menggunakan alat pelindung diri saat aktivitas di luar. Masih dari kawasan Tangerang, Pemkot Tangerang mulai membangun trotoar di Jalan Kias Nawi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Yeti Rohaiti mengatakan pembangunan fasilitas pedestrian Jalan Kias Nawi akan dibangun bersama dengan trotoar 3,5 meter pada kedua sisi jalan. Pembangunan juga bertujuan untuk menyediakan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan sebagai penghubung stasiun Tangerang dan Pasar Anyar. Selain trotoar, Pemkot juga menyediakan bongkar muat untuk mengurangi hambatan dan memberikan ruang bagi pejalan kaki.
2: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Iya, dan kita udah di bagian akhir CS 9 sore edisi betul. Hari ini sama versi sama Daniel.
0: Iya, benar.
1: Ngomongin si kehilangan sparks dalam hidup. Wow, ternyata dari tadi banyak yang udah sedikit banyak komentar di TikTok Heartland khususnya. Tentang bagaimana kita kayak gregetnya hilang gitu, rasanya hilang, kayak semuanya hanya berlalu gitu aja, nggak ada nggak ada excitednya sama sekali. Dan kalau kita mau hitung lagi hal-hal yang sebenarnya bisa bikin kita senyum hari ini, sparks, greget-greget kecil yang mungkin bisa buat kita bertahan tetap waras di tengah dunia yang tidak baik-baik aja.
0: Betul.
1: Kalau kalian ada nggak sih, kebetulan ini ada Kak Leo, ada Kak Rita, Kak Isak, ada Kak Ama nih, Arni ya. Semua yang lagi ada di TikTok ya, hal receh terakhir yang bikin lu senyum tuh apa? Ya, oke, nggak usah dijawab dulu, komen aja di TikTok.
0: Langsung komen ya, langsung dikritik.
1: Iya, mungkin sesuatu yang kecil banget, misalnya. Kalau gue, ya kalau kayak udah pulang kerja gitu, terus udah capek banget, terus anak gue bilang, "Mama, aku sayang kamu." Wah, langsung dunia gue langsung kayak diserem air ini.
0: Apa?
1: Air apa ya?
0: Air apa nih? Air sejuk banget.
1: Iya kan? Jika lagi panas banget, terus disiram air sejuk gitu ya.
0: Berarti lo kayaknya kelepak-kelepak lo langsung.
1: Kelepak-kelepak
0: ya?
1: Masih lebih kelepak-kelepak daripada dibilang I love you sama bapaknya.
0: Iya, benar.
1: Iya kan? Iya.
0: Karena memang gini, hari ini kita tuh ngomongin tentang apa? Kehilangan si spark itu. Ya. Jadi tentang perasaan apa namanya? Ketika kita itu sebenarnya gue baik-baik aja sih ya. Sebenarnya gue kadang kita suka merasa begitu ya, kayak gue nggak ngerasa kehilangan apa-apa gitu. Kayak gue fan-fan aja gitu ya kan. Ya kayak gue nggak ngerasa kalau ini apa ada sesuatu terjadi dalam hidup gue gitu ya kan. Dan mungkin ada satu hal yang perlu kita sadari bahwa kayak kalau kita lagi ngerasa kayak gitu, ya mungkin jangan terlalu cepat nyebut kalau diri itu kayak diri kita itu orang yang apa males misalnya, atau mungkin kita merasa iya ya gue berubah kali ya gitu ya, atau mungkin kayak nggak produktif, atau bahkan kita ngerasa kayak membosankan gitu. Mungkin dalam hal itu kenapa kita akhirnya nggak ada spirit itu atau nggak ada semangat itu, kayaknya kita cuma capek kok. Ya kan, kita cuma capek ngejalanin setiap rutinitas kita, terus kita sering kali ya yang kayak gue bilang tadi, karena kita udah berkecimpung di sosial media itu sering kali kita sering membandingkan diri sama yang namanya apa namanya orang lain. Misalnya gitu, banding-bandingin diri, dia punya ini kita nggak punya ini gitu. Kadang memang rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau. Atau mungkin kita apa terlalu banyak memberi kepada orang lain. Ya sampai akhirnya kita lupa sama diri kita sendiri nih. Kita lupa untuk memaintain diri kita sendiri. Seperti itu.
1: Seperti itu. Nah, karena kita lagi ngomongin si sparks tadi.
0: Iya,
1: kalau hari ini lo belum menemukan sparks-nya lo, sebenarnya enggak usah dipaksain juga. Ya enggak apa-apa. Kayak misalnya harus bilang, "Oh, gue gak ketemu gregetnya nih." Ya, kayak semua datar aja. Ya, gak ada feelnya dan segala macamnya. Ya, itu gak apa-apa, serius. Ya, lu gak harus langsung, gue gak happy. Apa nih yang bisa bikin gue happy? Terus lu maksain diri gitu ya. Lu gak harus punya passion baru atau hobi baru. Gak harus juga langsung tahu mau kemana. Kadang-kadang yang bisa kita bikin tuh hanya stop dulu deh bentar. Ya kan, ya tarik napas dulu, ya tanya ke diri apa sih hal kecil yang bisa bikin gue happy sekarang. Nah, kayak Kak Leo bilang tuh, ya kan, hidup datar, nggak seru, ya
0: flat aja.
1: Ya, dulu misalnya lu lagi suka apa, ya dulu lu senengnya ketemu siapa, dulu senengnya pergi kemana, ya melakukan apa, dan mungkin ada yang bisa lu ambil kembali dari situ. Sesuatu yang positif ya, bikin lo ya lebih punya sparks tadi. Ya kan, ya betul, kan? Betul. Ya. Dan satu lagi, jangan merasa hidup lo gagal karena hidup lo sedang gak exciting, ya kan? Ada musim memang dalam hidup ini yang hidup kita penuh warna. Ada musim yang kita ngerasa kayak abu-abu, dan ada dua-duanya, ya kan?
0: Betul.
1: Dan itu tetap bagian dari perjalanan hidup. Kak Leo mungkin mancing dulu biar kalau capek mancing keributan ya Kak Leo ya. Iya iya, nggak usah mikirin gagal, ya jalan aja terus. Nah ini cakep nih Kak Leo. Kalau hari ini lu baru bisa sampai di sini, ya gue berhasil melewati hari ini, ya kan?
0: Betul betul.
1: Ada orang yang bisa melewati ya hari ini aja udah bersyukur banget.
0: Iya.
1: Semua pencapaian lo, lu nggak nyerah sama hidup lo. Kalau hari ini cuma bisa pulang, makan, mandi, tidur lagi, besok coba lagi, ya, coba lagi ini, coba lagi itu, nggak apa-apa. Karena ya semua nggak harus terus menerus diburu-buru, ya kan? Atau maksain diri selalu menyala terang benderang kayak kayak apa? Kayak matahari, kayak bintang, kayak apapun itu, kayak lampu, ya. Kadang-kadang ya kita memang dalam hidup ya jadi lilin aja, ya kan?
0: Betul.
1: Kalau jadi lilin memang kita bisa nerangin ya, kenapa enggak? Karena butuh dijaga supaya apinya nggak mati aja gitu loh.
0: Betul, betul, ya. Kalau kita bisa bayangin kayak, coba deh bayangin hidup lo seperti api tadi, ya kan? Api besar itu bagus kan? Maksudnya kalau misalnya dipergunakan dengan baik itu pasti akan menjadi yang baik gitu untuk menerangi ruangan yang gelap bahkan seperti itu ya kan. Tapi api besar itu kan nggak muncul dengan tiba-tiba dong. Dia dia harus ada pemantiknya, harus ada proses nyalanya dulu bagaimana gitu ya kan. Bahkan itu bisa dimulai dari mungkin percikan-percikan api kecil. Ya kan, gue pernah lihat tuh beberapa orang kayak berusaha untuk menghidupkan api dengan alat seadanya. Dia memanfaatkan si percikan api itu. Begitu juga dengan ya hidup kita ini, gak harus langsung bisa jadi yang gimana-gimana deh misalnya gitu, atau bahagia banget gitu. Cukup mulai dari ya mungkin lu besok ketemu orang senyum, ya kan, ceria gitu ya kan, atau mungkin ya apa ya, nggak usah yang terlalu bisa seperti yang excited banget gitu, yang meledak-ledak gitu, yang langsung spontanitas gitu, ya nggak usah gitu. Ya lu mungkin ngelakuin apa namanya, masih suka ngelakuin hal-hal yang ya simple-simple gitu, kayak ngasih reward ke diri lo sendiri atau apa, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru gitu ya kan.
1: Yes, betul. Jadi sore ini mungkin untuk semua lo yang lagi hidupnya dari flat banget, datar banget, mana ini yang namanya sparksnya, gue mau kasih satu pertanyaan.
0: Gimana?
1: Apa satu hal kecil yang bisa bikin lo punya alasan untuk tersenyum hari ini? Nggak usah hal yang besar, nggak usah mesti mahal, ya kan, ya menang undian, ya nggak usah yang keren, mungkin sesimpel lo beli es krim favorit lo yang udah lama lo nggak ngerasain, ya denger lagu favorit, kalau gue pulang peluk anak gue gitu ya,
0: betul,
1: telepon teman lama yang udah nyambung banget, ya yang mungkin helaan nafas lo aja dia udah paham maksudnya apa.
0: Mungkin gue abis ini balik langsung nyuci motor kesayangan gue kali gue hobi banget nyuci motor soalnya.
1: Atau buat yang sedang jalan kaki kayak gue, iya kan, untuk mencapai target step jalan kakinya.
0: Oh betul.
1: Lihat sunset, masih ada loh di Tangerang sunset.
0: Masih, gue pernah ketemu kok.
1: Pernah ketemu.
0: Pernah ada. Ada sunset kok benar. Kalau momennya pas.
1: Atau pulang lebih awal bobo ya. Karena mungkin gini loh, sparks dalam hidup lo gak benar-benar hilang. Dia cuma lagi nunggu lo nyalain lagi.
0: Itu dia, benar.
1: Ya kan, gak hilang kok sparknya. Tapi lagi nunggu lo nyalain lagi aja.
0: Iya, lo kasih percikan-percikan lagi ya.

0: Iya, di bagian air jumpa kita di CS 9 sore dan apa namanya? Ngomongin si spark yang hilang ya.
1: Iya, betul.
0: Greget, rasa excited, motivasi, passion atau apapun yang menyingkir sebentar dari hidup lu, ternyata
1: betul.
0: Hanya perlu lu nyalakan sesuatu yang mungkin di masa lalu, di kemarin-kemarin sempat lu tinggal.
1: Betul.
0: Ya. Mancingnya lu, ngobrolnya lu sama teman,
1: nah,
0: atau
1: itu dia.
0: Apapun itu ya kan, dan
1: ya, sesimpel sebenarnya kita hanya menyalakan tombol on off-nya aja sih. Kalau menurut gue mungkin kayak sekarang hidup lo lagi off dengan sparkling spark yang apa namanya? Yang hilang itu, ya lo onin lagi lah.
0: Yeah.
1: Sesimpel itu sih.
0: Yeah.
1: Kayak lo mulai lagi hal yang baru karena hidup itu sebenarnya enggak harus selalu yang bentuknya tuh spektakuler, yang besar, yang mewah, yang wow, yang bet-bet banget lah gitu, semuanya serba baik gitu ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Karena yang terpenting dalam hidup itu adalah ya bagaimana lu menikmati dan lu menjalaninya.
0: Betul, dan menurut gua juga gini loh, kita jangan berharap bahagia enggaknya hidup kita itu adalah tanggung jawab orang lain di sekitar kita.
1: Iya, ya. Betul.
0: Sama seperti yang dari tadi kita omongin, termasuk Daniel juga, bahwa kita yang mesti nyalain apinya. Kita gak bisa minta orang lain, siapapun dia dalam hidup kita, untuk nyalain apinya kita gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi apinya kita, ya kita sendiri yang harus nyalain ya, apapun. Passion, apalagi motivasi, kemudian apalagi rasa senang terhadap hal-hal yang bermakna yang kita lakuin, ya harus kita yang nyalain lagi semangatnya, ya rasa-rasa yang pernah ada.
1: Iya, betul.
0: Yang bikin hidup lo gak flat, tapi

0: punya punya antusiasme, punya gairah yang bikin lu terus punya impact untuk banyak orang.
1: Benar.
0: Oke, thank you banget loh yang semua udah nemenin kita dari tadi di TikToknya Heartline. Dari jam 3 tadi harus struggle dalam hidup. Kalau enggak beras habis, iya, bukan habis lagi, langka.
1: Iya benar. Ya.
0: Udah habis enggak tahu cari di mana. Oke. Kakak Leo, Kakak Ani, Kakak Rita dan semua-muanya yang dari tadi udah ikutan gabung.
1: Iya, betul.
0: Persiana
1: dan Daniel di sini.
0: Kita mau pamit dulu ya. Thank you kebersamaannya untuk CS99 2026.
1: Iya.
0: Jangan lupa yang belum belanja. Yang penting belanja yang butuh aja.
1: Ya. Siapa tahu itu bakal menjadi sparks lo.
0: Iya. Pamit dulu.
1: Iya.
0: Sebentar nanti ada Kiting Lisa Triadi yang akan melanjutkan dalam special talk show kita di jam 5 sore.
1: Okay.
0: Tapi kita berdua mau pamit dulu. Heartline Radio, your family station.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Bye-bye.
1: Dadah.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station. I will fight

0: Okay, Hardliners, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Pak Le yang menjadi sahabat baik Anda, menemani Anda dengan informasi-informasi. Kemudian juga secara khusus kami mengundang narasumber hadir di studio. Selain di radio, tentu saja Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui YouTube Hardline Network. Kami hari ini melakukan live streaming. Anda juga bisa langsung ke YouTube kami di Hardline Network. Dan yang belum subscribe, tentunya Anda bisa subscribe. Oke, kita kembali hadir menemani Anda dengan cerita-cerita yang menarik, inspiratif. Tentunya juga hari ini topiknya dekat dengan kegiatan-kegiatan anak muda. Kita akan ngobrol karena ada event dalam waktu dekat ini, khususnya event buat teman-teman pramuka. Nama event yang akan datang nih, Hardliner, namanya Lokabara 2 2026. Road to Piala Bergilir Gubernur Banten. Wah, keren ya Hardliner ya. Ini nanti akan memperebutkan Piala Bergilir dari Gubernur Banten. Di mana ajang ini adalah ajang untuk mempertemukan pramuka se-Jabodetabek dan Banten. Hadir di studio kami yaitu Kak Irfan Arbani, Ketua Panitia Lokabara 2026 yang menggunakan seragam pramuka. Ya, Kak Irfan, iya, selamat datang.
1: Siap, Kak. Terima kasih.
0: Kemudian juga ada Kak Muara Zikri, selaku Koordinator Divisi Acara. Selamat datang.
2: Selamat datang, Kak.
0: Iya, terima ya, kasih. Hardliner, serunya di pramuka ya. Kita semua kalau ada di sana pasti dipanggilnya kakak. Jadi saya di sana dipanggilnya jadi Kak Le.
1: Iya, benar.
0: Oke, sekali lagi selamat datang. Dan kita senang sekali kalau Kak Irfan dan Kak Zikri bisa bersama dengan kita, bersama dengan Hardliner. Seperti yang tadi disampaikan, kita ada event dalam waktu dekat ini, Lokabara 2026.
1: Betul, Kak.
0: Mungkin dijelaskan Lokabara itu apa? Kak Irfan mungkin bisa jelaskan.
1: Boleh,
0: ya,
1: Kak. Jadi Lokabara itu sebuah singkatan yang kepanjangannya itu Lomba Pramuka dan Saka Bayangkara.
0: Lomba Pramuka
1: dan Saka Bayangkara.
0: Dan Saka Bayangkara.
1: Iya, karena asal usul pencetusnya ini adalah anak-anak Saka Bayangkara, Kak. Jadi kita menambahkan nama Saka Bayangkara di dalam Lomba Pramuka itu.
0: Oh, jadi sebenarnya sebuah event Lomba Pramuka.
1: Betul, tapi karena oleh Saka Bayangkara. Dan ini juga sebuah event. Bisa dibilang event pertama di Banten, Kak. Jadi Lokabara ini memang ada, tapi sebelumnya yang mengadakan itu adalah Saka Bayangkara di Lampung.
0: Di Lampung yang pertama.
1: Iya, betul. Di Lampung sudah ada. Dan ini kita pencetus pertama di Banten, Kak. Betul.
0: Keren.
1: Dan ini alhamdulillah udah pelaksanaan yang kedua. Yang pertama kita laksanakan di Penabur Gading Serpong, Kak.
0: Oh, di Sekolah Penabur Gading Serpong.
1: Betul.
0: Itu Lokabara pertama.
1: Lokabara pertama di tahun 2024. Karena memang rencananya kita membuat event ini per 2 tahun sekali, Kak. Dan sekarang kita laksanakan di tanggal 20 September 2026, tempatnya di Universitas Multimedia Nusantara Gading Serpong, Kak.
0: Tanggal 20 berarti minggu depan ya, tanggal
1: 20. Betul, Kak, minggu depan.
0: Nah, menarik nih, Hardliner dengerin event pramuka yang dicetuskan oleh Saka Bayangkara. Mungkin kita perlu tahu nih, apa itu pramuka itu ada Saka Bayangkara? Apa sih Saka Bayangkara itu, Kak?
1: Saka Bayangkara itu adalah satuan kepramukaan atau satuan karya yang bekerja sama dengan bidang kepolisian atau dengan kepolisian, Kak.
0: Jadi disebutnya Saka
1: betul.
0: Bayangkara.
1: Jadi di pramuka itu ada beberapa satuan karya yang di mana yang bekerja sama dengan beberapa instansi, dan Saka Bayangkara salah satunya adalah satuan karya pramuka yang bekerja sama dengan kepolisian.
0: Jadi bekerja sama dengan kepolisian itu Saka Bayangkara. Selain itu satuan karya apa lagi?
2: Kalau untuk di kabupaten itu ada banyak, tapi yang mungkin yang terlihat yang lebih sering aktif seperti saya ada di bidang kesehatan, yaitu Saka Bakti Husada.
0: Saka Bakti Husada, ya, itu pramuka yang
2: bergerak di bidang kesehatan.
0: Bergerak di bidang kesehatan.
2: Betul. Nah, terus ada lagi juga Saka Wirakartika.
0: Si apa tuh Saka
2: yang
0: Wirakartika? Bergerak
2: di bidang bekerja sama dengan TNI.
0: TNI.
2: Iya.
1: Betul, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, ada lagi yang kelautan Bahari, namanya Saka Bahari.
1: Okay. Gitu. Jadi banyak, Kak, sebenarnya satuan karya pramuka di kita itu.
0: Jadi bagaimana pramuka itu memang benar-benar secara khusus menekuni bidang-bidang, apakah di kesehatan,
1: betul,
0: di kepolisian, di TNI.
1: Betul, Kak.
0: Gitu ya, dia bisa memilih. Ini adalah kakak di Saka Bayangkaranya untuk Lokabara.
1: Betul, nah dan uniknya Lokabara ini, Kak, pencetusnya memang anak-anak Saka Bayangkara, tapi yang mensukseskan itu bukan cuma anak-anak Saka Bayangkara, tapi ada contoh seperti Kak Zikri dari Saka Bakti Husada, ada lagi dari anak-anak OSIS, anak se-SMA Kecamatan Kelapa II, bahkan ada yang di luar Kecamatan Kelapa II gitu. Jadi antusiasme anak-anak muda untuk menjadi volunteer di Lokabara ini sangat besar, ya? Besar Kak. Besar, ya? Dan itu juga kami sebenarnya sangat kaget gitu. Gitu Kak.
0: Dan ini satu kegiatan yang sangat positif tentunya.
1: Betul.
0: Tidak hanya anggota Saka Bayangkara yang bisa terlibat di Lokabara.
1: Betul kan? Sekali Kak.
0: Pramuka umum saja juga bisa ikutan.
1: Bahkan yang bukan pramuka pun bisa Kak.
0: Oh, boleh ikutan juga.
1: Betul, karena di sini sistem apa sifatnya pramuka itu universal Kak, salah satunya. Dia bisa dari mana aja bergabung selama satu visi, tujuannya kita untuk berkembang, membentuk karakter. Ayo kita bareng-bareng gabung.
0: Jadi gitu. Apa nih sebenarnya kalau bukan cuma pramuka se-Jabodetabek dan Banten, kalau Kak Irfan bilang bisa ada orang umum juga, jadi Lokabara ini kegiatan apa nih, dirancang bagaimana nih gitu?
1: Jadi Lokabara itu lombanya lomba pramuka Kak, tapi si kepanitiaannya ini itu kita tidak membatasi hanya orang pramuka saja yang boleh mengadakan event pramuka, tidak seperti itu. Jadi buat teman-teman yang emang suka terhadap event organizer kayak gitu, nah mereka yang tertarik untuk mengadakan event-event itu kita tarik-tarikan, bukan kita tarik-tarikin sih, ada beberapa mungkin yang mengajukan justru Kak,
0: merekrut gitu, merekrut, ya, untuk bergabung, iya, gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul Kak, seperti itu.
0: Jadi ini event satu wadah buat mereka juga bisa kumpul,
1: betul Kak,
0: berlomba.
2: Sebenarnya ke uniknya Lokabara ini suatu kegiatan yang bisa kita bilang memutus stigma pramuka itu nggak cuma berbaris-baris.
0: Latihan PBB ya, aja gitu. Nggak
2: cuma morse-morse.
1: Morse-mafur doang.
2: Iya. Ya, gitu. Jadi ya, sebenarnya pramuka itu luas cangkupannya. Kita bisa mengembangkan skill-skill kita dalam kegiatan Lokabara ini. Seperti public speaking kita. Terus problem solving kita. Jadi kebanyakan orang tuh pasti kalau ngedengar pramuka, ayolah nanti dibaris-baris lagi, push-up-push-up lagi hitam. Nah sebenarnya itu yang mau kita ubah dengan cara modern Kak, gitu.
0: Kemasan yang lebih modern. Betul. Dan anak-anak muda juga bisa ikut terlibat gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul
0: Kak. Pramuka sampai sekarang masih banyak peminat-peminatnya di sekolah-sekolah atau hanya sekedar formalitas saja kalau Kakak Irfan atau Kak Zikri lihat?
1: Sejauh ini
0: peminat-peminatnya
1: sih. Peminatnya
0: gitu.
1: Peminatnya bahkan ada beberapa sekolah yang mewajibkan justru Kak. Mewajibkan karena nilai pramuka ini mah wajib masuk ke dalam rapot Kak. Gitu. Jadi memang belum semua tapi hampir rata-rata sekolah itu mewajibkan kegiatan pramuka Kak.
0: Sekarang ya.
1: Sekarang betul.
0: Iya, iya. Jadi ini menarik nih bahwa Lokabara tempat berkumpul wadah para pramuka, mereka bisa berlomba, mereka bisa juga sambil punya kenalan
1: relasi,
0: teman baru, relasi. Betul. Dan juga mereka bisa juga berproses di dalamnya untuk pengembangan karakter mereka.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali Kak.
0: Mereka bisa sama-sama belajar, mereka bisa sama-sama juga melihat hal-hal baru yang sedang terjadi gitu.
1: Betul, betul.
0: Menarik nih. Nah, kalau sekarang ada teman-teman kita pramuka juga yang mendengarkan di Heartland FM ataupun melihat di YouTube Heartland Network gitu ya. Saya perlu ikut enggak ya? Atau mungkin saya ikut manfaatnya apa? Gunanya ikut gabung di Lokabara, terus nanti kalau lomba, misalnya saya lomba ternyata enggak menang, itu juga bagaimana gitu?
1: Mungkin Kak Zikri ini sih yang
0: ini
1: gak jelas
0: koordinator
1: karena,
0: acara
1: betul ya? Karena unek-unek ini ada di Kak Zikri
0: ya.
2: Sebenarnya kenapa kita harus mengadakan lomba ini sebab suatu peningkatan dari kita kegiatan di Lokabara 1. Jadi di kegiatan Lokabara 1 itu ada beberapa aspirasi dari
1: peserta
2: untuk Kak, sertifikat kita kegiatan Lokabara bisa gak sih dipakai untuk
1: jalur prestasi?
2: Gitu. Ada beberapa sekolah yang mengajukan kepada kami. Nah, sayangnya pada saat Lokabara 1, mungkin tingkatan kita belum setinggi itu, belum sampai saat ini. Gitu. Jadi, alhamdulillahnya di Lokabara 2 ini tercapai nih. Kita untuk di posisi piala bergilir
0: dari gubernur pula gitu
2: ya. Jadi untuk menunjang prestasi mereka, kita sebagai panitia mensupport dan mendukung. Masa iya sih kita sudah mensupport dan mendukung teman-teman dari pramuka tidak membantu ataupun meramaikan lah gitu.
0: Jadi sebenarnya panitia ini juga memikirkan bukan untuk panitia tetapi sebenarnya untuk pramuka, di mana anggota-anggota pramuka berpikir apakah ada jalur prestasi melalui satu event-event yang positif seperti ini gitu.
1: Betul.
0: Ya. Betul. Sehingga panitia dengan usaha dan bersyukur bisa mendapatkan satu piala bergilir dari Gubernur Banten gitu. Piala yang sangat bergengsi saya rasa.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul ya. Kak.
2: Bahkan tadinya saya mikir apa saya jadi balik lagi ke SMP nih harus ikut biar ikut Lokabara gitu.
0: Ini Lokabara ini hanya anak SMP Penggalang atau penegak jenjang SMA juga bisa
1: ikut? SD, SMP, SMA kak.
0: SD, SMP, SMA.
2: Iya, jadi kami bawanya aduh balik lagi lah ke sekolah bantu sertifikat.
0: Kamu
2: sertifikat.
0: Balik SMP, SMP supaya dapat sertifikat jalur prestasi.
1: Iya.
0: Ya, jadi penting ya, bagusnya sangat ikut ya banget. Sudah melihat bahwa hati daripada kakak-kakak panitia yang mempersiapkan, mengakomodir segala kebutuhan dari yang Lokabara 1, menanyakan perlu nggak jalur prestasi, bisa menjadi jalur prestasi, ini sekarang sudah
1: tersampaikan,
0: sudah terwujud. Gubernur juga memberikan piala bergilirnya untuk kita berlomba, ada sertifikatnya. Jadi rasanya nggak ada alasan untuk nggak ikut, kita mesti ikut ya.
1: Betul. Karena Lokabara itu bisa dibilang tidak ada sama sekali tujuan individualnya kak. Sama sekali tidak ada. Di sini kita bareng-bareng memikirkan bagaimana anak-anak pramuka ini mendapatkan apresiasi yang sepadan dengan apa yang mereka perjuangkan, seperti itu kak. Karena kita juga kan dulu SD, SMP, sampai SMA itu ikut pramuka juga, pernah ikut lomba juga. Bahkan setelah lulus kita mengajar juga kan, mengabdikan diri kita. Dari perjalanan itu yang kita tangkap, apa nih yang bisa kasih feedback buat anak-anak pramuka yang sepadan dengan usaha mereka gitu. Akhirnya kita cari-cari, kemarin kita adakan yang pertama setingkat kabupaten. Tingkat kabupaten dari SD bisa kak masuk pakai sertifikat itu. Tapi yang dari SMP mau ke SMA, karena regulasi jalur prestasi SMA itu adanya di
2: tingkat provinsi
1: yang mengurus. Makanya tahun ini gimana caranya semua peserta SD, SMP, SMA bisa menggunakan sertifikat itu sebagai jalur prestasi. Akhirnya kita tembuslah sampai tingkat gubernur. Dan alhamdulillahnya dilancarkan gitu kak jalannya. Tidak ada kendala. Bahkan ada beberapa poin yang tidak ada di dalam planning kita, tapi ada aja gitu kak jalannya.
0: Iya, terbuka jalan lagi.
1: Terbuka gitu jalannya, dipermudah.
0: Ya. Tapi saya rasa ini satu event yang menarik ya, Lokabara 2026 yang akan diadakan tanggal
1: 20 September
0: minggu depan.
1: Betul kak.
0: Dan semua hardliner ataupun yang ada kenalan adik-adik yang pramuka juga boleh ikut mendaftar ini. Karena bisa datang ke Lokabara, saya merasakan bukan cuma sekedar berlomba, tetapi lebih penting lagi bisa bertemu dengan orang-orang baru, teman baru. Kemudian juga kesempatan untuk upgrading kan. Upgrade.
1: Betul.
0: Semakin lebih baik lagi. Terus menghadapi satu tantangan-tantangan, bagaimana bisa menyelesaikan tantangan itu.
1: Betul kak.
0: Dan ada tadi sebuah kesempatan ya. Dapat satu sertifikat yang bisa digunakan sebagai jalur prestasi. Gitu.
1: Betul kak.
0: Keren. Oke. Kalau selain juara gitu ya kak, tujuan apa lagi yang biasanya juga mungkin, atau hasil apa lagi yang paling terlihat ketika orang mengikuti Lokabara? Jadi kalau bukan cuma sekedar event lomba, biasanya apa yang buat peserta juga bisa mendapatkan dampak yang nyata terlihat gitu? Tadi dikatakan ada public speaking, ada apa gitu. Jadi bagaimana kakak bisa menyampaikan itu?
1: Betul kak, jadi sebenarnya tujuan utama mengikuti perlombaan bagi saya kak, bukan puncaknya itu, bukan ketika kita dapat piala yang paling tinggi di event itu. Tapi ketika proses itu membentuk karakter yang hebat bagi diri kita sendiri. Karena kebiasaan-kebiasaan yang terjadi ketika latihan itu loh kak, yang justru poin utamanya kak Zikri ya. Karena kedisiplinan kita di situ dilatih, ketepatan waktu datang latihan kita dilatih, kemampuan kita dalam berpikir di situ dilatih. Akhirnya ketika latihan itu menjadi habits, terbentuklah sebuah karakter kak. Karakter itulah poin utama dari sebuah proses perlombaan. Jadi piala itu hanya bonus sebenarnya. Mereka menang atau tidak menang, karakter mereka tetap jadi kak. Seperti itu. Yang saya, kalau menurut prinsip saya ya, kita yang kita bentuk, karena balik lagi ke prinsip pramuka. Pramuka itu bukan membentuk orang bodoh menjadi pintar, hmm. bukan membentuk orang malas menjadi rajin, hmm. tapi membentuk orang-orang untuk mempunyai karakter, Kak. Hmm. Mempunyai prinsip.
0: Ini sepertinya sejalan dengan tagline-nya Heartline, membangun Indonesia melalui keluarga, ini membangun pramuka melalui Lokabara.
1: Betul. Boleh-boleh. Masuk kan tagline-nya, masuk.
0: Ya, masuk ya. Masuk. Jadi benar-benar karakter dibangun melalui Lokabara.
2: Betul.
0: Ya. Bukan cuma sekedar lomba saja, tetapi saya melihat juga dari muda, anak-anak muda, hmm. dari SD, SMP, SMA, seperti yang Kak Irfan atau Kak Sikri sampaikan itu, bahwa dari muda sudah dipersiapkan, dilatih, kedisiplinan, supaya kedisiplinan, karakternya tentu menjadi semakin lebih baik. Hmm. Dan saya rasa Indonesia butuh itu. Setiap orang butuh itu. Gitu. Betul, jadi saya pikir Lokabara bagus banget, dan saya merasa ikut semangat, ikut terbakar rasanya mau jadi pramuka lagi.
1: Boleh, Kak, pramuka tidak terbatas usianya, Kak.
0: Tidak terbatas ya.
1: Betul.
0: Masih terbuka nanti untuk mungkin jadi apa namanya itu,
1: pembina betul.
0: Oke. Ya, balik lagi, piala tadi menjadi salah satu daya tarik utama gitu ya. Dan apakah itu menjadi target utama buat para pramuka supaya dia menang gitu, supaya dia punya karakter pemenang, atau dia punya karakter apa lagi yang ditarget dengan salah satunya memang ini piala sebuah penghargaan, yang boleh dikatakan penghargaan yang tinggi, yang bergengsi, yang diberikan dari Gubernur Banten atau dari kepanitiaan ini ya. Tentu satu, menjadi punya semangat karakter yang mau tampil supaya bisa jadi pemenang. Tapi kan di luar itu juga ada yang mungkin tidak menang ya. Namanya
1: pasti,
0: sebuah konsep perlombaan.
1: Betul.
0: Nah, jadi hal apa yang dilatih juga selain mendapatkan pelatihan karakter, pengembangan karakter untuk keluar sebagai juara. Tapi misalnya kalau nggak juara, apa yang bisa didapatkan juga gitu?
1: Ya baik aja sih kita deh, Kak. Yang kita, kalau lomba emang tujuan utamanya mendapatkan juara satu itu kan, mendapatkan hasil setinggi-tingginya. Ketika semua peserta berlomba untuk mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya, ketika mereka tidak mencapai hasil tertinggi itu, mereka tidak akan jatuh serendah-rendahnya, Kak. Pasti ada bagian-bagian positif yang mereka ambil, karena mereka di situ memperjuangkan hasil terbaik. Semuanya memperjuangkan hasil terbaik, pasti.
0: Karena dia sudah mengusahakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ketika dia gak dapat pun, dia juga bisa belajar tetap jadi yang terbaik menerima untuk, ya. Iya. Dan dia tahu bahwa dia sudah melakukan yang terbaik ya.
1: Betul, Kak.
0: Dan saya rasa kesuksesan juga memang selalu didapat juga dengan proses-proses yang tidak mudah.
1: Betul.
0: Jadi ada hal-hal yang dia berani hadapi, bahasanya mungkin apa? Dia melatih sportivitas mereka ya.
1: Sportivitas, jiwa pantang menyerah di situ.
0: Jiwa pantang menyerah. Sekalipun dia kalah, dia juga berani mengakui
1: kekalahan
0: itu, menghormati teman-teman yang bisa menang gitu ya. Wah, ini keren sekali.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena kegagalan juga kan merupakan bagian dari proses, Kak.
0: Iya, kegagalan juga merupakan bekal dari satu proses.
1: Betul.
0: Ya, setuju ya. Dan bagaimana kalau panitia sendiri di dalam mempersiapkan ini? Karena kita lihat kalau lomba itu pasti kelihatan gitu ya. Nanti di sana ada mungkin tenda-tenda ataupun panggung-panggung, speaker-speaker yang sudah tertata. Mungkin ada konsumsi ya, Kak?
1: Ada konsumsi
0: gitu ya. Tapi mereka mungkin gak begitu melihat, gak semua orang bisa melihat ada bagian
1: semua itu di balik
0: layar itu ada siapa yang namanya panitia gitu. Nah, berapa lama Kak Zikri sebagai panitia bekerja untuk mempersiapkan ini gitu?
2: Sebenarnya uniknya di sini, Kak. Kalau yang tadi dibilang Kak Irfan itu panitia itu bukan dari orang pramuka, saya merasakan untuk memberitahulah, mempersiapkan panitia itu sebenarnya bukan orang-orang yang sudah terbiasa dengan IO. Nah, mereka backgroundnya adalah pramuka-pramuka biasa awalnya. Terus ada juga yang hanya OSIS, hanya sekolah biasa. Nah, memiliki satu visi untuk memajukan ataupun melaksanakan Lokabara 2. Sebenarnya kalau ditanya mudah atau sulit, panjang ceritanya, Kak.
0: Pasti ada sulitnya juga ya.
2: Bisa 5 hari 5 malam nanti gitu. Jadi untuk mempersiapkannya kita sebenarnya sudah jalan 3 bulan, Kak. 3 bulan persiapan, kita membentuk kepanitiaan. Saya sejujurnya sebagai koor acara itu tidak mudah untuk menemukan tim yang kuat sampai saat ini. Mm-hmm. Awalnya mereka masih nanya, Kak Zikri ini gimana? Kak Zikri ini gimana? Masih kita harus ngajarin benar-benar kayak masih dari bayi
1: nol,
2: banget. Iya.
1: Karena dari nol.
2: Iya, mulai ngajarin bacanya, ngejelasin ininya. Jadi itu sebenarnya proses yang gak bisa dilihat sama orang-orang. Dan membentuk mereka sampai saat ini itu sebuah kebanggaan buat kita berdua gitu, Kak. Nah, dari 3 bulan itu, mereka harus merasakan namanya di-push dengan kegiatan-kegiatan, konsep kegiatan yang dimana mereka udah, Kak Jikri ini serius. Bertanya mereka, Kak ini emang harus begini. Karena kan saya udah dua kali nih sama Loka Baris 1, jadi saya juga acara juga
0: di Loka Baris 1.
2: Dan kalau kita lihat di Loka Baris 1, bagian acara yang Loka Baris 1 itu mereka selesai jadi ketua OSIS, orang yang jadi.
0: Orang jadi ya?
2: Iya.
1: Jadi mantan panitia Lokabara pada jadi ketua OSIS, iya. Ketua ini, ketua itu.
0: Jadi berkembang kan?
1: Betul.
2: Saya juga gak expect kalau mereka begini. Nah, saya khawatir mereka nih, ntar yang Lokabara 2 takutnya jadi presiden ini.
0: Kita aminkan. Iya. Ya, itu yang baik ya. Nanti mereka bisa jadi pemimpin-pemimpin di masa depan juga ya. Nah, kepanitiaan yang kamu urus berarti 3 bulan itu, yang paling buat kamu satu tantangan terbesar, kamu lagi mempersiapkan apa biasanya dalam Lokabara ini?
2: Satu sih, sama dengan bidang saya, bidang acara. Karena harus mengkonsepkan teknis acaranya, mulai dari juknis, pelaksanaannya di mana, terus abis itu kegiatannya mau seperti apa, dan mungkin yang paling sulitnya itu adalah tadi yang kita mengajukan ke Piala Gubernur. Itu kan kita harus mengkonsepkan, jangan sampai kegiatan Piala Gubernur ini dilihatnya kegiatan ecek-ecek
0: ya, jadi
2: gitu.
0: Gak dipersiapkan dengan betul. Baik. Tentu kita juga bertanggung jawab ya. Kita betul. Udah memohon kepada Bapak Gubernur, diberikan sambutan, piala bergilir dan lain-lain. Sepertinya kok panitia asal-asalan, tidak serius, tidak mempersiapkan ya. Itu dia yang menjadi beban ya. Oke. Dan nanti Lokabara ini seperti tadi dikatakan pencetusnya Pramuka Saka Bhayangkara, apakah ada pejabat-pejabat juga yang datang, apakah Bapak Gubernur atau perwakilannya ataupun juga dari sisi Kapolda Banten ataukah Kapolres ataupun Kapolsek UMN itu Kapolsek
1: Kelapa 2
0: ya. Apakah ada pejabat terkait VIP yang akan datang juga?
1: Boleh Kak Jikri dijelasin?
2: Kalau kita lihat dari Lokabara 1, kemarin yang datang adalah pihak dari Polres. Kapolres Tangerang Selatan yang hadir. Tapi pada saat Lokabara 2 ini, kami sedang mengirimkan surat kepada pihak gubernur.
1: Gubernur ya, langsung yang
2: kita, membuka. Kita sih berharapnya gubernur langsung yang bisa membuka acara kita. Tapi balik lagi, namanya jadwal gubernur kan kita tidak bisa.
0: Cukup padat ya.
2: Iya. Tapi sampai sekarang sih respon dari pihak
1: Gubernur.
2: Pemda Banten,
0: Pemprov
2: itu rencana di Kadispora, Kadispora untuk membuka acara. Tapi
0: Bapak Kadis yang akan mungkin
2: datang. Iya Pak Kadis. Ya, tapi kami sih selalu berharap gubernur langsung yang bisa membuka gitu.
0: Iya baik. Ya itu kerjanya Kak Zikri dibantu oleh berapa orang biasanya Kak?
2: Saya punya tim inti itu sekitar ada 5 orang nggak?
0: 5 orang ya.
2: Tapi mereka punya anggotanya lagi bidang-bidangnya. Jadi saya merangkul untuk jadi tim inti, terus saya bagi lagi mereka untuk sub bidangnya masing-masing. Gitu. Contoh di saya itu ada tim rekap, rekapitulasi, terus ada PJ lomba dan tim keamanan. Jadi itu semua memonitoring di divisi acara. Gitu.
0: Nanti acara di Lokabara sendiri menginap seperti perkemahan itu atau satu kali event, satu hari event selesai?
1: Satu hari kok.
0: Satu hari
1: dari event pagi selesai. Jadi kita start itu open gate, itu open registrasi orang dari jam 6 pagi sampai jam 7. Jam 7 itu udah mulai kegiatan Kak.
0: Jam 7 pagi sudah mulai kegiatan.
1: Betul.
0: Lombanya itu apakah lomba-lomba seperti pramuka umumnya? Misalnya morse, semapur, baris berbaris.
1: Betul. Sama pengetahuan, ada pengetahuan umum, pengetahuan kepramukaan, teori PPGD, sandi, ada lomba yel-yel, semapur dance, LKBB.
0: Wah, semapur dance ya, menarik.
1: Betul, karena kalau kita ngomongin pramuka, semua kegiatan berhubungan dengan kepramukaan, Kak.
0: Iya. Dan memang pramuka itu juga saya ingat banget lambangnya itu tunas kelapa kan. Betul. Sangat berguna, mulai apapun bisa dipakai. Betul, gitu ya. Semuanya menjadi berguna. Pramuka itu saya pikir motonya juga sangat menarik sekali gitu. Iya, iya, iya. Dan dari 5 orang kepanitiaannya Kak Zikri tadi, apakah semuanya juga dari awal sama-sama semangat sama Kak Zikri, atau Kak Zikri juga melihat Kak Zikri bisa seperti ini bukan usaha Kak Zikri seorang, tapi usaha tim gitu?
2: Saya selalu mengakui, saya itu gak bisa apa-apa tanpa mereka, Kak. Hmm. Mereka itu yang ibarat selalu manas-manasin saya malah, Kak. Gitu ya? Kebalik kalau kita lihat.
0: Jadi anggota yang komporin. Anggota,
2: ayo Kak Zikri, gitu. Jadi itu yang buat saya buat serius buat ngajarin mereka, semangat untuk memberitahu arah-arahnya mereka. Karena yang kita inginkan tuh bukan hasilnya, tapi proses mereka itu untuk mencapai hasilnya itu yang bikin saya bangga gitu, Kak. Hmm. Jadi kayak mereka, awalnya saya udah males, ntar aja, Kak Jikri, ayo Kak, besok udah TM gitu. Itu yang sebenarnya bikin saya semangat juga. Jadi teman-teman saya yang sebagai anggota itu yang selalu memanas-manasin saya. Terus ditambah juga dari Kak Irfan dan masih banyak bidang-bidang yang lain juga gitu, Kak.
0: Apa yang Kakak pelajari selama jadi koordinator acara ya, dan Kak Irfan juga bisa sebagai ketua panitia ya?
1: Iya, betul.
0: Di dalam kepanitiaan ini, apa yang bisa dipelajari dalam Kakak menjadi panitia, bukan menjadi peserta Lokabara gitu ya? Apa yang Kakak bisa pelajari? Kak Irfan dapat apa, Kak?
1: Kalau saya pribadi kayak berhubung saya ditunjuk lagi sebagai ketua pelaksana, jadi prinsip saya gagalnya sebuah acara adalah kegagalan seorang ketua, tapi keberhasilan sebuah acara adalah keberhasilan bersama, Kak. Gitu, makanya di situ mengesampingkan ego pribadi udah pasti, Kak.
0: Jadi nomor satu Kakak belajar bagaimana mengesampingkan
1: ego. Betul, karena kan kita bertemu dengan berbagai panitia yang dimana mereka juga punya kesibukan, urusan pribadi, bagaimana mereka harus menerima tugas dari kita, tapi mereka juga belum selesai dengan tugasnya mereka sendiri. Kayak gitu, akhirnya kita juga harus jadi yang paling banyak meluangkan waktu, kayak gitu. Jadi ego udah kita kesampingkan dah. Udah gak kepikiran buat ego, pokoknya gimana caranya acara ini sukses gitu. Yeah. Bahkan sampai ke tingkat polda pun audiensi ketika itu saya gak bisa, karena panitia masih pada sekolah, Kak. Gak mungkin saya suruh, saya ngajak panitia untuk ikut saya dan meninggalkan sekolahnya, itu gak mungkin. Akhirnya saya berangkat sendiri ke Polda Metro, audiensi dengan pimpinan Sakapolda Metro sendiri. Sampai pulang pun memberi laporan sendiri, dan itu awalnya sebuah tantangan tapi menjadi sebuah kebanggaan juga. Saya mampu melakukan itu semua ternyata. Kayak gitu. Jadi yang dipikirin saya adalah gimana saya memberikan feedback sebaik mungkin kepada panitia, tapi tidak terlalu menghilangkan atau mengambil kewajiban-kewajiban dari panitia itu sendiri, Kak. Jadi, karena jujur kan anak sekolah semua ini, Kak.
0: Jadi Kak Irfan juga selain belajar mengesampingkan ego, ya mengecilkan ego, belajar untuk memperhatikan kebersamaan, Kakak juga bisa dikatakan dari penjelasannya pergi ke polda, audiensi dan lain-lain, mempelajari sesuatu yang kita katakan saya belajar bertanggung jawab gitu.
1: Betul, pasti, Kak, itu tanggung jawab udah nomor satu dah di bahkan bisa dibilang udah gak mikirin hidup sendiri, udah gimana caranya ini acara sukses gitu. Karena sukses yang kita pertaruhkan itu harga diri panitia, Kak.
0: Harga diri.
1: Betul.
0: Tanggung jawab harga banget.
1: Betul, makanya menjaga gimana caranya ini layak dinyatakan sebagai event gubernur. Bahkan ketika audiensi pun kita ditantang, ini kalian berani naikin dan mengajukan event ini sebagai piala gubernur, berarti kalian juga bertanggung jawab bahwa event ini legal atau layak dibilang piala gubernur. Itu yang langsung wah menggebu-gebu lagi
0: langsung
1: gitu.
0: Langsung levelnya provinsi ini, ya. Bukan yang tadi Kak Zikri bilang satu acara yang mungkin skupnya satu gugus depan saja. Gitu.
1: Betul, Kak. Akhirnya dari situ lah kita belajar. Kita belajar banyak hal, masukan dari pimpinan ketika atas menekan ini, bawah menekan itu. Nah, di antara itu gimana cara kita keluar dalam keadaan itu? Mencari solusi dalam waktu yang singkat.
0: Belajar untuk mendapatkan
1: banyak sekali
0: solusi,
1: ya. Betul. Banyak sekali pelajaran yang diambil dari Lokabara ini sebagai panitia.
0: Oke.
1: Udah gak kehitung.
0: Kalau Kak Zikri gimana Kak Zikri?
2: Sebenarnya udah kesampaikan
0: semua. Udah semua ya, udah diborong ya.
2: Tapi kalau saya sih ada satu. Yang tadi Kak Irfan bilang, kita ditekan di atas, ditekan. Kita gak bisa nih ke bawah juga. Tekan. Posisinya begitu Kak. Betul. Jadi yang perlu saya pelajari
0: itu,
2: gak bisa, malah bubar nanti. Jadi yang saya pelajari harus memahami mood mereka. Karena kan posisi mereka adalah masih SMA dan masih sekolah. SMA, sekolah, terus ada yang baru masuk kuliah juga. Jadi ketika kita dipush sama pimpinan, kita ketemu mereka, kita harus senyum. Jadi kita harus menjaga mood kita tetap baik di depan anggota
0: belajar
2: kita.
0: Belajar untuk menguasai diri,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Itu.
0: Tetap menguasai diri. Gitu ya.
1: Dan pendekatan-pendekatan psikolog juga penting itu Kak, dilakukan kepada beberapa panitia gitu. Akhir kita biar kita tahu kita itu berperan ke mereka harus sebagai apa? Sebagai kakak kah? Sebagai teman kah? Atau sebagai adik kah? Nah di situ juga penting itu kan sebenarnya.
0: Jadi, dalam belajar di sana bagaimana bisa sesama juga bisa menjadi apa hubungannya tetap terjaga.
1: Betul, memahami sifat-sifat dari setiap panitia itu. Itu PR sekali itu Kak Jigri.
2: Bahkan kadang kalau kita ketemu rapat, yang pertama kita harus bukan kegiatan, live update mereka dulu. Iya, Kak, aku habis begini, kita dengerin dulu.
1: Iya, curhat dulu.
2: Iya, curhat dulu. Karena biar mood mereka bagus ketika. Karena kan saya lebih ke arah ke teknis kegiatan. Khawatirnya ketika kita langsung nge-push mereka untuk bahas kegiatan, moodnya lagi kurang bagus. Nah, itu yang akan percuma kita menjelaskan panjang lebar, mereka gak masuk di otak gitu sih Kak.
0: Jadi benar-benar bisa ini dulu ya, menjadi tadi apa, psikologinya juga
1: bisa masuk jadi, gitu menjadi ya. Psikolog panitia gitu.
0: Belajar ya, belajar mengerti psikolog tiap orang berbeda-beda.
1: Betul
0: ya.
1: Kak.
0: Oke, Hardliner, sekarang kita mau tanya kedua kakak kita yang di sini ya, Kak Irfan dan Kak Zikri. Kita kasih dua pertanyaan dan bagaimana mereka mesti bisa menjawab secara cepat. Dimulai dari Kak Irfan, mungkin kalau Kak Irfan saya suruh pilih menang lomba atau punya teman baru.
1: Jelas punya teman baru Kak.
0: Punya teman baru ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Kalau Kak Zikri pilih peserta atau panitia?
2: Aduh berat.
0: Gak ada jawaban berat.
2: Peserta.
0: Kenapa peserta?
2: Ya tadi yang dibilang kalau peserta itu kita hanya terfokuskan untuk mempersiapkan kegiatannya. Tapi kalau panitia yang pikirkan banyak tuh. A sampai Z. Itu dia.
0: Oke. Kalau datang sebagai favorit atau sebagai underdog?
1: Favorit sih.
0: Favorit ya? Kenapa favorit?
1: Lebih ke apa ya? Jadi kayak punya ini sendiri Kak. Punya identitas sendiri gitu.
0: Sudah diperhitungkan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Favorit gitu ya. Oke. Baik. Dan menang tapi sombong atau kalah tapi sportif?
2: Kalah tapi sportif.
0: Terus kalau belum juara tahun ini?
2: Gak apa-apa. Itu sebuah proses Kak.
0: Tahun depan balik lagi ya.
2: Iya.
0: Panitia bikin lagi ya.
2: Siap. Tahun depan dia lagi katanya Kak.
0: Oke. Kalau misalnya kakak sampaikan Lokabara 2 2006 di dalam satu kata, kira-kira apa nih?
1: Luar biasa dua luar Lokabara biasa. 2
2: kata,
1: ini.
2: Itu dua kata.
0: Dua kata.
1: Oh iya.
0: Yang satu apa?
1: Udah tidak bisa berword-word dari Lokabara ini. Pokoknya Kak udah
0: hebat gitu.
2: Hebat
0: ya. Keren gitu.
2: Mantap.
0: Oke. Okay. Ya, kita mungkin hampir di penghujung acara nih Kak. Saya mau Kak Irfan, Kak Zikri memberikan pesan buat pramuka se-Jabodetabek dan juga Banten. Di mana kita udah ngobrol cukup panjang, ada kegiatan Lokabara diadakan 20 September ya.
1: Betul.
0: Nanti dari jam 6 pagi mulai registrasi dan jam 7
1: sampai selesai. Udah mulai lomba.
0: Sudah mulai start sampai selesai tentunya. Betul. Gitu. Ketika ada pramuka yang baru mau ikutan kegiatan ini, bagaimana dia bisa ikutan dan juga pesan kakak seperti apa? Silakan disampaikan Kak.
1: Dari Kak Zikri dulu mungkin boleh?
2: Boleh. Kalau yang nanti Kak Irfan menambahkan aja dikit ya. Kalau dari saya sih sebenarnya Lokabara ini adalah event luar biasa Kak. Yang tadi kita sudah jelaskan panjang lebar. Jadi saya sangat menyayangkan pramuka-pramuka di luaran sana tidak mendaftar ataupun tidak ikut serta dalam kegiatan Lokabara ini. Karena kami sih berharapnya kegiatan Lokabara ini bisa terus maju dan bisa terus nyebar ke luar sana. Hmm. Jadi kegiatan ini bukan cuma punya Kelapa 2, tapi pengennya sampai luar pulau pun bisa mendaftar. Hmm. Karena kegiatan ini sangat luar biasa menurut saya gitu. Saya, dari saya itu aja sih Kak.
0: Jadi siapapun yang mau ikutan di Loka Silahkan Barat 2 kita. Walaupun Jabodetabek dan Banten, dari luar kota, luar pulau mau ikut juga boleh.
2: Silahkan Kak, kita terbuka.
0: Selama pramuka-pramuka itu kirim regunya, kontingennya, silahkan ikutan gitu ya.
1: Betul.
0: Setiap gugus depan ngirim satu regu atau boleh lebih dari satu regu?
1: Minimal dua Kak.
0: Oh malah minimal dua regu yang bisa kirim. Putra dan putri gitu ya. Atau terserah putra-putra juga boleh.
1: Awal Loka Barat 1 kita harus putra-putri. Tapi di Loka Barat 2 kita ada beberapa sekolah yang memang isinya hanya putri doang Kak. Akhirnya kita hilangkan klasifikasi itu. Akhirnya yang penting dua regu, mau putra-putra atau putri-putri kita bolehkan.
0: Pokoknya minimal dua regu kirim untuk di kegiatan Loka Barat 2 ini.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Jadi Hardliner untuk Anda yang mungkin pramuka juga ya, adik-adik pramuka di luar sana, jangan ragu untuk ikut di kegiatan Loka Barat 2 yang diadakan di Universitas Multimedia Nusantara, UMN.
1: Betul,
0: ya, juga universitas yang namanya sudah sering kita dengar di Tangerang. Silakan, karena jangan takut mencoba, jangan takut untuk berkompetisi. Di sini kita akan ketemu banyak orang baru, kemudian Loka Barat bukan cerita cuman sekedar tampil sebagai juara, tapi tentang satu kesempatan buat mengembangkan karakter, menjadi lebih baik tentunya. Betul. Kemudian berani untuk bertanggung jawab, berani untuk berkompetisi, tetap sportif, belajar hal baru, dan menjadi lebih baik gitu. Dan tentunya Loka Barat 2 ini akan jadi satu pengalaman yang bisa adik-adik pramuka dapatkan dan bisa menjadi satu cerita yang disampaikan kepada anak cucu mungkin nanti ya, bahwa
1: betul,
0: dulu papi atau mami pernah ikut Loka Barat 2 tahun 2026. Oke, terima kasih buat narasumber kami Kak Irfan dan Kak Zikri sudah datang menyampaikan tentang Loka Barat 2 2026 road to Piala Bergilir Gubernur Banten.
1: Sekarang sudah enggak road to Kak, karena udah sah.
0: Udah sah ya. Betul. Oh, ini saya masih mendapatkan teks yang lambat. Oke, saya koreksi ya. Berarti betul, udah bukan Loka Barat road to lagi nih, langsung betul, sudah sah, sudah diterima ya. Oke, terima kasih untuk masukannya. Loka Barat 2 2026 Piala Bergilir Gubernur Banten ya.
1: Betul,
0: ya. Saya Pak Le dari Studio Hardline FM, juga tentunya narasumber kami Kak Irfan dan juga Kak Zikri mengucapkan terima kasih. Saya juga atas nama panitia mengajak semua teman-teman pramuka Jabodetabek, Banten, bahkan katanya luar pulau ikut Loka Barat 2 2026 ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi
1: Kak Irfan.
0: Kak Irfan ya, di betul, Instagram mungkin atau
1: Instagram
0: di
1: Instagram, atau boleh Instagram Saka Bayangkara Kak, boleh di follow Instagram.
0: Instagram
1: Saka, Saka Bayangkara. _ Bayangkara _ Kelapa 2.
0: Saka _
1: Bayangkara _ Kelapa 2.
0: Kelapa 2 ya. Ya
1: mungkin buat teman-teman yang gak sempat daftar di Loka Barat 2 ini, see you at Loka Barat 3 di tahun berikutnya.
0: Oke, okay. Masih betul, bisa daftar tapi kalau ini
1: Loka Barat 2 masih bisa Kak, masih sampai bisa, tanggal ya? 12 cuma.
0: 12, ya?
1: Betul, sampai 12 September. 12 September.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di siap, studio.
1: Siap,
0: dan Hardliner pantau terus informasi resmi Loka Barat 2 di
1: Instagram.
0: Instagram
1: Saka, Saka _ Bayangkara _ Kelapa 2
0: ya. Dan segera Anda persiapkan regu terbaik untuk gabung di Loka Barat 2 2006. Tetap semangat, tetap positif. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Tetap bersama dengan kami, Hardline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Salam pramuka.
1: Salam.

hardliner dan pelanggan setia nasi goreng Klenteng, nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, nasi goreng Klenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi goreng Klenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

0: Hardline Radio. More value, more than radio. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Sifat sepele yang bikin Anda jadi sukses dan incaran CEO top dunia bukan kemampuan jago ngomong dan pintar secara akademis yang membuat Anda dicari oleh para CEO. Yang paling dicari adalah orang yang bisa eksekusi. Mereka datang earlier, menyelesaikan tugas sebelum deadline. Tidak pernah bikin drama atau alasan, tapi hasilnya langsung nyata terlihat. Eksekusi adalah bentuk dari integritas. Mereka selalu membuktikan apa yang mereka bicarakan. Hal ini akan membuat Anda dipercaya. Jadi, tidak harus pintar, tapi cukup menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena pemimpin adalah orang yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Apakah Anda sudah memiliki sifat ini? Jika belum, lakukanlah sifat ini agar Anda bisa menjadi orang sukses. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners. Hotline
0: FM. Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

Hadiratmu yang menyembuhkan kami, hadiratmu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.

0: Kakak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arp Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Arp Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Arp Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Arp Sleep, I believe in sleep.
3: This is Heartline Radio. Your

Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak

0: Datangi masyarakat. Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network dan First Response Indonesia.
2: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, mau orang lain suka produk kita, tapi kita sendiri tidak suka dengan produk kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anda punya produk, tapi tidak suka dengan produkmu sendiri, lalu berharap orang lain membeli dan menyukai produkmu. Seharusnya, sukai dulu dan bangga dengan produkmu. Baru orang lain akan mulai mencoba, dan cepat atau lambat mereka akan suka dan cinta dengan produkmu. Jangan berharap orang lain suka jika dirimu sendiri tidak bangga dengan produkmu. Kesuksesan sebuah produk dimulai dari kegairahan dan kebanggaan sang pemilik brand, bukan dari pelangganmu. Cinta akan produkmu akan terpancar dari keseharian dan akan menular kepada pelangganmu. Saya sendiri sebagai owner generasi kedua Gado-Gado Boplo adalah fans nomor satu untuk produk saya dibandingkan dengan produk Gado-Gado lainnya. Gado-Gado Boplo lah yang saya paling cintai dan saya yang paling banggakan karena memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda dari Gado-Gado lainnya. Jadi, cintailah dulu produkmu sebelum jualanmu laris manis. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat malam Heartliner semuanya. Apa kabarnya di malam hari ini? Kembali lagi bersama dengan Oktrin, tentunya di Special Talk Show bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia di edisi Rabu 9 September 2026. Dan topik kita di malam hari ini adalah Firmanmu Pelita Bagi Kakiku. Heartliner yang dikasih Tuhan, di tengah perubahan dunia yang serba cepat, kita seringkali merasa berjalan di dalam gelap. Kita sibuk mencari petunjuk arah, namun sering terjebak dengan keputusan yang salah. Disinilah kita mengakui bahwa pernyataan pemazmur, Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, yang tertulis dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105, menemukan maknanya yang nyata. Di zaman dulu, pelita tidak pernah dimaksudkan untuk menerangi jalan hingga ratusan meter ke depan. Pelita yang menyala kecil hanya menyinari satu langkah di depan kita. Meskipun nyalanya kecil, namun menghindarkan kita dari sesat jalan dan terantuk di jalan yang bergelombang. Itulah gambaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Firman memberi kita keberanian untuk melangkah hari ini di saat ini. Di tempat kerja, di tengah keluarga, atau saat kecemasan finansial melumpuhkan arah hidup kita. Firman-Nya bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk melangkah dengan yakin dan percaya diri mengikuti tuntunan Roh Allah. Dan di malam hari ini, Heartliner, di studio Heartline sudah hadir 3 narasumber kita nih, istimewa dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan mereka akan membagikan kisah inspiratif tentang perjuangan menghadirkan Alkitab hingga ke pelosok Nusantara, tradisi menuliskan kitab suci, serta juga indahnya hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan. Kita sapa dulu nih Heartliner, ada Kak Daniel Socina Fao Christian selaku staf penggalangan dukungan LAI dan juga komunikator untuk program Sahabat Alkitab LAI. Selamat malam Kak Soci.
1: Iya, selamat malam Heartliner semua.
0: Apa kabarnya nih Kak Soci?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Wow, puji Tuhan, kabar baik. Itu narasumber yang pertama nih Heartliner. Narasumber yang kedua, ada Kak Maju Lumban Tobing selaku staf penelitian LAI dan sekaligus nih pemandu dalam program Alkitab Tulis Tangan LAI. Selamat malam Kak Maju.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wih, senyumnya memang manis sekali ya. Sumringah langsung. Lalu yang ketiga ada Ibu Nelly Hena Karmelia, seorang profesional, mitra pelayanan dan sekaligus sahabat Alkitab LAI. Selamat malam Ibu Nelly.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabarnya Ibu Nelly? Oke, baik. Nah, kita akan bahas tentang topik kita di malam hari ini. Langsung saja nih, kita mulai dari Kak Soci ya.
1: Iya.
0: Nah, Kak Soci, belakangan ini kan LAI sepertinya selalu menggaungkan pentingnya kemitraan dengan umat Kristiani di Indonesia ya. Nah, iya. Apa nih sebenarnya menjadi dasar LAI terus menggaungkan kemitraan maupun kerjasama nih dalam pelayanan?
1: Ya, LAI itu kan memang punya visi yang besar ya, Alkitab menjangkau semua generasi, dan misi menerjemahkan, terus menerbitkan, sampai juga ke penyebaran ya, sampai dengan kemitraan dengan semua. Dan ini memang yang menarik, LA itu tidak bisa berjalan sendiri ya.
0: Okay.
1: Kita butuh mitra-mitra yang memang bisa menyebarkan. Kita mendoakan pelayanan LAI, kita juga selain mendoakan, kita juga mewartakan gitu. Dan memang yang terakhir, kita juga mendukung di dalam dana, dan itu kita sangat membutuhkan hal tersebut gitu.
0: Oke. Nah, dengan siapa nih sebenarnya LAI ini bermitra nih Kak? Mungkin langkah-langkahnya dalam membangun kemitraan itu bagaimana sih caranya, langkah-langkahnya?
1: Ya, LAI ini sangat terbuka untuk membangun kemitraan ya. Kita kan punya pilar-pilar ya. Ada gereja, ada juga gereja, perusahaan, terus secara personal juga ya. Jadi memang ini penting, dan buat menjadi mitra LA itu sangat mudah gitu ya. Menghubungi kontak person yang ada ya. Dengan
0: siapakah
1: program-program
0: dia?
1: Ada ya. Salah satunya kalau di program Sahabat Alkitab ya, karena kebetulan saya PIC Sahabat Alkitab.
0: Okay.
1: Itu bisa menghubungi saya ya di 08 0895-1934-2001.
0: Oke.
1: Itu dengan saya sendiri, Sochi ya.
0: Ah, oke,
1: jadi
0: baiklah,
1: bisa menjadi sahabat Alkitab dengan menghubungi nomor tersebut.
0: Oke, nanti untuk hardliner yang ingin menghubungi Kak Sochi selaku PIC dari program Sahabat Alkitab nih ya, hardliner ya. Mungkin tadi, aduh nomornya yang mana ya, nanti di akhir akan kita ulang lagi ya. 10 kali. Enggak ya. Nanti kita catat ya, kita suruh catat supaya hardliner gak ketinggalan.
1: Yeah.
0: Nih Kak Sochi, tadi kan kakak bilang salah satu program kemitraan LA itu adalah Sahabat Alkitab. Yeah. Dan dimana kakak juga PIC-nya nih.
1: Yeah.
0: Nah, boleh dijelaskan nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan program Sahabat Alkitab ini? Dan mungkin mengapa nih para mitra LAI, terutama yang perorangan, ini disebut dengan namanya para sahabat Alkitab gitu. Apa yang mendasari gitu?
1: Ya, Sahabat Alkitab ini salah satu program yang memang dijalankan untuk mendukung pelayanan-pelayanan LAI dari dari penerjemahan, terus penerbitan, sampai penyebaran Alkitabnya. Nah, sampai Alkitab itu bisa sampai ke tangan setiap orang yang membutuhkan Alkitab tersebut dan jadi pedoman firman tersebut di dalam hidup mereka. Nah, memang penerjemahan itu sendiri kan butuh waktu 10, 15, mungkin sampai 20 tahun lebih ya untuk melaksanakan penerjemahan ini. Dan sekarang udah ada 39 ya total penerjemahan Alkitab utuh ya. Nah, itu butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh bantuan dari orang-orang sekitar. Dan memang biaya yang dibutuhkan itu tidak sedikit gitu ya. Dan memang kita sambil berdoa, mendoakan pelayanan LAI, juga mewartakan pelayanan LAI, kita bisa berkomitmen dengan donasi yang tidak banyak ya. Kalau bisa dibilang secangkir kopi kekinian ya. Di sini ada Ibu Nelly yang juga sahabat Alkitab ya. Itu bisa start mulai dari 15.000. Dan sahabat Alkitab ini bisa membantu setiap orang mempunyai mission awareness untuk menolong saudara-saudara yang mau mendengarkan firman Tuhan.
0: Wow. Nah nih Kak, kalau semisalnya ada gereja, ada komunitas Kristiani, atau mungkin yang perorangan juga nih, mau gabung, mau join, mendukung pelayanan dari Sahabat Alkitab LAI ini. Nah, gimana sih caranya? Apakah ada syarat-syaratnya Kak? Ada ketentuan-ketentuan khusus Kak? Dan selain mungkin Kak Sochi yang dihubungi langsung, ada nggak yang lain yang bisa dihubungi gitu?
1: Ya ada, sebenarnya ada nomor admin ya, tapi pasti
0: agak lama
1: ke saya ya. Karena saya PIC
0: ujung-ujungnya akan ke Kak Sochi ya.
1: Tiap program kan memang ada PIC-nya, nanti juga ada Alkitab Tulis Tangan, ada Pak Maju ya. Kalau saya memang di Sahabat Alkitab, nanti langsung aja hubungi saya. Terus habis itu nanti memang akan saya hubungi kembali. Biasanya juga nanti pasti mengisi data diri yang pasti ya. Data diri itu penting karena memang di Sahabat Alkitab tuh fokusnya bukan hanya ke donasi, tapi memang lebih fokus ke pemeliharaan iman. Biasanya kita juga kirim doa gitu ya, kirim ucapan selamat terima kasih gitu ya. Kadang selamat ulang tahun juga kalau kita punya data lengkap ya, tanggal ulang tahun. Jadi memang itu bagian dari kemitraan yang kita lakukan. Dan itu engagement-nya lebih dapat ketimbang hanya donasi saja gitu ya. Jadi kami berusaha memelihara mitra-mitra kami karena itu bagian dari tujuan juga buat kami menyebarkan firman gitu ya. Dan dari situ memang nanti hubungi saya aja gitu.
0: Nah kalau tadi misalnya nih ada yang mau join kan tadi, ada syarat-syaratnya gak sih Kak? Ketentuan-ketentuannya gitu, boleh gabungnya gimana caranya?
1: Hanya mengirim data diri dan berdonasi 15.000 minimal.
0: Mau
1: lebih juga boleh.
0: Jadi diawali dengan menghubungi Kak Sochi dulu. Untuk selanjutnya bisa dikomunikasikan juga ya. Gimana nih Kak? Atau mau kasih lebih juga lebih baik ya?
1: Iya, kasih lebih juga lebih baik. Itu luar biasa pasti.
0: Itu udah luar biasa pastinya. Nah nih Kak, kalau misalnya apa saja nih yang bisa dikerjakan dengan bergabung bersama dengan Sahabat LAI? Mungkin kan orang-orang yang ikut bergabung, apa saja nih yang bisa dia dapatkan, mungkin keuntungan-keuntungannya apa nih Kak?
1: Bergabung dengan mitra LAI pasti akan mengenal banyak pelayanan LAI ya. Mungkin dulu ada orang yang mengenal pelayanan LAI hanya menjual Alkitab ya, padahal kita di dalam
0: padahal
1: itu
0: tidak seperti itu ya,
1: lebih luas lagi. Ada pelayanan satu dalam kasih yang menyebarkan Alkitab itu ya, bersama-sama dengan Sahabat Alkitab. Ada Alkitab Tulis Tangan yang nanti akan dipaparkan juga gitu ya. Ini juga menarik dan nanti bisa terlibat di dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Dan kita kan bisa bermitra bukan hanya sebagai personal, tapi bisa nanti kita mengenal kelompok kerja penggalangan dukungan dan lain sebagainya. Dan ini mitra-mitra ini sudah pasti akan mendapatkan seperti potongan harga dalam membeli Alkitab, 20% seperti itu ya. Terus ada beberapa hal yang memang bisa kita lakukan secara bersama-sama supaya bisa mewujudkan visi LAI gitu, dan sama juga untuk penyebaran firman ke seluruh pelosok negeri gitu ya. Dan memang di sini pasti kita akan dapat beberapa keunggulan lah biasanya untuk menjadi mitra LAI, karena sudah menolong dan menopang pelayanan ini bersama-sama kayak gitu.
0: Oh wow, nah nih Heartliner, untuk kamu mungkin yang sekarang mendengarkan siaran ini di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau di frekuensi kita nih di 100,6 FM, tertarik bergabung dengan program-program yang ada di LAI, salah satunya adalah program Sahabat Alkitab ya. Dan Anda mungkin tertarik gitu, ternyata ada benefitnya, ada manfaatnya gitu ya, keuntungan yang didapatkan juga selain mendukung pelayanan visi misi yang sudah Tuhan tanamkan melalui Lembaga Alkitab Indonesia, juga ada keuntungan-keuntungan lainnya pastinya. Anda yang rindu pelayanan boleh join dengan program ini. Oke, thank you Kak Sochi. Kita beralih sebentar nih ke Ibu Nelly. Halo Ibu Nelly, kan tema kita pada malam hari ini kan firman Tuhan pelita bagi langkahku. Nah, boleh gak sih Bu diberi kesaksian sedikit? Mungkin Heartliner juga perlu mendengarkan kesaksian dari Bu Nelly yang salah satu sahabat Alkitab juga ya. Nah, gimana nih firman Tuhan secara personal itu bisa jadi sumber inspirasi, itu jadi penolong juga kepada Bu Nelly yang akhirnya meneguhkan iman Ibu nih saat mungkin mengalami pergumulan, mungkin dalam pekerjaan, di keluarga, di pelayanan. Mungkin ada kesaksian yang bisa disampaikan nih Bu Nelly, silakan.
3: Baik, terima kasih. Shalom kepada semua Heartliner. Sebelumnya puji syukur ya pada Tuhan, malam ini saya bisa hadir di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Daniel Sochi. Saya biasanya panggilnya Pak Daniel ya.
0: Panggilnya malah Pak Daniel ya. Apa aku mau panggil Daniel aja?
1: Boleh.
0: Apa lengkap aja kali ya?
3: Iya. Ya dari tim LAI sama Pak Maju yang sudah memberikan kesempatan pada malam hari ini. Jadi saya itu lahir dari keluarga Kristen ya, dari sejak kecil ya sekolah minggu, remaja, pemuda. Nah itu setiap minggu ya pasti ke gereja kan ya, beribadah, dengar firman Tuhan. Nah itu sih yang menjadi pedoman ya, karena memang dari kecil sudah dengar firman Tuhan ya. Jadi dalam setiap pergumulan yang dihadapi, ya pastinya saya cukup punya kekuatan, karena Tuhan juga dalam firman Tuhan di Mazmur pasal 28 ayat 7 saya bacakan ya. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Jadi ya walaupun menghadapi berbagai tekanan dalam pekerjaan atau keluarga atau waktu mengalami kedukaan, nah itu bisa dihadapi dengan bisa lewat lah, karena Tuhan selalu yang jadi sumber penolong.
0: Wow, jadi karena punya dasar yang kuat gitu ya, percaya kalau apapun yang dilewati nih Heartliner, mungkin pergumulan dari segi keluarga, pelayanan, ya kita tidak bisa pungkiri di pekerjaan pun ada rintangan, ada tantangan yang akan kita lewati juga. Tapi ketika firman Tuhan sudah mendasar nih di hati kita, kita sadar kalau Tuhan pasti akan menolong ya. Tapi apa nih Bu yang pertama kali akhirnya membuat hati Bu tergerak dan mengambil komitmen gitu, yang akhirnya ya udah aku ambil komitmen, ambil keputusan untuk menjadi bagian dari sahabat LAI ini, sahabat Alkitab, dan mendukung setiap pelayanan LAI.
3: Nah itu sebenarnya ada ceritanya, tapi saya sekitar awal tahun nih baru menemukan radio ini.
0: Baiklah, Heartline FM.
3: Iya, jadi senang sekali ya. Tidak sengaja waktu itu sedang mengetes radio yang sudah lama gak kepake sih sebenarnya.
0: Di rumahnya ya Bu ya.
3: Iya, betul. Nah, baiklah. Saat itu pas ada apa siaran kalau nggak salah lagu ya, lagu rohani.
0: Di malam ya Bu ya?
3: Ya betul, jadi ya, sejak saat itu saya sering dengar radio ini. Nah kebetulan pada saat itu hari Rabu ya Pak ya, kalau nggak salah tanggal 15 Juli hari Rabu, dalam perjalanan pulang kerja, nah saya dengar dari radio Hotline. Nah narasumbernya juga sama Pak Daniel sama rekannya Pak Victor,
0: Oke. Baiklah.
3: Nah sama menceritakan tentang pelayanan Sahabat Alkitab ini. Nah saya tertarik karena caranya sangat gampang ya, mudah dan tidak memberatkan seperti tadi yang sudah dijelaskan. 15.000 pun kita sudah bisa menjadi mitra, gitu ya. Jadi saya tertarik karena ternyata banyak saudara-saudara kita di pelosok yang nggak dapat akses untuk dapat fisik Alkitab gitu loh. Jadi saya pikir hal ini juga saya bisa membantu pelayanan LAI. Jadi saya ambil bagian.
0: Baiklah. Jadi sebenarnya diawali dari mendengarkan radio dan tidak lain dan tidak bukan adalah Radio Heartline FM. Dan kebetulan waktu itu juga mendengarkan siaran di dengan Lembaga Alkitab Indonesia juga. Wow, ini patut disyukuri sekali ya. Ternyata bagaimana kita bermitra juga itu banyak caranya, banyak jalannya ya. Nah nih Bu, kan kemudian Ibu juga ikut serta nih dalam gerakan Alkitab Tulis Tangan, ya Bu ya. Nah ketika di zaman sekarang yang apa-apa tinggal copy paste aja gitu ya, scroll-scroll layar gitu ya. Apa nih Bu yang bisa bikin Ibu bersemangat dengan program ini dan mau ikut? Dan mungkin ada gak pengalaman batin, spiritual yang Ibu rasakan ketika yaudah kalau gerakan Alkitab Tulis Tangan ini kita menyalin ayat demi ayat nih. Apa nih Bu yang Ibu rasakan ketika mengikuti program ini dan ikut dalam kegiatan ini?
3: Ya, saya cukup bersemangat ya, karena respon yang baik dan cepat dari tim LAI, ya, khususnya Pak Daniel juga Pak Maju.
0: Cepat tanggap ya, ya memang
3: cepat.
0: Ya.
3: Cepat. Jadi setelah sehari setelah saya ikut yang ambil jadi Sahabat Alkitab, saya tertarik karena waktu itu juga dibahas juga pada saat itu ya. Waktu itu saya kurang jelas, tapi setelahnya saya ada menanyakan kepada Neil bagaimana cara mengikutinya gitu. Jadi dikasih tahu, kemudian saya mengambil bagian pertama adalah kitab Yeremia pasal 1. Nah di situ sangat apa semangat dan excited ya. Ternyata saya baru tahu kalau ternyata di Alkitab itu ada pembagian prosa dan puisi ya Pak ya.
0: Jadi mengetahui hal baru ya Bu ya.
3: Iya, mengetahui hal baru yang selama ini cuma baca-baca doang gitu ya. Nah, itu satu pengalaman saya yang baru ya. Jadi saya bersemangat untuk menulis. Setelah Yeremia selesai, saya terus waktu itu mengambil Roma kalau enggak salah. Habis itu saya ngambil Yosua. Nah, Yosua juga sangat bagus ya. Karena penulisan ayat satu ayat per ayat itu sangat kita lebih menghayati dibanding dengan kita hanya baca, dengar sekalian lewat gitu lupa. Mungkin saya boleh cerita sedikit kepanjangan.
0: Boleh. silakan Bu Nelly.
3: Pada saat saya menulis Yosua pasal 9 ayat 19, saya ada salah di tengah-tengah Pak. Sampai pasal 19 saya salah. Nah kemudian saya ulang. Ini yang kedua kali, jangan sampai salah lagi kan.
0: Betul.
3: Kemudian saya berhenti di ayat 19. Saya lihat lagi, oh ternyata saya salah karena saya memang loncat satu ayat. Jadi saya langsung tulis pasal 21. Saya salahnya di 21. Jadi saya ayat 20-nya saya lewat. Itu mungkin Tuhan ya menuntunnya. Saya percaya itu kuasa Tuhan. Kalau saya tulis terus maka saya salah sampai selesai. Jadi itu mungkin satu yang buat saya makin wah semangat nulis lagi Pak. Jadi lanjut ke Yosua pasal 10. Di mana di situ saya menemukan di pasal 10 ayat 13. Saya bacakan ya. Matahari dan bulan pun tidak bergerak. sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi, wah, luar biasa ya. Saya mungkin kita sering baca tapi lewat. Tapi pada saat menulis, oh ya, matahari dan bulan pun pernah tidak bergerak ya. Jadi itu luar biasa. Jadi saya senang banget gitu.
0: Oh wow. Gitu ternyata ya. Ternyata nih hardliner, mungkin kamu yang sedang merasa aku baca Alkitab kok setiap hari. Tapi sebenarnya ketika kita membaca Alkitab setiap hari, selalu ada hal baru yang kita temukan. Terlebih mungkin pengalaman dari Bu Nelly yang akan menyalin ayat itu, ayat demi ayat, ya, pasal demi pasal, menemukan hal baru dan lebih melekat, gitu ya, lebih melekat di ingatan dan juga tidak yang berlalu begitu saja. Beda rasanya ketika kita hanya baca saja ya, dengan kita menyalin. Oh wow, ini adalah informasi yang baru juga. Jadi mungkin untuk hardliner ini bisa jadi tips juga ya untuk kamu. Aduh susah yang ngingetnya. Mungkin salah satu caranya bisa dengan menyalin. Tapi kita akan bahas juga nih, apa sih sebenarnya gerakan Alkitab tulis tangan ini nanti bersama dengan Kak Maju ya hardliner ya. Pasti penasaran. Sebentar lagi, tahan. Oke, kita masih bersama dengan Bu Nelly. Bu, kalau boleh dijelaskan dan disampaikan kepada hardliner, menurut Ibu nih, apa sih sebenarnya arti sebuah pelayanan Ibu secara pribadi? Dan mungkin dalam hal pengalaman Ibu suka membaca Alkitab, sebenarnya sejak kapan? Apakah sejak kecil kah? Karena seperti yang Ibu katakan tadi, sudah lahir sebagai seorang Kristen gitu ya. Tapi apakah dengan membaca Alkitabnya itu memang Ibu sudah suka dari kecil atau sejak kapan, Bu? Kalau boleh berbagi dengan hardliner semua.
3: Ya, baik. Jadi pelayanan menurut saya ya adalah apa yang kita bisa berikan kepada orang lain.
0: Okay.
3: Apapun bentuknya, yang penting kita memberikan dengan tulus, memberikan dengan rasa kasih sayang kepada ya sesama ya. Kalau sejak kapan suka membaca Alkitab, ya mungkin dari kecil ya. Cuman kalau dulu kan fisik, sekarang mungkin lebih ke digital ya. Nah gitu, jadi salah satu tadi tujuan untuk menulis tangan itu sebenarnya adalah untuk lebih memahami lagi, lebih rajin lagi membaca Alkitab.
0: Okay.
3: Karena sebelum menulis kan kita harus membaca dulu. Gitu.
0: Oke, baiklah. Oh, sangat menarik sekali nih hardliner perbincangan di malam hari ini. Janganan hardliner Octrin juga, ini merupakan informasi yang baru dan menarik sekali untuk diikuti. Jadi untuk hardliner, nanti kita akan membahas bagaimana sih dan apa sih sebenarnya gerakan Alkitab tulis tangan. Nanti kita akan tanya-tanya oleh dengan Kak Maju karena dia adalah PIC-nya, benar ya? Benar sekali. Namun sesaat lagi hardliner setelah yang berikut ini.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin dan juga ketiga narasumber kita dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Kak Maju Lumban Tobing. Dia ada selaku koordinator dan pemandu program Alkitab Tulis Tangan. Jadi kalau Heartliner yang dari tadi mendengarkan siaran kita, Sudah kita bahas sedikit ya, bagaimana Bu Nelly yang salah satu sahabat Alkitab itu mengikuti salah satu programnya adalah Alkitab Tulis Tangan, di mana ada pengalaman hal baru yang ditemukan di sana. Nah, kita langsung saja ke PIC-nya nih. Inilah dia. Bang Maju, tadi kan Bu Nelly sudah menceritakan nih gimana ikut terlibat dalam program Alkitab Tulis Tangan dan bagaimana hal ada banyak hal-hal baru yang didapatkan. Boleh dijelaskan dulu kepada Heartliner yang belum tahu apa sih program ini, latar belakang kenapa bisa ada program ini. Kan ini unik sekali ya, program Alkitab Tulis Tangan ini. Karena kabarnya dulu juga LAI pernah melaksanakan ini ya, betul ya Kak ya?
1: Betul.
0: Oke, boleh dijelaskan nih ke Heartliner.
1: Memang Alkitab Tulisan Tangan ini dimulai dari tahun 2000.
0: Okay.
1: Awalnya itu kita memulai dengan keluarga muda di Indonesia.
0: Wow.
1: Lalu kemudian di 2006 itu ada Alkitab dari anak-anak Indonesia. Jadi anak-anak juga pernah menulis Alkitab ini. Dan mungkin saat ini mereka sudah dewasa. Jadi yang merasa 2006 menulis Alkitab ini bisa main ke lembaga Alkitab, ada museumnya,
0: menarik.
1: Dan bisa melihat tulisannya yang dahulu.
0: Okay. Heartliner dimanapun berada, yang merasa di tahun 2006 Anda masih anak-anak waktu itu, ayo main ke Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salemba Raya ya.
1: Dan pada tahun ini kita membuat lagi program Alkitab Tulisan Tangan dari Perempuan Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi Alkitab Tulisan Tangan ini memang diperuntukkan untuk perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa harus perempuan?
0: Yeah.
1: Nah, perempuan itu bukan hanya seorang ibu, tapi dia juga seorang anak, dan juga seorang istri, dan juga dia pendoa yang setia bagi pasangannya. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa kita membuat Alkitab Tulisan Tangan ini dari Perempuan Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghayati bagaimana para nabi-nabi dahulu yang memang menulis di atas kertas papirus. Lalu kemudian kalau main ke Museum Lembaga Alkitab Indonesia itu di tahun 1950-an ada Alkitab yang ditulis langsung oleh penerjemahnya. Jadi kita menghayati bagaimana para nabi-nabi dahulu, para pendahulu-pendahulu kita yang menulis Alkitab dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian, sampai pada saatnya kita membaca Alkitab ini dengan begitu jelas, begitu terang, menegur dan memberkati kita. Itu latar belakang.
0: Latar belakang yang sangat luar biasa sekali. Dan kali ini kepada perempuan Indonesia, dan juga alasannya kenapa perempuan sudah disebutkan tadi. Sangat, aku sebagai seorang perempuan juga kayak Oke. Nah Kak Maju, kalau dari segi nilai dan juga dampak spiritual nih, apa nih sebenarnya yang mau ditanamkan Lembaga Alkitab Indonesia kepada umat ketika mereka mau menuliskan kembali nih isi Alkitab dengan tangan mereka sendiri nih Kak, apa nih?
1: Tentu tadi yang seperti saya bilang, menghayati bagaimana para pendahulu atau nabi-nabi dahulu menuliskan Alkitab. Kemudian seperti yang Ibu Nelly tadi sampaikan, bahwa ketika menulis kita membaca ayat yang mungkin menegur kita, mungkin memberkati kita ketika kita lagi posisi aduh mumet nih kerjaan. Kemudian melihat ayat yang memang memberkati kita atau menegur kita, itu tentu punya pengalaman spiritual atau iman tersendiri.
0: Nah, kalau ketika gereja tahu nih, atau mungkin orang-orang juga yang udah tahu dengan program ini nih Kak, yang terus digulirkan gerakan Alkitab Tulis Tangan, bagaimana Kak antusiasme dari mungkin orang-orang atau dari gereja itu sendiri Kak?
1: Tentu seperti kita ambil contoh lagi Ibu Nelly, karena
0: dia adalah contoh nyata ya.
1: Kan contoh nyata begitu. Ketika mendengar program ini, tentu sangat semangat sekali. Sangat semangat sekali. Banyak dari perempuan-perempuan, mulai dari mungkin sinode-sinode gereja ataupun gereja-gereja lokal, yang ketika mendengar program ini mereka merasa penasaran. Merasa penasaran dan tertarik begitu.
0: Jadi ada rasa ketertarikan, awalnya penasaran apa nih maksudnya apa nih gitu ya. Dan juga mendapat respon yang baik tentunya ya Kak Maju ya. Nah, kalau yang menjadi tantangannya nih Kak dalam mempromosikan atau mungkin memasyarakatkan program ini supaya orang-orang bisa tahu, yang jadi tantangannya apa nih?
1: Tentu yang pertama kita mensosialisasikannya memang karena terbatas begitu
0: ya.
1: Tentu kita mengupayakan berbagai cara seperti siaran di radio, mm-hmm. ataupun kita mengirim email kepada gereja-gereja dengan ya. Flyernya, tulisan ya. Tangan. Mm-hmm. Tentu tidak mudah untuk memasyarakatkan atau mensosialisasikan program ini
0: ya.
1: Tentu kita sama-sama berdoa mungkin supaya, karena memang target program ini adalah sampai 2028 akhir.
0: Oke, ada targetnya. Betul. Sampai 2028 akhir, baiklah. Nah, kalau semisal dari gereja atau yang hardliner sedang mendengarkan siaran ini nih, tertarik, aduh ini program baru lagi dari Lembaga Alkitab Indonesia, pengen juga dong menulis gitu ya, menulis ayat seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Nelly ya tentunya ya. Gimana caranya Kak? Mau hubungi siapa aja selain Kakak atau ada yang lain kah?
1: Tentu program ini sangat unik ya.
0: Yeah.
1: Programnya itu Alkitab tulisan tangan dari perempuan Indonesia. Mm-hmm. Tapi yang memegang atau melaksanakan program ini adalah laki-laki.
0: Laki-laki, gimana tuh? Gimana tuh? Apa tidak merasa terbeban gitu?
1: Tentu sangat mudah ya kalau disampaikan Soci tadi. Tinggal menghubungi di 0811-1274-043 atau di 0896-5241-9804. Saya siap 24 jam untuk membalas chat.
0: Wih di gereja. Kak Daniel langsung bilang wis. Berarti siap 24 jam. Jadi kalau hardliner habis siaran ini langsung hubungi Kak Maju, dia siap walaupun lagi dalam perjalanan dia akan balas. Oke. Okay. Demi untuk hardliner semua yang ingin bergabung dalam program Alkitab Tulis Tangan, dan ini untuk seluruh perempuan di Indonesia, siapapun itu ya Kak. Ada batas umurnya nggak Kak?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada ya.
1: Selagi dia bisa
0: menulis.
1: Pertama syaratnya adalah harus perempuan.
0: Oke. Okay.
1: Kedua, tentu dia bisa menulis dan bisa membaca.
0: Itu dia. Oke. Jadi mungkin dari umur yang masih kecil tapi sudah bisa menulis dengan baik, bisa membaca dengan baik, bisa ikut bergabung.
1: Betul.
0: Ya Kak Maju ya.
1: Mau dia Protestan ataupun Katolik.
0: Oke, okay, berarti Oktrin bisa ya. Oke, okay, baiklah, nanti aku hubungi. Oke okay, nih, kita masih bersama dengan ketiga narasumber kita juga nih, hardliner, masih dengan tema firmanmu pelita bagi kakiku. Dan saat ini kita mau kembali ke Bu Nelly, karena Bu Nelly kan seorang sahabat Alkitab ya. Bukti nyata dari dia mendengarkan radio juga dan mendapatkan informasi dan program-program dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah Bu Nelly, ibu kan seorang profesional, namun juga sekaligus ibu rumah tangga ya. Nah dengan kesibukan yang begitu banyak, dengan pekerjaan yang begitu banyak, masih mau nih menyempatkan diri membaca, merenungkan firman Tuhan, mungkin juga mendengarkan firman Tuhan lewat radio tentunya ya, benar. Seperti kesaksian ibu tadi. Tapi sementara nih banyak anak-anak muda di luar sana yang menganggap membaca firman Tuhan aduh capek, ngantuk gitu ya, bosen gitu, bahkan mungkin kayak itu udah hal yang kuno gitu, nggak kontekstual lagi, nggak cocok lagi. Apa nih Bu yang jadi tanggapan Ibu tentang hal ini?
2: Iya, memang benar ya, tidak dapat dipungkiri. Enggak cuma anak-anak sih, mungkin orang tua atau kita pun ya seperti itu. Lebih enak lah scroll dulu ya. Jadi scroll adalah prioritas pertama.
0: Oke.
2: Baca firman prioritas terakhir
0: sih. Itu nanti dulu kalau masih ada waktunya ya Bu ya, kebanyakan.
2: Iya, betul. Tapi ya ya paling kalau misalnya kita sebagai orang tua ya dapat mengarahkan anak ya.
0: Iya.
2: Bagaimana ada batas waktu, kemudian ada kalau program dari gereja mungkin ya mengadakan event, retret atau seminar, bisa online, bisa offline. Nah, untuk membangkitkan semangat anak muda gitu. Jadi jangan cuma datang ke gereja habis itu pulang, enggak ada kegiatan kan jadi lama-lama bosan.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Jadi ya sebenarnya dari kita juga ya.
2: Iya, betul.
0: Sebenarnya kesadaran dari kita juga. Tidak boleh menganggap firman Tuhan itu adalah hal yang kuno sebenarnya. Dan juga mungkin dari segi mitranya, mungkin dari gereja itu sendiri, komunitas itu sendiri, kehadiran kita di sana juga bisa apa, membangkitkan semangat untuk orang-orang yang mungkin capek gitu ya. Sebenarnya yang diganti itu mungkin caranya bagaimana supaya orang-orang yang bilang ini tadi itu tertarik lagi gitu ya. Oke. Nah, Bu, kalau Bu Nelly sendiri ya, dari Ibu sudah membaca Alkitab, bahkan sudah mengikuti program menulis tangan ya, dan menyalin kembali nih ayat demi ayat, ada gak, Bu, ayat bagian Alkitab yang benar-benar menginspirasi Ibu, benar-benar nih satu ayat jadi berkat untuk Ibu hingga sampai saat ini?
2: Ada. Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
0: Oh, wow. Ini sih seger banget ya. Kita yang denger aja seger loh ya. Apalagi Ibu yang benar-benar itu jadi ayat inspirasi gitu ya. Jadi sumber kekuatan juga. Oke, terima kasih Bu Nelly. Kita ke Bang Maju nih. Bang Maju kan sebagai staff juga di bagian penelitian Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kabarnya, tadi kita juga udah bincang-bincang, ternyata sering ke pedalaman nih untuk mendampingi program pemberantasan buta aksara Lembaga Alkitab Indonesia atau program PBA juga ya. Nah, apakah benar nih Kak Maju dengan pengalaman dan juga keikutsertaan Kak Maju yang ikut di pedalaman, benar gak masih banyak nih masyarakat Kristen di pedalaman sana yang belum bisa membaca? Dan dengan mengikuti kehidupan di sana mungkin beberapa waktu, sebenarnya gimana nih Kak mereka caranya beribadah, atau bagaimana juga mereka bisa paham nih iman mereka itu gimana sebenarnya? Gimana Kak?
1: Ya, tentu tadi kami sempat berbincang juga dengan Kak Hos.
0: Ya, Kak Hos. Kak Hos, ya kan?
1: Jadi okay, saya sempat ke Mentawai, ya, ke tempatnya
0: Kak Hos. Oktrin, Oktrin. Iya.
1: Jadi saya di situ di kurang lebih ada 4 kecamatan besar.
0: Ya.
1: Siberut Tengah, Muara Siberut, PP dan Sagulube.
0: Mm-hmm.
1: Itu memang terutama daerah Sagulube ya.
0: Yeah.
1: Itu kita bisa melihat langsung bagaimana masyarakat itu hidup di sana,
0: okay,
1: lalu mencari ekonominya di sana.
0: Mm-hmm.
1: Dan memang banyak masyarakat di sana keterbatasan pendidikan karena mereka harus ke ladang, mereka yeah, harus ke laut mencari nafkah.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang membuat mereka pada akhirnya menurut salah satu yang kami wawancari sana,
0: yeah,
1: saya lebih memilih untuk perut saya, Pak, dibanding okay, harus ke sekolah.
0: Okay.
1: Dan di sana itu memang ada sekolah, tapi kadang tidak ada gurunya. Mungkin itu dulu ya,
0: yeah,
1: dulu karena memang peserta PBA ini sendiri mayoritas adalah orang-orang dewasa di atas 20 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Jadi mereka bilang orang tua kami melarang kami untuk ke sekolah karena kami harus membantu mereka di ladang.
0: Oke. Okay.
1: Lalu harus ke laut.
0: Mm-hmm.
1: Di sana hasil alamnya besar tapi tidak bisa dibawa kemana-mana karena memang banyak tempat, banyak desa-desa di sana itu yang belum dialiri listrik.
0: Iya. Yeah,
1: belum
0: betul,
1: di apa? Sulit mendapatkan air bersih,
0: mm-hmm,
1: harus naik ke gunung dulu, cari ke sungai dulu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Betul.
1: Jadi itulah yang membuat mereka sulit untuk mengakses pendidikan.
0: Okay.
1: Kemudian bagaimana mereka mengerti apa yang disampaikan oleh pendeta atau pastor?
0: Yeah.
1: Jadi memang mereka hanya melalui gaya bahasa. Jadi hanya mendengar, kemudian setelah mendengar pulang, habis itu lupa lagi.
0: Lupa lagi,
1: nah,
0: ya.
1: Tentu memang perlu ada peran pembaca baru Alkitab kalau kami menyebutnya, supaya mereka bisa mengerti apa yang diucapkan pendeta, kemudian mereka bisa membaca Alkitabnya sendiri.
0: Oke, wow, betul sekali ya Kak Maju. Karena apa? Tidak ada pembinaan juga secara lanjut dan beribadah hanya sekedar formalitas saja gitu ya. Datang, duduk dan dengarkan, habis itu hilang lagi gitu. Jadi memang setiap program di LAI, salah satunya PBA ini sangat bermanfaat sebenarnya, apalagi untuk masyarakat-masyarakat di pedalaman. Karena sebenarnya kita harus punya dasar yang kuat dulu nih, bisa membaca dulu. Bagaimana bisa Alkitab dibaca kalau orangnya nggak bisa membaca? Betul sekali. Jadi ini salah satu program yang patut untuk kita dukung bersama, terlebih untuk daerah-daerah pedalaman di seluruh Nusantara yang memang membutuhkan hal ini, begitu ya. Terima kasih Kak Maju. Kita ke Kak Soci nih. Kak Soci, tadi juga dijelaskan ya, kalau sahabat Alkitab ini kan mendukung pelayanan LAI, menyisihkan dana, mendukung setiap program-program yang ada. Kalau kita berbicara nih, nilai 15.000 atau 10.000, itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang besar gitu ya. Tadi katanya kan secangkir kopi, apa tadi istilahnya?
1: Kopi kekinian,
0: iya betul sekali. Nah, bahkan nih anak-anak sekolah atau anak-anak sekolah minggu juga sejak dini kan ikut menjadi sahabat LAI ya. Sahabat Alkitab LAI. Apa nih sebenarnya kira-kira yang membuat orang sulit menyisihkan 15.000, padahal itu bukan sesuatu yang besar ya. Untuk mendukung sebenarnya hadirnya Alkitab, mendukung adanya bacaan-bacaan rohani untuk bisa disalurkan ke pelosok

0: mereka sudah sadar mencintai firman dengan sungguh-sungguh dan menganggap firman itu atau Alkitab itu sebagai harta terindah gitu ya di dalam hidupnya.
1: Okay.
0: Yang memulihkan, juga yang memberkati. Dan kalau itu sudah dimiliki oleh seseorang yang sudah sadar, saya juga yakin pasti semua orang akan menolong, dari segala umur akan ikut bersama-sama menjadi sahabat Alkitab gitu ya.
1: Oke, wow. Jadi sebenarnya didasari oleh kesadaran masing-masing gitu ya, hardliner. Jadi untuk Anda mungkin sekarang yang tertarik, merasa terpanggil dan terbeban untuk menjadi sahabat Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, dan mendukung setiap pelayanan yang ada, boleh ya bergabung bersama Lembaga Alkitab Indonesia, menghubungi juga nomor yang nanti akan kita sebutkan lagi di akhir ya, supaya hardliner tahu dan memang tertarik ketika sedang mendengarkan siaran ini, saya ingin menjadi salah satu mitra, saya ingin menjadi salah satu orang yang bergabung mendukung pelayanan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya, supaya menjadi berkat juga untuk seluruh umat tentunya, terkhusus juga terutama untuk umat-umat yang ada di pelosok-pelosok Nusantara. Oke, wow, tidak terasa ya sudah satu jam terakhir kita berbincang-bincang kepada tiga narasumber kita. Ada Ibu Nelly, ada Kak Sochi, ada Kak Maju juga. Mungkin sebelum kita tutup nih dan juga mengakhiri percakapan kita di malam hari ini, ada gak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada hardliner semua? Mungkin dari sisi Bu Nelly sebagai bukti nyata sahabat Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, ada gak yang mau disampaikan? Atau Kak Sochi juga, Kak Maju, mungkin boleh dimulai dari Bu Nelly dulu ya. Boleh Bu nih, apa yang mau disampaikan kepada hardliner semua, silahkan.
2: Oke, baik Kak Utrin, terima kasih. Mungkin pesan saya sesuai dengan tema kita malam hari ini. Ya. Jadi bagi perempuan Indonesia yang punya waktu, bisa meluangkan waktu sejenak ya, bisa ngambil bagian dalam program Alkitab Tulis Tangan. Ya. Pastinya asik, menyenangkan dan memberkati. Di samping itu juga membantu pelayanan LAI untuk perkabaran Injil ke seluruh pelosok negeri.
1: Okay.
2: Gitu saja. Terima dan kasih. Jangan lupa dengar Radio Headline karena ya, di situ ada firman Tuhan dan musik-musik rohani yang sangat memberkati kita.
1: Okay, luar biasa. Terima kasih Bu Nelly. Kita ke Bang Maju, apa nih Bang yang mau disampaikan kepada hardliner semua?
3: Ya, tentu menjadi sahabat Alkitab itu bukan hanya soal uang, tapi kita bisa juga melakukan gerakan doakan Lembaga Alkitab Indonesia, kemudian wartakan pelayanannya, dan pada akhirnya jika kita memiliki hati untuk melayani tapi tidak punya waktu, sibuk dengan kerjaan, bisa menjadi sahabat Alkitab.
1: Okay, wow, luar biasa. Dan yang terakhir kepada Kak Sochi, yang mau disampaikan nih, boleh dirangkum juga ya Kak Sochi ya. Biasanya yang terakhir-terakhir ini agak berat PR-nya. Boleh, silakan Kak Sochi, apa yang mau disampaikan kepada hardliner semua, mungkin boleh disebutkan lagi nomor yang bisa dihubungi. Oke, boleh baik juga, silakan Kak.
0: Baik, ya tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Nelly dan Kak Maju.
1: Iya.
0: Ya, saya ingin mengajak teman-teman hardliner semua untuk menjadi sahabat Alkitab ya, dan melihat Alkitab tuh bukan hanya sebuah buku gitu ya, tetapi sebagai pedoman atau firman Tuhan yang menjadi pelita dan menuntun langkah kita.
1: Iya.
0: Dan firman itu juga bisa dimiliki dan dibaca oleh orang lain gitu ya. Dan dengan gerakan yang tadi sudah disebutkan ya, berdoa ya, mendoakan, mewartakan ya, itu udah salah satu gerakan yang bisa membantu penyebaran pelayanan Alkitab sampai ke pelosok negeri. Dan mulailah dari apa yang kita punya, dari langkah yang kecil, dan lakukan dengan setia. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin dukungan kecil ini bisa berdampak sampai ke pelosok Indonesia. Dan dari perjalanan iman kita bisa melihat perjalanan iman orang lain juga mulai bertumbuh. Dan untuk itu, informasi mengenai sahabat Alkitab bersama juga Altutang, kalau sahabat Alkitab bisa menghubungi saya itu di WhatsApp-nya 0895 1934 2001, atas nama Sochi. Nomor admin 0811 1925 400.

0: untuk yang Altutan,
1: untuk
0: silakan.
1: Kak Maju.
2: Jadi nanti bisa menghubungi admin. Jadi admin akan melempar ke kamu. Jadi jangan sampai apa namanya mitra yang menghubungi kamu, tapi kami harus memfollow up. Ya.
1: Yes,
2: jadi
1: betul sekali.
2: Siapapun yang mau menulis Alkitab tulisan tangan bisa menghubungi di 0811 1925 400.
1: Oke, baiklah. Nah, hardliner yang dikasih Tuhan, sudah sepanjang hampir 1 jam kita mendengarkan diskusi, kita berbincang, bahkan mendengarkan juga setiap kesaksian yang sangat memberkati ya, baik itu dari Kak Nelly dan juga informasi terkait program-program yang ada di Lembaga Alkitab Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita yang sudah hadir di malam hari ini, untuk waktunya, untuk kesaksiannya yang sangat menginspirasi ya. Semoga ini juga menjadi berkat untuk setiap hardliner yang mendengarkan siaran kita di malam hari ini. Dan sekali lagi nih hardliner, untuk Anda yang ingin mengambil bagian dari pelayanan penyebaran firman Tuhan melalui program Sahabat Alkitab maupun gerakan Alkitab Tulis Tangan, sekali lagi bisa menghubungi di nomor WhatsApp di 0811 1925 400. Mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Sekali lagi terima kasih, dan juga untuk hardliner semuanya, Oktrin dan juga ketiga Pak narasumber kita harus pamit undur diri. Namun jangan khawatir hardliner, akan ada program-program selanjutnya yang siap menemani kamu dimanapun berada. Karena itu saya harus pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkukuh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Adik-adik, selamat malam juga Papa Mama dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik di hari ini, di hari Rabu, tepatnya di tanggal 9 September 2026 ya. Semoga adik-adik semuanya dan mama papanya dalam keadaan sehat ya. Amin, puji syukur, puji Tuhan, Uncle Timo pun dalam keadaan sehat, bisa bersiaran menemani adik-adik semua di program BDKA Mengudara ya. Ya, adik-adik, tetaplah bersama BDKA Mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena ada hadiah menarik yang menanti adik-adik, yang tentu yang bisa menjawab pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini, tentu dengan benar ya. Ataupun mama papa dan juga adik-adik bisa ya menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000 atau 1000 ya. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau kunjungi media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok di @heartline_fm. Ya, mama papa dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari Berpetualang Dalam Kerajaan Allah. Adik-adik mungkin sudah pernah ya menonton video BDKA di YouTube. Nah, yaitu di channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, adik-adik, Uncle Timo minggu lalu kan sudah memberikan pertanyaan ya, dan sekarang saatnya pengumuman. Kira-kira jawabannya benar nggak ya adik-adik ya? Nah, Uncle Timo akan bacakan nih pertanyaan minggu lalu dan juga jawabannya. Kalau yang sudah menjawab dengan benar, wah siap-siap ya akan dikirimkan hadiahnya. Ya, minggu lalu pertanyaannya adalah dari apa Tuhan menciptakan manusia? Sudah tahu jawabannya? Ya, benar, yaitu dari debu tanah. Ya, adik-adik unik banget ya. Tuhan memilih debu tanah untuk menjadi bahan manusia. Padahal debu biasanya kita anggap kotor dan ingin segera kita bersihkan. Nah, ini mengingatkan kita untuk tidak sombong. Walaupun kita punya banyak kelebihan, kepandaian, kemampuan ya, atau teman-teman dan hal-hal baik yang kita punya semuanya, tentu itu adalah pemberian Tuhan ya, anugerah dari Tuhan. Jadi, kita harus tetap rendah hati dan menggunakan semua yang Tuhan berikan untuk melakukan kebaikan. Nah, siapa yang menjawab dengan benar debu tanah? Wah, ditunggu ya. Nanti hadiahnya akan segera dikirimkan ya. Adik-adik, sebelum kita memasuki petualangan rohani kita, sekarang kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan dulu ya sebuah pujian dari gereja worship, judulnya Bawa Persembahanmu. Yang sudah tahu lagunya, yuk kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA mengudara, mendengarkan, memahami, melayani ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pujian ya. Sekarang kita mau mengundang mama papa dan juga adik-adik yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp kita ya di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang ya. Ya adik-adik, tolong disimak baik-baik program BDKA, karena sesaat lagi kita akan mulai pertolongan rohani kita. Kita akan sama-sama mendengarkan pembahasan firman Tuhan dari Kak Cia. Tolong disimak baik-baik, karena nanti di akhir firman Tuhannya Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Nah, adik-adik bisa menjawab tuh. Kalau misalkan jawaban adik-adik benar, maka berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Oke? Sudah siap? Nanti kirimkan langsung ke WhatsApp-nya Heartline ya, atau di kolom komentarnya Instagram kita @heartlinefm. Oke, kali ini pembahasannya atau pembawa firmannya adalah Kak Cia dengan tema Memberikan Persembahan Yang Benar dari buku 1 seri 9, diambil dari ayat Kejadian 4 ayat 6-7. Tolong disimak baik-baik, nanti Uncle Timo akan memberikan pertanyaan di akhir firman Tuhannya ya. Oke, kalau sudah siap, yuk kita persilahkan Kak Cia untuk memberikan firman Tuhannya. Silahkan Kak Cia.
1: Shalom adik-adik, hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 6-7. Yuk kita buka bareng-bareng Kejadian pasal 4 ayat 6-7. Udah dapat belum? Udah? Kejadian pasal 4 ayat 6-7. Nanti akan kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Tapi sebelum itu mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru dan untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan tentang Kain dan Habel. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan memahami apa yang Tuhan ajarkan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang tulus, percaya kepada Tuhan, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita buka Kejadian pasal 4 ayat 6-7. Kakak akan bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kejadian pasal 4 ayat 6-7. Begini bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Kain dan Habel. Mereka adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Papa dan mamanya Kain dan Habel sering menceritakan tentang Taman Eden dan mengajarkan mereka untuk percaya kepada Tuhan serta memberikan persembahan kepadanya. Nah adik-adik, Kain itu bekerja sebagai petani, sedangkan Habel itu sebagai gembala. Dan ketika sudah dewasa, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan hasil kebunnya, sedangkan Habel memberikan anak sulung kambing dombanya. Walaupun sama-sama memberikan persembahan, Tuhan menerima persembahannya Habel, tetapi tidak menerima persembahannya Kain. Kenapa gitu ya adik-adik ya? Tapi bukan karena Tuhan gak suka makan sayur ya. Tuhan itu melihat hati mereka adik-adik. Kain memberikan persembahan tanpa iman dan hatinya tidak sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Habel memberikan persembahan karena dia percaya kepada Tuhan dan mengasihinya. Dia memberikan yang terbaik karena tahu bahwa Tuhan itu layak menerima yang terbaik. Ketika melihat persembahannya tidak diterima, Kain menjadi iri dan marah kepada Habel. Tuhan sudah mengingatkan Kain supaya melakukan yang benar, tetapi Kain tetap gak mau bertobat. Dan akhirnya, Kain malah melakukan kejahatan kepada Habel. Kain bahkan mencoba menyembunyikan perbuatannya, tetapi Tuhan itu melihat semuanya. Adik-adik, Tuhan mungkin tidak berbicara kepada kita dengan suara yang bisa kita dengar. Tetapi Tuhan memberikan hati nurani, adik-adik. Ketika kita melakukan kesalahan, hati kita bisa mengingatkan bahwa perbuatan kita itu nggak benar. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan disembunyiin atau kita cari-cari alasan. Kita harusnya langsung ngaku kepada Tuhan dan juga bertobat. Jadi, memberikan persembahan yang benar itu bukan soal apa yang kita berikan. Tapi Tuhan itu melihat hati kita. Maka dari itu, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang percaya, dengan hati yang tulus dan juga penuh kasih. Jangan sampai kita lebih mencintai pemberian Tuhan daripada Tuhan yang memberikan semua itu. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang tulus, tidak iri hati kepada orang lain, dan mau segera bertobat ketika melakukan kesalahan. Biarlah kami selalu mengasihi Tuhan lebih dari semua berkat yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya, masih di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani ya. Baru saja kita sama-sama mendengarkan pembahasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cia dengan tema memberikan persembahan yang benar. Yang diambil dari buku 1 seri 9 Kejadian 4 ayat 6-7. Tadi adik-adik sudah mendengarkan ya, sudah menyimak dengan baik. Nah sekarang Angkel Timo akan segera memberikan pertanyaan yang seperti tadi Angkel Timo sudah sampaikan ya. Pertanyaannya adalah, apa yang dipersembahkan Kain dan Habel kepada Tuhan? Apa yang dipersembahkan Kain dan Habel kepada Tuhan? Nah kalau misalkan adik-adik sudah tahu jawabannya, bisa langsung kirimkan jawabannya sekarang juga ke WhatsApp-nya Heartline, yaitu di 0819 269 1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau bisa menulis di kolom komentar Instagram kita ya, karena tadi sudah di-upload pertanyaannya di Instagram Heartline FM. Dan adik-adik tinggal menjawab saja di kolom komentarnya ya. Pertanyaannya sudah tadi sudah dituliskan di Instagram ya. Atau Angkel Timo ulangi sekali lagi ya. Pertanyaannya adalah, apa yang dipersembahkan Kain dan Habel kepada Tuhan? Kalau sudah tahu, langsung kirimkan jawabannya sekarang juga untuk mendapatkan hadiah menarik dari BDKA Mengudara. Oke? Baik, adik-adik terima kasih ya telah berpetualang bersama BDKA Mengudara hari ini. Angkel Timo sangat senang sekali bisa berpetualang rohani bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul ketiga Tubuh untuk Surga. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dr. David Jeremiah menjelaskan perubahan luar biasa yang akan dialami orang percaya di dalam kekekalan dengan berfokus pada seperti apa tubuh kebangkitan kita nantinya. Tubuh kekal ini akan memampukan kita untuk hidup selamanya di hadirat Allah, bebas dari rasa sakit, kelemahan, dan kebinasaan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Tubuh untuk Surga, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Tubuh untuk Surga, Janji Surga. Saudara, tidak banyak hari yang normal di lokasi camp 3 dekat puncak Gunung Everest. Biasanya, camp dipasang pada ketinggian kurang lebih 24.500 kaki yang sudah masuk zona maut yang disebabkan oleh temperatur yang membekukan serta oksigen yang secara signifikan berkurang. Maka setiap orang di sana secara harfiah memegang nyawa mereka dalam tangan mereka sendiri. Pada suatu hari pada tahun 2007 dulu, setiap orang berdiri melongo, takjub sementara seorang pendaki tunggal masuk ke kamp. Nama sang pendaki adalah Wim Hof. Dan dalam banyak hal dia serupa dengan pencari petualangan lainnya yang menantang puncak gunung tertinggi di dunia. Nekat, berani, terbuka terhadap risiko-risiko yang lebih dihindarkan oleh orang lain. Namun ada suatu perbedaan kunci tentang Wim. Pakaiannya, sementara pendaki lain dan setiap anggota lain dari staf pendukung itu diperlengkapi dengan pakaian khusus cuaca dingin yang mutakhir, termasuk jaket tahan uji, sarung tangan, dan sepatu bot mutakhir, dan banyak lapisan lain. Tuan Hof mengenakan celana pendek, sandal terbuka, tanpa kemeja, tanpa topi, tanpa kaos kaki. Tak ada yang melindungi tubuhnya dari udara dingin yang tak kenal ampun itu. Dikenal di seluruh dunia sebagai manusia es. Hof telah menjadi legenda karena kemampuannya untuk bertahan hidup dalam udara dingin yang ekstrim. Para ilmuwan bingung oleh kemampuannya menanggung cuaca ekstrim yang akan berarti mati bagi orang lain manapun. Tentang prestasinya yang luar biasa, sang manusia es mengakui jasa dari apa yang dia sebut metode Wim Hof, yang tampaknya merupakan kombinasi dari teknik bernafas, exposure, meditasi, dan nekat. Saya tidak tahu apakah Tuan Hof adalah spesimen fisik satu kali seumur hidup. Mungkin saja dia seorang jenius motivasional, seorang yang sok jago, atau sesuatu yang sama sekali beda. Namun saya tahu bahwa ide-idenya mengingatkan saya akan suatu kebenaran yang sudah lama saya renungkan. Manusia memang ditakdirkan untuk lebih dari yang sekarang ini kita alami. Keterbatasan-keterbatasan tubuh kita hanyalah keterbatasan-keterbatasan sementara jika kita ini umat Kristiani. Yang saya maksudkan adalah transformasi jasmani bagi semua pengikut Yesus, dan kita akan mengalami momen itu pada waktu kebangkitan. Pada waktu pengangkatan, kebangkitan itu lebih dari upaya membangkitkan orang mati. Saudara-saudara, kebangkitan itu transformasi. Kita akan diubahkan. Tiga orang bangkit dari antara orang mati dalam perjanjian lama. Dan Yesus membangkitkan tiga orang dari antara orang mati selama pelayanannya. Seorang pemuda di kota Nain, seorang anak perempuan di Kapernaum, dan Lazarus, sahabatnya. Baik Petrus maupun Paulus sama-sama membangkitkan orang mati. Namun masing-masing contoh itu hanyalah kebangkitan sementara. Dan saya selalu kasihan kepada Lazarus karena dia harus dua kali meninggal. Mereka menjadi sakit atau menderita, mengalami kecelakaan, lalu meninggal lagi. Kristus bangkit dengan cara yang berbeda. Esensi tubuh jasmaninya berubah, mulia, abadi, tak dapat binasa. Dan tingkatan dengan berbagai keterampilan dan kemampuan untuk dinikmati selamanya setelah kebangkitannya yang transformasional diatakan dan tidak bisa meninggal lagi. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati memberikan bukti sekaligus pola untuk apa yang akan dialami semua anaknya. Dalam Filipi 3 ayat 21, kita diberitahu bahwa Kristus, dengarkan ini, akan mengubah tubuh yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3 ayat 21, akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, kita membaca, belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Sekarang mari kita menelaah apa artinya itu. Orang ingin tahu seperti apakah tubuh baru saya nanti. Dan tidak ada bacaan dalam kitab suci yang mengatakan, beginilah tubuh baru umat Kristiani nantinya. Namun kita memiliki hal yang sama, sebab jika kita akan memiliki tubuh seperti Tuhan Yesus, jika kita mempelajari Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, akan kita temukan tubuh macam apa yang akan kita miliki nanti, sebab kita akan memiliki tubuh persis seperti Dia. Bagian yang pertama, tubuh baru kita nanti akan berwujud. Pertama-tama, tubuh baru kita nanti akan berwujud. Dan kata berwujud artinya berdaging. Suatu keberadaan nyata dengan tubuh jasmani. Kita bukan akan memiliki tubuh roh seperti yang diajarkan sebagian orang. Saya bahkan tidak mau tahu apakah ada yang seperti itu. Saya pikir istilah itu kontradiktif, bukan? Tubuh roh. Itulah sebabnya kita mengatakan tubuh baru kita nanti adalah berwujud. Nantinya kita bukanlah roh yang melayang-layang, kita akan memiliki tubuh sungguhan, persis seperti Tuhan yang bangkit. Dan jika kita memiliki tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan yang bangkit, lalu apa artinya itu? Sementara kita tidak bisa mengetahui segala maksudnya, kita bisa mendapatkan beberapa ide dengan mengamati Tuhan, sementara Dia hidup di bumi dalam tubuh kebangkitannya. Dia hidup di bumi dalam tubuh kebangkitannya selama 40 hari. Dan dalam 40 hari itu, Dia menunjukkan kepada kita beberapa contoh tentang bagaimana tubuh kebangkitan kita akan berfungsi di sorga nanti. Bagian pertama, Yesus mengatakan bahwa tubuhnya itu sungguhan. Pertama-tama, Yesus mengatakan bahwa tubuhnya itu sungguhan. Lihatlah tanganku dan kakiku. Lukas 24 ayat 39, aku sendirilah ini, rabalah aku, dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Lukas 24 ayat 39, Yesus mau murid-muridnya mengetahui bahwa itu bukanlah mimpi atau penglihatan. Dia sungguh-sungguh telah bangkit secara jasmani dari antara orang mati, dan kebangkitannya bukan rohani belaka, melainkan sungguhan lengkap dengan daging dan tulang. Bagian yang kedua, Yesus makan pada setidaknya dua kesempatan. Inilah sesuatu yang akan membuat Anda semua benar-benar senang. Yesus makan pada setidaknya dua kesempatan setelah bangkit dari antara orang mati. Lukas 24 mengatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Lukas 24 ayat 42 hingga 43. Yohanes 21 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yohanes 21 ayat yang ke-12 hingga ke-13. Cukup banyak orang yang mensugestikan bahwa di sorga nanti kita akan dapat makan tanpa efek-efek negatif. Apakah ada saksi? Kita akan makan tanpa berat badan kita bertambah. Kita akan makan dan mencicipi makanan tidak seperti yang sudah-sudah. Coklat takkan lebih berdampak terhadap lingkar pinggang Anda daripada sayuran. Asik bukan? Jadi Yesus mengatakan bahwa tubuhnya sungguhan. Pada dua kesempatan dia makan. Jadi dalam tubuh kebangkitan kita nanti, dapatlah kita asumsikan bahwa kita pun akan dapat melakukan hal itu. Bagian yang ketiga, Yesus menyuruh Thomas menjamah tubuhnya. Lalu dia juga menyuruh Thomas menjamah tubuhnya. Masih ingat itu? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yohanes 20 ayat 27. Yesus memiliki bekas luka sungguhan pada tubuh sungguhan. Tubuhnya dimuliakan namun tetap dapat dikenali dan dapat dijama. Dia tetap memiliki bekas-bekas luka pada tubuh kebangkitannya untuk membuktikan identitasnya dan untuk mengingatkan kita semua sepanjang kekekalan berapa harga keselamatan kita. Tahukah Anda bahwa Yesus akan berada di surga dalam tubuhnya? Dia takkan kembali menjadi makhluk roh setelah berinkarnasi. Dia kembali ke surga dalam tubuhnya dan kita akan melihat dia dalam tubuhnya dengan bekas luka pada tangannya, lambungnya, dan kakinya. Sepanjang kekekalan, dan setiap kali kita melihat itu, kita akan diingatkan. Demikianlah caranya, kita masuk surga. Demikianlah alasannya, kita berada di sana. Mungkin saja Yesus satu-satunya pribadi yang bekas lukanya masih ada, karena bekas lukanya itu menceritakan kisah yang tidak mungkin diceritakan orang lain. Bagian keempat, Yesus melarang Maria untuk memegangi dia. Lalu satu lagi pemikiran tentang tubuh kebangkitannya. Ingatkah Anda ketika Yesus melarang Maria untuk memegangi dia? Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Katanya, Maria, jangan memegangi aku seperti ini. Maria tidak mau kehilangan dia. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki tubuh sungguhan yang bisa Anda jama. Dia sudah mau kembali ke sorga dan suatu hari nanti kita akan memiliki tubuh baru seperti tubuhnya dan kita takkan perlu memegangi dia sebab kita akan bersama dia selama-lamanya dan dia takkan meninggalkan kita. Jadi hal pertama tentang tubuh baru kita nanti adalah tubuh berwujud, tubuh yang lengkap dengan daging dan tulang. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya di kayu salib, dia tetaplah Yesus yang sama, hanya saja dengan tubuh yang baru. Bagian kedua, tubuh baru kita nanti bisa diidentifikasikan. Banyak orang mengkhawatirkan hal itu. Saudara, Anda akan tetap Anda dan semua orang akan mengenali Anda. Anda akan langsung mengenali orang-orang yang Anda kasihi. Pada dua kesempatan setelah kebangkitannya, orang bingung tentang identitas Tuhan. Yang pertama adalah di kuburan. Ketika Maria Magdalena mengira bahwa Yesus itu tukang kebun. Masih ingat itu? Namun mata Maria penuh air mata dan dia segera mengenali dia. Yohanes 20 ayat 15. Kesempatan lainnya adalah di jalan menuju Emmaus. Ketika dua orang yang sedang berjalan ke sana mengira dia orang asing. Namun itu adalah karena kata Alkitab. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Lukas 24 ayat 16. Pada setiap kesempatan lainnya, orang mengidentifikasikan Yesus dan memanggil namanya dan mereka pun akan memanggil nama Anda begitu melihat Anda. Rasul Paulus mengatakan tentang hari itu, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Dalam menggambarkan momen kebangkitan kita dalam 1 Tesalonika 4, Paulus memberitahu orang-orang agar tidak terlalu berkabung atas orang-orang yang sudah meninggal. Katanya, sebab kita akan melihat mereka lagi dan terangkat bersama mereka ke angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 3 orang dalam cerita Yesus tentang kehidupan yang akan datang. Abraham, Lazarus sang pengemis, dan sang orang kaya di alam maut. Semuanya saling mengenali satu sama lain. Lukas 16 ayat 22 hingga 31. Pada waktu Kristus berubah rupa dalam Matius 17, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengenali Elia, Musa, dan Yesus yang bercahaya terang benderang. Di sini kita melihat 3 orang yang kehidupannya terpisah 1400 tahun. Namun mereka semua saling mengenali satu sama lain. Mereka berdiri di sana secara jasmani, bersekutu dan bercakap bersama. Bisakah Anda membayangkan berdiskusi dengan Abraham atau Ishak atau Daniel? Dan itu adalah seperti kemarin berbicara kepada teman Anda di pusat kota. Musa dan Elia dikenal dengan nama yang sama, namun mereka sudah dimuliakan, memancarkan energi, terbungkus terang. Mungkin jawaban terbaiknya adalah jawaban yang saya dengar bertahun-tahun lalu. Seorang ibu lansia mendekati pendetanya dan berkata, "Dokter Jones, akankah saya mengenali putri saya ketika masuk surga nanti? Dia sedang menantikan saya di sana." Dokter Jones berkata, "Apakah ibu mengenali dia waktu di bumi? Kenal, bukan? Nah, kesadaran kita tak akan berkurang di surga daripada di bumi, bukan? Sesungguhnya kita akan lebih pintar, dan daya ingat kita akan lebih tajam. Ya, ibu akan langsung mengenali putri manis ibu." Misionari Amy Kemikail menulis perkataan ini. Katanya, akankah kita saling mengenali satu sama lain nanti di sorga? Akankah kita mengasihi dan ingat? Saya pikir tidak ada yang perlu bertanya tentang hal itu atau meragukannya barang sejenak. Sebab jika kita merenungkannya sejenak, kita tahu, akankah Anda menjadi diri sendiri seandainya Anda tidak ingat? Kita diberitahu bahwa kita akan seperti Tuhan kita Yesus, dan bukankah Dia mengenal dan mengasihi dan ingat? Dan bukankah dirinya sendiri seandainya tidak? Dan kita bukanlah diri kita sendiri seandainya tidak. Kita akan seperti Yesus. Bagian ketiga, tubuh kita nanti takkan binasa. Tubuh baru kita nanti adalah berwujud, berdaging. Anda akan dapat mengidentifikasinya. Dan tubuh kita nanti, ini dia, takkan binasa. 1 Korintus, Paulus menulis, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 1 Korintus 15 ayat ke-42. Kata ditaburkan mengacu kepada argumentasi yang Paulus lontarkan sebelumnya dalam pasal yang sama soal takut mati. Katanya, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu." Ayat ke-36. Dan gambarannya adalah tentang benih yang ditaburkan dalam tanah, lalu bersemai, lalu bertunas, menjadi sesuatu yang baru. Jalur yang sama yang akan kita tempuh ketika kita meninggal nanti. Ditaburkan dalam kebinasaan, lalu dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Apakah kebinasaan itu? Itulah yang terjadi kepada tubuh lama kita yang menderita stroke, serangan jantung, kanker, diabetes, artritis, asma, migrain, dan lain sebagainya. Dan Alkitab mengatakan, manusia lahiriah kita semakin merosot. 2 Korintus 4 ayat 16. Begitu dibangkitkan, tubuh baru kita nanti takkan pernah usang atau menua. Tubuh kita nanti akan sepenuhnya anti kemerosotan atau pembusukan. tubuh baru Anda nanti akan dirancang untuk kekekalan. Tubuh Anda nanti takkan tunduk kepada kecelakaan, penyakit, penuaan, atau kematian. Tubuh baru Anda nanti akan bebas dari sakit penyakit. Tubuh baru Anda nanti takkan pernah usang, takkan pernah mati. Dan tanda seru bagi kebenaran ini ditemukan dalam Roma 6 ayat 8 dan 9 yang menggambarkan kebangkitan tubuh Yesus. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Roma 6 ayat 8 hingga 9. Dan hal itu juga akan berlaku bagi kita semua. Maut tidak akan berkuasa lagi atas kita dalam tubuh kebangkitan kita. Perkataan ini tentang juru selamat kita. Dia tidak mungkin mati lagi. Tubuh kemuliaannya tidak dapat binasa, tidak dapat hancur. Dan inilah model untuk tubuh yang akan kita miliki begitu masuk sorga nanti. Bagian keempat, tubuh baru kita nanti akan bercahaya. Jadi tubuh kita nanti adalah berwujud, berdaging, dapat diidentifikasikan, kita akan saling mengenal, tidak dapat binasa, takkan terjadi apa-apa terhadap tubuh kita. Inilah yang merupakan kejutan bagi saya. Ketika saya mempelajari ini, tubuh baru kita nanti akan bercahaya. Anda tahu kan, setiap orang ingin dirinya berseri-seri. Suatu hari nanti Anda akan bercahaya. 1 Korintus 15 ayat 43 mengatakan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Dan kata kemuliaan di sini adalah kata yang berarti terang benderang. Dan sesungguhnya itu tidak terlalu mengherankan jika Anda kembali mempelajari Alkitab. Sebab ingatlah, sesuatu yang tidak lazim terjadi kepada Musa ketika dia menghabiskan waktu bersama Tuhan. Masih ingat itu? Wajahnya berkilau dan mulai bercahaya. Keluaran 34 ayat 29. Hal yang sama terjadi kepada Yesus di gunung di mana dia berubah rupa. Lukas 9 ayat 28 hingga 30. Dan dalam Wahyu 21, kita diberitahu bahwa keseluruhan kota Yerusalem baru nanti akan bercahaya, diterangi oleh cahaya yang memancar dari Kristus yang telah bangkit. Takkan ada matahari atau bulan atau apapun lagi. Segala terang akan berasal dari Kristus. Dan kita akan menjadi pemantul terang itu. Dan kita akan sedikit bercahaya sementara kita kesana kemari. Tubuh kita nanti akan bercahaya terang seperti wajah Musa setelah bersama Allah dan seperti Yesus berubah rupa di gunung. Mazmur 34 ayat 6 mengatakan, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Mazmur 34 ayat 6. Ngomong-ngomong, bukankah wajah kita memperlihatkan sedikit contohnya sekarang? Maksud saya, bukankah seharusnya kita memiliki cahaya itu bahkan sekarang? Kitab suci mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Nah, saya tidak tahu apakah Anda menangkap maksudnya. Namun itu berarti bahwa sekarang pun kita sudah memiliki kemuliaan. Namun ketika kita masuk surga nanti, kemuliaan kita akan semakin besar. Dan saya hendak memberitahukan bahwa sebagian dari kita akan lebih mulia daripada yang lain. Saya kenal umat Kristiani yang lebih lansia, yang pokoknya selalu memiliki sesuatu yang istimewa. Saya tidak tahu apakah itu cahaya. Pokoknya ada sesuatu yang berbeda tentang mereka. Jadi, wajah Anda akan mencerminkan antisipasi Anda akan surga. Apakah Anda mengetahuinya? Ketika orang memandang kepada Anda, apakah mereka melihat cahaya kebaikan, belas kasihan, dan kasih Allah? Bagian yang kelima, tubuh baru kita nanti akan luar biasa. Saudara, tubuh kebangkitan kita nanti takkan binasa. Dapat diidentifikasikan, berwujud, bercahaya, namun tubuh baru kita nanti juga akan luar biasa. Apa maksudnya? Nah, dengarkan perkataan Paulus sekali lagi dari 1 Korintus 15. Katanya, tubuh kita nanti ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 1 Korintus 15 ayat 43. Sebagian besar hidup saya bertekad melatih kebugaran. Saya punya 2 mesin kebugaran di garasi saya, dan saya ganti jenis olahraga yang saya lakukan setiap minggunya. Namun, tahu tidak, seberapa keras pun saya berusaha memelihara kesehatan jasmani saya tidak dapat menyangkal bahwa tubuh saya sekarang lebih lemah daripada ketika saya baru berusia 20-an dan 30-an. Usia saya sudah lebih tua, sudah lebih renta, sudah agak loyo. Anda tahu apa yang muncul dalam benak saya ketika saya merenungkan realita tentang tubuh kebangkitan saya. Syukur kepada Allah, saya tidak perlu menyeret kerangka tubuh saya yang sekarang ini dan kekekalan. Saya siap menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang kuat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak tiba-tiba jatuh ketika Anda tidak menyangkalnya. Tubuh kebangkitan kita nanti akan mencengangkan, penuh energi, meletup dengan daya antusias, dan mungkin mampu menjalankan berbagai fungsi luar biasa. Jika tubuh kemuliaan Kristus bisa menembus tembok dan bepergian hanya dengan dorongan pikiran saja, mungkin kita akan dapat melakukan hal yang sama. Tanpa bersikap dogmatis tentang hal-hal yang spesifik, saya yakin tubuh kemuliaan kita nanti takkan memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti yang kita miliki sekarang ini. Kita akan lebih mobile, dapat berpindah dari tempat ke tempat tanpa waktu lama yang biasanya diperlukan sekarang ini, yang berarti kita bisa menempuh jarak jauh setiap harinya. Alangkah mengagumkan, merenungkan kemungkinan berkeliling bumi yang baru tanpa merasa letih atau stres, dan keamanan di bandara serta tempat-tempat duduk yang sangat kecil untuk orang-orang berperawakan besar.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga. Judul ketiga, Tubuh untuk Surga. Kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan bahwa kehidupan yang Tuhan sediakan jauh melampaui keterbatasan dunia saat ini. Kita dapat belajar bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima tubuh yang mulia, nyata, dapat dikenali, dan tidak lagi dikuasai oleh penderitaan maupun kematian. Janji ini menguatkan kita untuk hidup dengan iman, karena masa depan bersama Tuhan bukan sekedar harapan yang samar, melainkan kepastian yang telah lebih dulu ditunjukkan melalui kebangkitan Yesus. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Tubuh untuk Surga dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111779986. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDM Wita SPDK dengan alamat Segoro RT22 Numpang Suipinyu, Kalimantan Barat 78353. Salam di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Muda Wita SPDK, penginjil Kristen yang bekerja di kampung pedalaman. Meskipun jemaat yang saya layani tumbuh dan berkembang dengan baik, saya sering merasa sengsara karena mengalami berbagai kesulitan, seperti kesulitan keuangan. Karena keadaan jemaat yang sangat miskin, saya sering kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Teman saya, dua orang perempuan, suatu hari menerima bantuan 2 dus mie dari seorang laki-laki yang mengaku memberikan bantuan kasih. Namun ternyata pria itu memiliki niat lain dan menghamili teman saya. Setelah anaknya lahir, pria itu menolak untuk bertanggung jawab. Saya pribadi merasa sangat bersyukur karena saya berhasil melewati jebakan itu. Meskipun demikian, insiden ini membuat saya semakin sadar akan tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan pelayanan di kampung pedalaman. Kejadian itu membuat saya semakin bertekad untuk mencari solusi agar tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain. Saya ingin membuat usaha mandiri seperti teman-teman yang lain yang telah banyak dilakukan dan cukup sukses membantu pelayanan. Saya berharap Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian untuk mengatasi tantangan ini. Saya berkomitmen untuk terus mengabdi dan mengasihi jemaat yang saya layani meskipun kondisinya juga sama-sama sulit. Saya percaya dengan kerja keras, kesabaran, dan berkat Tuhan, dukungan Tuhan, saya akan mampu mencapai tujuan dan membantu orang-orang di pedalaman. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan, Evangelis Julita, dengan alamat Sogot RT07, Numpang Sui Pinyu, Kalimantan Barat 78353. Salam di dalam Tuhan Yesus. Saya Evangelis Julita, seorang penggembala jemaat yang tekun dan berdedikasi untuk melayani di kota Kotia, Pontianak Utara. Saya merasa terpanggil untuk membantu orang-orang miskin di lingkungan saya. Salah satu caranya adalah dengan membiayai seluruh kebutuhan pelayanan penggembalaan jemaat yang miskin di pinggir jalan, terutama mereka yang berasal dari komunitas Tionghoa miskin yang menikah dengan perempuan Dayak. Namun untuk membiayai kebutuhan itu, saya harus menemukan cara untuk mendapatkan tambahan dana. Dengan modal hanya 100 ribu waktu itu, saya memutuskan untuk menjual pisang goreng keliling.
Meski tidak besar, usaha itu memberi hasil yang cukup untuk menopang kebutuhan saya dalam pelayanan. Namun saya tidak berhenti di situ. Saya ingin mengembangkan usaha ini dengan menjual gorengan keliling sambil menginjili jiwa-jiwa baru, termasuk orang Tionghoa miskin, Dayak miskin, Melayu, dan Madura yang masih kekurangan secara ekonomi. Saya berharap agar dapat membantu lebih banyak orang yang memerlukan. Selain daripada itu, saya juga memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya memohon doa dan uluran tangan kasih untuk memelihara bebek dan juga untuk membeli pakaian, makanan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya untuk suami dan anak-anak saya. Saya berharap agar orang-orang tergerak hati dan mau membantu memenuhi kebutuhan itu. Saya juga sangat berterima kasih atas doa dan bantuan yang akan diberikan. Saya yakin Tuhan akan memberkati setiap orang yang mengulurkan tangan kasihnya kepada sesama. Saya berharap agar semangat pengabdian dan kepedulian terhadap sesama dapat terus tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar saya. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda bagaimana caranya mendekati saudara kita yang jatuh? Kita harus mendekatinya dengan sikap, "Ya Tuhan, bagaimana saya ingin diperlakukan seandainya saya sendiri yang jatuh?"
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Selain skandal nasional yang kita semua sadari, ada skandal yang kurang diketahui di gereja, yang juga menuntut respon gereja. Pesan hari ini difokuskan kepada fakta bahwa gereja akan menderita, kecuali prinsip-prinsip menurut kitab suci diikuti ketika menangani skandal. Anda akan mendengar apa saja prinsipnya, termasuk apa yang harus dilakukan ketika yang lainnya gagal. Mari, kita mendengarkan studi dari firman Allah yang penting dan tepat waktu ini.
0: Saudara pendengar, prosedur yang diambil gereja ditentukan oleh salah satu dari dua hal. Apakah sikap orang yang bersangkutan memberontak dan menyangkal, atau apakah sikapnya mengaku, bertobat, menyesal, berkabung dan secara tulus menyesalkan dosanya. Kalau ia mengatakan, "Siapakah Anda yang berani menyalahkan saya, mengkritik saya, bahkan menghakimi saya?" Maka Anda harus menanganinya begini. Kalau ia mengatakan, "Anda benar, saya telah gagal di saat-saat yang lemah. Seharusnya saya tidak jatuh ke dalam dosa dan saya mohon maaf." Maka kita perlu menanganinya dengan cara lain. Dalam Matius 18 ayat 15 dikatakan, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali." Di sini Yesus mengajarkan agar kita menangani saudara yang jatuh secara pribadi, bukan secara umum. Kalau ia mendengarkan Anda dan mengatakan, "Anda benar, saya ingin meminta ampun kepada Allah. Terima kasih telah menegur saya. Saya sempat membiarkan dosa ini mencengkeram kehidupan saya. Saya tidak menyadari bagaimana kejadiannya. Terima kasih," maka Anda mendapatinya kembali dan selesailah sudah perkaranya. Perkara tersebut jangan digosipkan. Jangan bercerita kepada siapapun. Itu sombong namanya, fasik dan dosa di mata Allah. Tidak seorang pun mau dosanya disebarkan kemana-mana. Kalau hati kita benar dan kita mendatangi seorang saudara dan menyadarkannya akan sesuatu yang harus dibereskannya, dan ia membereskannya, maka saya percaya bahwa dengan kuasa Allah lah kita menanganinya. Kalau bukan, maka motif hati kita tidak benar. Demikianlah salah satu kemungkinannya. Berikutnya, dalam Matius 18 ayat 16 dikatakan, "Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan." Maksudnya, kalau orang yang bersangkutan tidak mau mendengar pertama kalinya Anda menegurnya, ajaklah satu atau dua orang lain untuk menguatkan kesaksian Anda. Kalau ia masih juga tidak mau mendengarkan, sampaikanlah hal itu kepada gereja. Dan kalau ia bahkan tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat 17. Jadi pertama-tama tanganilah secara pribadi. Kedua, ajaklah satu atau dua orang lainnya untuk menguatkan kesaksian Anda. Ketiga, sampaikanlah perkaranya ke gereja, karena hal itu bisa merusak keseluruhan jemaat. Itulah maksud Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Pemungut cukai bekerja bagi pemerintah Romawi dan pada umumnya dibenci oleh bangsa Yahudi. Pemungut cukai tidak boleh memberikan kesaksian di pengadilan hukum dan tidak boleh memberikan persepuluhan di bait setempat. Bangsa Yahudi menganggap uang pemungut cukai itu tidak bersih. Kalau orang yang bersangkutan tidak mau mendengarkan satu saksi, menyangkal dua saksi, dan mengabaikan jemaat, maka gereja harus memandangnya sebagai orang yang tidak percaya. Hal itu bukan berarti memperlakukannya dengan itikad buruk, melainkan sebagai orang yang tidak percaya. Yesus juga mengatakan bahwa orang yang jatuh tersebut harus disingkirkan dari persekutuan setidaknya untuk sementara. Jadi, bagaimana hendaknya kita mendekati seorang saudara yang berdosa? Pertama, kita harus mendekatinya dengan semangat kasih dan kerendahan hati Kristiani. Jangan mendatanginya untuk menghukum atau menghinanya, melainkan untuk menolongnya dan menyelamatkannya. Siapapun yang mengaku percaya namun puas menyaksikan kejatuhan saudaranya di depan umum tidaklah bersikap sesuai dengan semangat kasih, kepedulian, dan kerendahan hati yang digambarkan dalam Matius 18. Akan tetapi kalau saudara yang jatuh tersebut menyangkal, tidak mau mendengarkan dan malah pergi dengan sombongnya sambil mengatakan, "Anda tidak ada urusan dengan kehidupan pribadi saya. Ini urusan pribadi. Saya juga umat Kristiani yang diselamatkan dan saya berhak menjalani kehidupan pribadi saya tanpa Anda hakimi." Maka Yesus mengajarkan dalam Matius 18 ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Dengan kata lain, apa yang disepakati jemaat itu mengikat sifatnya. Jadi umat Allah harus berhati-hati tentang keputusan yang mereka ambil. Dengan sangat menyesal harus saya katakan bahwa saya pernah ke gereja dan berhadapan dengan jemaat yang tidak lebih mengenal firman Allah dibandingkan dengan sebagian besar orang dan harus dikonfrontasikan dengan fakta itu. Saya bisa memberikan contoh-contoh di mana hamba-hamba Allah yang dikaruniai justru disapu karena sikap jemaatnya terlalu cepat menuding dan menghakimi. Yesus mengajarkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ketika tubuh Kristus mengambil suatu keputusan, keputusan tersebut mengikat orang yang tidak bertobat. Berarti kita semua diposisikan untuk taat, mengasihi, murah hati, membantu, mendukung, dan hormat di hadapan Allah maupun terhadap satu sama lain. Kita tidak bisa mengabaikannya. Yesus sendiri mengajarkan bahwa Anda tidak bisa mengabaikannya, bahwa Anda bertanggung jawab. Akan tetapi sebaiknya Anda memenuhi tanggung jawab ini dalam semangat kasih. Seperti yang diajarkan dalam Galatia 6 ayat 1, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan."

Saudara pendengar, membaca bacaan-bacaan ini seharusnya menjadikan kita semua rendah hati di hadapan Allah. Kita harus mendekati saudara yang jatuh dengan sikap, "Ya Tuhan, bagaimana saya ingin diperlakukan seandainya saya sendiri yang jatuh?" Tidak ada orang yang mau ditendang ketika ia sudah jatuh. Seringkali, semakin dihormati, semakin dikasihi, semakin dikagumi seseorang itu. Ketika ia jatuh, semakin menusuk kritik dan kutuk yang ditimpakan orang kepadanya. Kalau Anda adalah salah seorang yang mengatakan, "Saya tidak akan melakukan hal yang semacam itu," izinkan saya memperingatkan Anda, saudaraku, bahwa Anda baru saja memposisikan diri untuk dicobai iblis. Sebab dimanapun Anda menurunkan kesiagaan, kesanalah iblis mengutus pasukan setannya untuk merusak keseimbangan Anda. Anda mungkin mengatakan, "Saya tidak akan pernah minum. Saya tidak akan pernah mencuri. Saya tidak akan pernah berbohong. Saya tidak akan pernah berzina." Padahal tidak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang mungkin dilakukannya dalam keadaan tertentu. Kita hanya mengiranya demikian. Cara terbaik untuk menangani hal itu menurut saya adalah mengatakan, "Ya Allah, saya mengandalkanmu. Saya tidak akan pernah mengandalkan diri sendiri." Jangan pernah mengatakan kepada siapapun, "Saya tidak akan pernah melakukan ini atau itu." Sebab iblis akan memasang perangkapnya bagi Anda. Kembali ke 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kalau orang yang bersangkutan tidak mau diberikan nasihat pribadi yang kudus dari seorang penolong yang mengasihi, yang memaafkan, dan orang itu menolak nasihat dua orang saksi, maka perkaranya harus dibawa ke gereja. Orang yang bersangkutan diserahkan kepada iblis untuk dihukum dagingnya agar rohnya diselamatkan. Ingat bahwa Yesus mengatakan dalam Matius 18 ayat 18, "Keputusanmu mengikat. Katakanlah seseorang terperangkap skandal dengan ibu tirinya dan tidak mau bertobat. Keseluruhan jemaat mengabaikannya dengan alasan tidak mau menghakimi." Paulus mengajarkan bahwa jemaat tidak boleh bersikap demikian. Paulus sendiri telah mengambil keputusan dan keputusannya sah. Sebab Paulus adalah seorang rasul dan ketika itu para rasullah yang berwenang. Ketika itu belum ada firman Allah yang tertulis seperti sekarang. Sekarang kewenangan ada pada firman Allah. Sekarang tidak ada yang namanya suksesi kerasulan di mana seorang keturunan rasul mempunyai kewenangan kerasulan seperti dulu. Sekarang kewenangan ada pada firman Allah dan diberikan kepada anggota-anggota gereja yang terpilih oleh Allah untuk hidup menurut ajaran firman-Nya. Jadi kewenangan gereja sekarang adalah didasarkan pada firman Allah. Seandainya gereja memutuskan untuk menyelamatkan roh saudara ini, kita telah melakukan segala yang Allah perintahkan, namun ia bersikeras tetap hidup dalam dosa dan terang-terangan memberontak terhadap Allah, menentang peringatan tubuh Kristus, maka kita menyerahkan saudara ini kepada iblis agar dagingnya binasa dan jiwanya diselamatkan pada akhirnya. Hal itu berarti bahwa atas keputusan gereja, kita memohon agar Allah menarik perlindungannya atas orang tersebut secara fisik, sehingga iblis dapat memperlakukannya sesukanya hingga Allah menarik perhatiannya dan membawanya kembali ke dalam persekutuan dengan umat Allah. Maksud Allah adalah selalu menebus, bukan menghancurkan. Membiarkan dagingnya hancur adalah demi menarik perhatiannya, bahwa ia hidup dalam dosa. Itulah yang dimaksudkan dengan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 18-20 dikatakan, "Tugas ini kuberikan kepadamu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni." Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Paulus sama sekali tidak mengajarkan agar orang saling menghakimi satu sama lain. Melainkan maksud utama Allah adalah agar kita saling melindungi satu sama lain. Ketika seseorang menolak nasihat pribadi, menolak nasihat masyarakat dan mengabaikan apa yang Allah firmankan melalui umatnya, maka pandanglah dia sebagai orang yang belum percaya. Dalam 1 Korintus 5 ayat 9 dikatakan, "Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul." Kata bergaul di sini maksudnya bergaul akrab.
1 Korintus 5 ayat 10, yang aku maksudkan bukanlah semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Dengan kata lain, kalau Anda tidak bergaul dengan para penipu, para berzina, para pemabuk, para pelacur, dan yang segalanya itu dengan siapa Anda berhubungan, maka Anda harus segera pulang ke surga. Anda harus meninggalkan dunia ini sebab yang semacam itu ada di mana-mana. 1 Korintus 5 ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Mana mungkin seorang menyebut dirinya Kristiani kalau ia menyembah berhala? Paulus menasihatkan agar kita jangan bergaul dengan orang yang seperti itu. Bahkan jangan makan bersama-sama dengan orang yang seperti itu. Kalau gereja telah memutuskan untuk menyerahkan orang seperti itu kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan, maka kita jangan makan bersama-sama dengan dia, entah di rumah atau di restoran. Jangan bergaul akrab dengannya. Silakan mendatanginya untuk menegurnya tentang dosanya. Akan tetapi jangan bergaul dengan dia agar ia sadar bahwa ia dikucilkan. Tidak lagi didoakan, tidak lagi hidup di bawah perlindungan Allah, hidup sesukanya, sendirian terpisah dari keluarga Allah. Itulah yang seharusnya, sebab Allah hendak menarik perhatiannya. Jadi jangan bergaul dengannya. Demikianlah proses menyakitkan untuk mendapati kembali seorang saudara yang jatuh.

0: Saudara pendengar, terkadang kita menempatkan diri di dalam posisi orang itu dan membayangkan, saya sendiri tidak mau dikucilkan, maka saya pun tidak akan mengucilkan dia. Padahal jelas dikatakan di sini dalam 1 Korintus 5 ayat 6-7, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ilustrasi yang digunakan di sini diambil dari ketelitian bangsa Yahudi dalam memeriksa seluruh pojok rumah mereka untuk menyucikan segala yang beragi menjelang Paskah. Menurut Alkitab, apapun yang beragi adalah lambang kejahatan. Demikianlah umat Kristiani harus terus menyelidiki dan menyucikan hati mereka. Sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu, yaitu kejahatan. Dalam 1 Korintus 5 ayat 8 dikatakan, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam kitab suci, ragi secara konsisten dianggap sebagai lambang kejahatan. Misalnya sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Oleh karena itu, tindakan pertama yang harus diambil adalah menghilangkan kecenderungan untuk menyebarkan infeksi ke seluruh jemaat. Maksud menyingkirkan saudara tersebut adalah untuk melindungi anggota keluarga Allah yang lain agar tidak terkontaminasi oleh dosa yang tidak dibereskan. Maksud Allah adalah selalu menebus demi kebaikan saudara tersebut, di mana pertama-tama kita hendaknya mendatanginya secara pribadi, baru secara umum. Tentu, ketika Anda menghukum seseorang di depan publik, Anda sama saja mengusirnya dengan kepahitan, kebencian, dan seringkali membuatnya membenci gereja dan menentang Allah. Kepahitan dan kebencian mereka bisa demikian buruk sehingga mereka menyalahkan Allah. Yang pasti, mereka sendiri akan menderita. Akan tetapi saya percaya bahwa keseluruhan jemaat yang akan menderita kecuali hal itu ditangani dengan lembut, dengan kasih untuk melindungi saudara yang jatuh tersebut. Keputusannya bukanlah keputusan 1-2 orang atau sebuah kelompok, melainkan kebutuhan Kristus. Itulah sebabnya harus dilakukan secara lembut dan penuh kasih. Sesungguhnya kita bertanggung jawab untuk saling melindungi dan saling mengasihi. Katakanlah, saya hanya ingin berdoa bersama Anda. Apakah ada yang bisa saya bantu? Akan tetapi kalau mereka sengaja melawan, maka gerejalah yang harus menanganinya. Selalu dalam kasih, mengingat kita semua telah diampuni. Akan tetapi orang yang bersangkutan pun harus memutuskan kembali dan mengatakan, saya minta maaf, saya minta diterima kembali dalam persekutuan. Saudara pendengar, masalahnya bukanlah sekedar mencoret nama seseorang dari daftar keanggotaan hanya karena ia melakukan kesalahan. Kita semua juga pernah melakukan kesalahan dan Allah telah mengampuni kita. Akan tetapi yang dipersoalkan di sini adalah dosa yang terang-terangan yang bisa mengkontaminasikan keseluruhan tubuh Kristus. Pertama, kita semua membutuhkan doa satu sama lain. Kedua, kita semua hendaknya sadar menolong, mendoakan, dan mengangkat satu sama lain. Ketiga, tidak mengutuk sesama, melainkan memaafkan, mengulurkan tangan dan berupaya sesanggup kita untuk menolong satu sama lain kalau ada yang terperangkap atau tersandung jatuh. Jalan terakhir adalah menghadapkan persoalannya kepada keseluruh tubuh Kristus dan menempatkan orang yang bersangkutan dalam posisi di mana Allah menarik tangannya yang melindungi dan mendisiplinkannya secara fisik untuk menarik perhatiannya hingga pada akhirnya jiwanya diselamatkan walaupun dagingnya sekarang binasa. Saudara pendengar, kita adalah tubuh Kristus, keluarga Allah, dan harus saling mengasihi serta melindungi satu sama lain. Jadi berdoalah agar Allah memberi kita roh yang lembut, yang mengasihi terhadap satu sama lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas firmanmu yang jelas ini dalam 1 Korintus 5 dan Matius 18. Kami berdoa agar engkau memberi kami roh seperti yang diungkapkan Galatia 6 ayat 1. Agar kami selalu lembut terhadap satu sama lain, menyadari bahwa kami semua juga rentan terhadap pencobaan. Bahwa hanya oleh kasih karuniamu kami bisa hidup di dunia yang penuh dosa dan sensual ini tanpa menjadi bagiannya, melainkan di atasnya, tanpa terkontaminasi dan tetap kudus dalam Kristus Yesus oleh kehadiranmu di dalam kami, bukan oleh kebaikan kami sendiri, melainkan dengan secara konstan mengakui, secara konstan menelaah kehidupan kami sendiri untuk memastikan kami tidak membiarkan kepekaan kami menjadi tumpul. Ajarilah kami untuk hidup taat, penuh dengan rohmu, di dunia yang sensual ini. Ajarilah kami untuk mengulurkan tangan dalam kasih, lembut namun tegas terhadap satu sama lain. Selalu memaafkan, mengingat bahwa kami pun mungkin tersandung jatuh. Kami mohon agar roh Yesus Kristus memerintah dalam hati kami dan dalam tubuh Kristus ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Skandal dan kejadian yang memalukan di gereja menuntut kepada kepedihan dan memalukan. Namun tubuh Kristus perlu belajar bahwa disiplin gereja pun merupakan mandat Alkitab. Kita telah melihat bahwa Alkitab menunjukkan secara jelas tentang apa yang harus dilakukan ketika menangani skandal dan langkah-langkah yang diperlukan untuk membawakan solusi yang wajar dan benar terhadap masalahnya. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam, Hardenas. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 9 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Markus 10 ayat yang ke-32. Sekali lagi, Markus 10 ayat ke-28 hingga 30. Demikianlah firman Tuhan. Markus 10 ayat ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Mari kita berdoa.

0: kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu, Pak Pendeta Julius Widodo. Berbicaralah bagi kami, Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam, Pak Pendeta.
1: Salam, selamat malam, Bapak Pendeta Epi. Salam, selamat malam, para pendengar semuanya.
0: Baik, puji Tuhan, malam ini kita kembali bersama-sama. Dan kita percaya melalui kesaksian para pendengar dan juga setiap doa-doa yang kita akan dukung bersama-sama, panjatkan, naikkan di hadirat Bapa di surga, kita percaya ada kuasa, ada mujizat, ada banyak penyertaan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan Pak Pendeta, malam ini kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa upah mengikut Yesus. Nah, ini seringkali ada banyak orang bertanya, kalau saya sudah ikut Tuhan setia taat, mengikutnya dengan sungguh-sungguh, apakah untung saya? Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan pertanyaan yang luar biasa. Dan kadangkala mungkin juga pertanyaan dalam diri kita masing-masing, kalau saya sudah mengikut Tuhan dengan setia, dengan tekun, bahkan menjalankan apa saja yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya, kira-kira apa yang saya dapat atau apa upah bila mana saya mengikut Yesus dengan baik. Saudara kasih Tuhan, banyak orang yang menuntut daripada Tuhan dan bertanya dalam hatinya. Malam hari ini merupakan jawaban yang luar biasa yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang karena Injil ayat 29, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, ibu atau bapaknya, anak-anak atau ladangnya. Perhatikan ayatnya yang ke-30 yang merupakan jawaban dari kita semua, pertanyaan kita semua. Orang itu sekarang, pada masa ini, ada kata sekarang, ada kata masa ini juga, akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa apa yang akan kita terima dari Tuhan kalau kita melakukan apa yang dikehendaki dalam hidup kita, saudara Tuhan, kita akan menerima kembali apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita tinggalkan. Bahkan saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan berkata akan menerima 100 kali lipat. Artinya banyak sekali, dan Tuhan tidak pernah berhutang budi kepada saudara dan saya. Di sini dijelaskan baik itu rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ini hal yang kedua, saudara Tuhan, sekarang, dan yang hal yang kedua akan menerima hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berbohong. Janji Tuhan iya dan amin. Kalau Tuhan berkata A akan digenapi A, B akan digenapi B. Di dalam ayatnya yang ke-30 merupakan jawaban bagi kita semuanya. Hari ini Tuhan akan membalaskan, akan memberikan upah bila mana saudara telah berkorban meninggalkan keluarga, mungkin orang tua dan lain sebagainya, akan menerima kembali, akan dibalaskan. Dan hari yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Ini jaminan hidup yang kekal, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya orang yang percaya kepada Yesus, itulah sebabnya jangan ragu-ragu lagi mengiring dan mengikut Tuhan walau banyak sekali tantangan dan rintangan. Karena upah yang akan diberikan oleh Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan saudara, dengan tantangan yang saudara alami, bahkan perjuangan yang saudari alami. Karena upah yang akan kita terima adalah hidup kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar semuanya, inilah yang membedakan antara orang yang tidak mengikut Tuhan dengan orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Dia akan memiliki hidup yang kekal selama-lamanya. Namun sekali lagi saudara Tuhan, ada peringatan di ayatnya yang ke-31 yang berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini berbicara kepada orang yang tetap setia, maka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi barang siapa yang mengikut Tuhan hanya sementara waktu dan berhenti di tengah jalan, maka saudara Tuhan, orang lainnya akan menggantikannya, akan menerima hidup yang kekal. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah saudara setia mengiring dan mengikut Tuhan sampai selama-lamanya? Tuhan Yesus memberkati. Amin.
0: Mari kita berdoa.

Firman-Mu sungguh ajaib, firman yang hebat dan luar biasa. Menguatkan hati kami dan memberikan harapan sehingga kami diberi sukacita yang kekal di dalam melayani-Mu. Terima kasih Roh Kudus, bimbinglah kami oleh kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Satu hal, jangan pernah menyerah dan putus asa. Tuhan kita Yesus Kristus, Ia tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya yang selalu memandang-Nya dan mengasihi-Nya. Percayalah dengan iman, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini atau ingin berbagi kesaksian, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-87-84-7210 0812-87-84-7210.

0: Baik, Allah mengerti ya, pujian yang sangat sungguh indah. Baik, kita angkat telepon dari Ibu Friska. Salam, selamat malam Bu Friska.
1: Salam Pak, selamat malam.
0: Ya, puji Tuhan.
1: Apa kabar ya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa dalam Tuhan Yesus Ibu.
1: Ya, sama, saya juga puji Tuhan.
0: Amin, Pak. Amin.
1: Tuhan dalam Ibu ya. Tadi pagi udah naruh lamaran Pak, gitu. Saya tinggal tunggu panggilannya, tahu kapan. Tadi saya lihat banyak yang pada di buku itu ditulis banyak, hampir berapa ribu yang ada yang itu yang pada butuh pekerjaan Pak. Ya. Tapi macam-macam sih, ada yang di pabrik Oppo apa gitu. Iya, tapi saya itu sama atasannya udah ngerti. Katanya tunggu aja dulu, katanya gitu. Ditanya, ya saya ini dulu pernah kerja di press spinning, bagian olah jadi kapas menjadi benang, jadi saya paham. Ya udah nanti disampaikan. Tunggu aja katanya. Memang kemarin tuh kantornya masih, setahu saya di daerah Cikupa, tapi kan sekarang kantornya udah pindah, tadi nyari-nyari. Tapi untung aja puji Tuhan Pak, kita ketemu walaupun udah agak siangan. Tapi Tuhan selalu melihat apa yang kami butuhkan Pak. Gitu.
0: Amin.
1: Memang saya lagi pengen butuh kerja, tapi katanya udah tunggu aja dulu. Kata saya, kira-kira lama enggak dipanggil ya, kata gitu. Tahu memang ditulisannya tuh memang lagi belum ada lowongan, kata gitu. Tapi ya tunggu aja katanya gitu. Karena pakai apa sih Pak? Pakai email. Tapi aku ini juga, aku tulis juga email. Banyak kan, saya lihat sampai beribu orang itu yang pada mau butuh pekerjaan Pak gitu. Ya itu aja Pak, saya minta dukung doa Pak, biar apa yang kami, biar kami cepat dipanggil Pak gitu.
0: Amin.
1: Kita minta lagu Pak, lagu ya, yang terhubung denganmu Pak.
0: Ku terhubung denganmu, baik Bu Friska.
1: Ya, salam.
0: Salam, Tuhan berkati Bu Friska juga dan Pak Iman. Baik, dari Pak Friska ya, kita angkat telepon juga, maksudnya Bu Friska. Kita angkat telepon, halo, salam, selamat malam. Iya. Salam dengan Ibu Ida.
2: Iya, puji Tuhan baik. Pak, saya udah dikirim pesan siap-siap untuk interview kedua.
0: Puji Tuhan.
2: Tawaran kerja yang jadi koki di Kids Club atau sekolah tangan kanak-kanak di negara Kuwait. Saya minta doa supaya saya punya keyakinan, supaya tidak goyah.
0: Amin.
2: Supaya saya percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik tepat pada waktunya.
0: Amin.
2: Memang untuk sabar itu tidak gampang. Kadang berharap juga goyah dengan situasi. Dengan yang gak mungkin lah, umurku udah sekian atau apalah gitu. Tapi saya udah berserah semua. Saya udah lelah juga cari pekerjaan apa aja yang saya bisa lakukan. Belum juga saya dapat. Kalau memang ini kehendak Tuhan, ya pasti jadi.
0: Amin.
2: Saya minta doa juga Pak untuk persiapan tes kesehatan. Kalau nanti interview kedua sudah lulus, saya harus siapkan segala sesuatunya untuk tes kesehatan. Untuk dananya yang lumayan besar Pak. Kalau dulu 2 juta, mungkin sekarang 3 juta. Saya minta Tuhan berkati saya untuk segala biayanya. Juga untuk kontrakan yang saya harus bayar. Saya butuh uang 800 ribu per bulan, kontrakan yang cukup, dibilang cukup terjangkau lah untuk di daerah pinggiran Jakarta. Terima kasih Pak.
0: Baik,
2: terutama Ibu, hubungan pribadi saya dengan Tuhan.
0: Amin.
2: Supaya tetap lancar, tetap erat, supaya tidak goyah dengan keadaan, dengan cobaan yang kelihatannya bertubi-tubi datang, sempat saya meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tapi saya berusaha untuk bangkit lagi, Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
0: Tuhan berkati Bu Ida juga, Tuhan tolong. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan Bu Ida. Tak ada perkara yang sulit ya, Tuhan akan bela ya. Baik, dan saya juga akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Bapak Abednego Andi Wijaya. Salam selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Nama saya Abednego Andi Wijaya. Tolong doakan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya angkat telepon dulu dari Ibu Imelda. Salam selamat malam Bu Imelda.
3: Salam Pak.
0: Iya,
3: Ibu. Bisa bicara sama Bapak Julius?
0: Dia mendengar suara Ibu. Beliau mendengar suara Ibu. Pak Julius mendengar suara Ibu. Silakan disambut Pak Julius.
4: Halo, selamat malam Ibu Imelda.
3: Salam Pak. Apa? Pak, tolong doain saya ya Pak.
4: Apa yang
3: perlu saya kram-kram. Sakit Pak. Belum berobat ke puskesmas, tapi masih ada kramnya. Tolong doain ya Pak ya.
4: Baik Pak Ibu Imelda.
3: Iya, ya. Terima kasih Pak. Selamat berjati.
4: Sama-sama.
0: Tuhan berkati juga buat Ibu Imelda ya. Kita akan dukung dalam doa untuk pemulihan kesehatan Ibu Imelda juga. Dan saya lanjutkan dari Pak Abednego Andi Wijaya. Tolong doakan supaya Tuhan Yesus tolong temukan dan kembalikan emas adik saya yang hilang. Karena dicuri oleh pembantu atau supir atau orang yang bekerja di bos saya atau di dalam rumah bos saya. Haleluya. Amin, pasti Tuhan Yesus temukan dan kembalikan emas adik saya yang dicuri. Supaya saya bisa kembalikan emas itu kepada adik saya. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan Pak Abednego Andi Wijaya. Tuhan, kiranya Tuhan memperlihatkan ya kemana hilangnya emas itu ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam yang indah ini kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesehatan kekuatan untuk berdoa bagi saudara-saudari kami yang memerlukan dukungan doa-doa kami. Bapa, hamba berdoa buat hambamu Ibu Friska yang merindukan untuk suatu pekerjaan. Tuhan tolong kalau hari ini telah menaruh lamaran di sebuah perusahaan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang buka jalan. Karena memang banyak saingan Tuhan yang ada di perusahaan tersebut. Tapi kami percaya bila mana Engkau berkenan Tuhan memberkati dan menolongnya, maka tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan, kesabaran buat hambamu sehingga tetap Tuhan. Ibu Priska sabar menunggu jawaban yang daripada Tuhan. Tuhan tolong Bapa, jamah para pimpinan atau HRD yang ada di perusahaan tersebut sehingga bisa Tuhan menerima hambamu Ibu Priska sehingga sukacita boleh dialami oleh hambamu. Demikian juga kami berdoa Tuhan terus untuk hambamu buat Ibu Ida Sulastri yang mananya Tuhan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk interview yang kedua. Tuhan tolong buka jalan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, bahkan Tuhan yang akan memberikan hikmat serta akal budi untuk mengerjakan atau menjawab segala sesuatu yang harus dikerjakan ini. Tuhan tolong Bapa, supaya Tuhan di dalam pergumulan untuk menjadi koki di sebuah sekolah yang ada di luar negeri, Tuhan Engkau akan bekerja dan memberkatinya. Bahkan Tuhan dalam persiapan tes kesehatan juga Engkau akan tolong dan Engkau akan memberkati. Banyak biaya yang harus dibutuhkan, namun kami percaya bahwa Yesus yang sanggup memberkati, Yesus yang sanggup menyediakan segala sesuatu untuk hambamu ini. Bahkan kebutuhan bulanan sampai saat ini Tuhan untuk biaya kontrakan sebesar 800 juta per bulan. Tuhan Engkau juga yang akan memberkatinya. Kami terlalu yakin dan percaya kalau burung pipit di udara Engkau pelihara, bunga bakung di ladang Engkau dandani, apalagi Tuhan orang yang berseru-seru memanggil namamu, menindikikan dan menyembah Engkau pasti akan dipelihara. Sebab kami lebih tinggi daripada burung-burung atau bunga bakung, kami lebih berharga daripada semuanya itu. Bahkan Tuhan tolong ya Papa, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan Engkau akan mengabulkannya. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat hambamu Bapak Abednego Andi Wijaya yang saat ini Tuhan kehilangan barang atau emasnya ya Tuhan. Kami tidak tahu siapa yang mengambil atau mungkin hilang di mana, kami tidak pernah tahu secara pasti, tetapi Engkau tahu segala sesuatunya. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan menggerakkan setiap orang yang menemukan atau mengambilnya supaya Tuhan dikembalikan kepada yang bersangkutan, kepada pemiliknya ya Papa, sehingga hambamu boleh mengembalikannya kepada adiknya. Tuhan jamah, kami berdoa di dalam nama Roh Kudus, Roh yang Maha Tahu segala sesuatunya. Engkau juga akan menggerakkan hati dan pikirannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hambamu Ibu Imelda. Tuhan tolong Bapa yang sampai saat ini Tuhan bergumul tentang kesehatannya, khususnya Tuhan kakinya yang seringkali kram Tuhan, bagian lututnya sehingga
menyebabkan hambamu susah untuk beraktivitas, susah untuk berjalan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya melalui kuat kuasa bilur-bilurmu 2000 tahun yang lalu Tuhan, berkuasa sampai hari ini. Bahkan mujizatmu masih ada sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan kepada ibu hambamu, Ibu Imelda. Kami percaya ya Tuhan, melalui kuat kuasa darah Yesus, segala sesuatunya dibukakan dan terjadi dalam hidup hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Oma Rena. Salam Pak, mohon didoakan Tuhan buka jalan keluar untuk saya bisa membeli HP lagi karena sudah rusak total. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan Oma Rena. Kita angkat pujian, kita angkat telepon dari Pak Antonius Samarinda. Salam, selamat malam Pak Antonius.
1: Salam, selamat malam Pak Pendeta Eti dan Pak Pendeta Julius.
0: Selamat malam juga Pak Antonius.
1: Iya, aku baru bergabung Pak, minta maaf Pak, gimana kabarnya Pak?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Pak.
1: Ya amin. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas kebaikan Tuhan. Dan kita syukuri bahwa Tuhan senantiasa melindungi, menjaga dan mempersatukan, mempertemukan kita dalam acara ini Pak.
0: Amin. Amin.
1: Ya, terima kasih. Aku minta dukungan doa dari Pak Pendeta Edi dan Pak Pendeta Julius atas mendoakan untuk keluarga kami, kami yang jauh di Sumatera sana, Freddy. Didoakan supaya pekerjaannya baik, sehat dan dijauhi dari segala mara bahaya. Serta juga pendidikan anak-anak kami, Imelda dan juga Disney serta Maria, sehingga mereka tetap diberkati dan juga tetap pendidikan mereka kedepannya menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses semuanya Pak. Serta juga minta dukungan doa juga untuk pekerjaan kami orang tua, sehingga kami juga tetap lancar dengan pekerjaan, dan juga bos kami tetap menerima dan tetap bekerja sama dengan baik juga Pak. Serta juga yang terakhir ini Pak, aku minta dukungan doa juga untuk mertuaku yang ada di Adonara Flores, yaitu Mama Marisa Pak. Memang sangat dahsyat Pak, ketika dia sakit saat ini, sakit terbaring lemah di rumah. Sampai-sampai karena mungkin

0: apapun Pak, minta didoakan supaya akan uratnya ini menjadi sembuh, lengkap semuanya pada kaki, dia tidak bisa berjalan kemana-mana Pak. Dan juga Pak, yang terakhir aku minta lagu Pak, yaitu Berkali-Kali Pak.
1: Berkali-Kali, baik.
0: Ya, ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas dukungan doanya.
1: Tuhan
0: dan
1: berkati.
0: Juga semoga Tuhan memberkati Pak. Pendeta Yuki dan Pendeta Yulius beserta dengan keluarga, amin. Keluarganya semuanya. Oke, salam.
1: Salam Pak Antonius.
0: Selamat pagi.
1: Salam. Pak Antonius dari Samarinda. Baik, dan saya membacakan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Ono. Saya Ono ingin mengucap syukur karena cicilan mobil yang bulan lalu sudah terbayar walaupun sudah terlewat 20 hari. Berkat dukungan doa dari Pak Pendeta Evi, saya mau minta tolong minta dukungan doanya lagi buat cicilan bulan September ini sudah jatuh tempo. Dan bila dalam waktu dekat semoga saya bisa membayarnya dan utang dan saya juga banyak bayar dan dalam bulan saya juga banyak bayar utang teman dan lain-lain. Dan biarlah kita membukakan pintu, Tuhan bukakan pintu rezeki dan doakan saya juga segala penyakit yang ada di tubuh saya seperti darah tinggi dan kolesterol boleh sembuh total. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Pak Ono ya. Bapak Ibu mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu untuk pergumulan hamba-Mu Oma Rena di Lampung, yang saat ini ia sangat membutuhkan handphone, di mana handphone yang lama sudah jatuh, rusak, dan tidak dapat digunakan lagi. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu, Engkau yang berikan dia hikmat dan memudahkan baginya untuk membeli handphone yang sangat dibutuhkannya saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Antonius dan keluarga. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Engkau telah pelihara dan lindungi keluarga ini, sehingga mereka boleh selalu ada dalam sukacita ilahi. Kami berdoa buat anaknya Freddy yang ada di Pulau Sumatera bekerja. Tuhan tolong Freddy, berikan hati yang bijaksana, hati yang mengasihi-Mu, dan hati yang memuliakan Engkau dan mengasihi orang tuanya. Tuhan berkati juga anaknya Imelda Maria dan anak-anaknya yang lain dalam pendidikan mereka. Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat yang dari sorga, sehingga setiap apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai terlaksana, karena mereka mengandalkan Engkau. Engkaulah kekuatan dan perisai bagi keluarga ini. Tuhan memberkati pekerjaan hamba-Mu Pak Antonius dan Ibu. Tuhan tolong, Tuhan bela, dan Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat yang dari sorga. Bangkitkan Roh-Mu atasnya, kerinduannya untuk kesehatan hamba-Mu mertuanya yang ada di Flores, yang saat ini mengalami sakit asam urat. Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan, Engkau menyembuhkannya oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat anak-Mu, anak dari hamba-Mu mertua Pak Antonius, yaitu Lius yang juga seringkali berbuat kasar kepada orang tua. Sadarkan Lius Tuhan, jamah dia dan jangkau dia oleh kuasa-Mu, gentarkan hatinya agar ia boleh menghormati orang tua yang telah melahirkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, patahkan segala kuasa yang membelenggu Lius, yang menguasainya dengan emosi. Dalam nama Yesus dihancurkan kuasanya dan beri dia kebebasan dalam kasih dan kebenaran. Kami juga berdoa buat anakmu Pak Ono dalam pergumulannya untuk membayar cicilan mobil di bulan September ini dan utang-utang yang

0: serta kebutuhan makan minum yang mereka perlukan. Tuhan tolong hamba-Mu Pauno, mampukan dia, serta juga Tuhan tolong agar ia boleh juga sehat-sehat dan juga kuat dan dijauhkan sakit penyakit dari tubuhnya. Berkati hamba-Mu Pauno dan juga keluarga, segala usaha dan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya berkat-Mu, hikmat yang dari surga tercurah baginya. Haleluya. Amin. Heartliness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Percayalah dengan iman bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Bersukacitalah senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu yang telah mengirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp dan belum sempat kami bacakan malam ini, jangan berkecil hati, kami akan mendoakannya secara khusus oleh tim Heartline Counseling Center. Saya Pendeta EP Education.
1: Dan saya Pendeta Yulius Widodo.
0: Undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Jangan Berpikiran Ganda. Nats Alkitab dari Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan berpikiran ganda dan mencoba berpikir dengan dua cara yang berbeda pada saat yang bersamaan. Misalnya, kita datang ke gereja untuk mendapatkan hikmat yang dari atas, Yakobus 3 ayat 17. Lalu meninggalkan gereja dan mendapatkan hikmat dari bawah dan mencoba menggabungkan keduanya. Namun itu tidak berhasil. Anda tidak dapat mencampur bahan bakar tanpa timbal dan bahan bakar solar. Saat Anda melakukannya, Anda telah membatalkan bahan bakar tanpa timbal karena solar. Hanya terlihat seperti bensin tidak berarti itu akan membantu Anda. Sebagai orang Kristen, kita pergi ke gereja pada hari Minggu untuk mendapatkan bensin tanpa timbal. Dan pada hari Senin, pergi ke dunia untuk mendapatkan solar. Kemudian kita bertanya-tanya, mengapa kita bekerja keras dengan lelah? Mari kita ilustrasikan dengan cara ini. Kita memiliki frekuensi AM dan FM di radio kita. Keduanya berbeda. Keduanya terpisah. Saat mengendarai mobil, Anda memilih mana yang ingin didengarkan. Anda tidak dapat mendengarkan keduanya secara bersamaan. Meskipun Anda memiliki kedua pilihan tersebut. Alkitab mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 5-8. Tuhan menanggapi iman yang berpikiran tunggal dan berfokus pada firman-Nya. Jadi firman untuk Anda hari ini adalah jangan berpikiran ganda.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.

0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio. Christ.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 20. Didikan bagi orang muda. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara pendengar yang terkasih, tidak ada seorang pun berkuasa untuk mengubah karakter orang lain melalui pengajaran. Namun, setiap orang percaya harus menjalankan peran sebagai pendidik bagi generasi muda. Hanya Tuhanlah yang berkuasa mengubah hidup seseorang melalui pengajaran. Bahan ajar dan pengajaran bersifat eksternal, sedangkan karakter yang saleh bersifat internal. Hal yang eksternal tidak dapat menyentuh hal yang internal, kecuali dari hal yang internal juga. Kekuasaan Tuhan adalah hal yang internal. Setiap pengajaran tanpa kekuasaan Allah hanyalah memindahkan kebenaran yang eksternal saja, yang berhenti pada pikiran. Kebenaran yang eksternal adalah informasi tentang kebenaran yang indah saja, namun tidak sampai pada kebenaran itu sendiri. Pengajaran adalah alat anugerah, bukan anugerah itu sendiri. Melalui pengajaran, setiap orang diharapkan memperoleh anugerah Allah. Anugerah Allah adalah tujuan akhir dari setiap pengajaran. Anugerah Allah adalah kehadiran Allah dan segala janjinya di dalam hati. Ini adalah pemberian Allah yang cuma-cuma, namun mengubahkan hidup. Tujuan pendidikan adalah ketaatan kepada Allah karena kehadiran anugerah Allah. Untuk mencapai ketaatan, Allah sendiri akan menggenapi rencananya melalui pengajaran yang dipakai sebagai alat anugerah. Jadi, siapakah yang patut dipuji? Allah sendiri, bukan pengajar. Siapa yang sebenarnya mengefektifkan pengajaran? Allah sendiri, bukan pengajar. Siapakah pendidik yang sesungguhnya? Allah sendiri, bukan pengajar. Peran pengajar hanyalah alat yang hidup di tangannya untuk mencapai tujuannya yang agung dan sempurna. Mengapa pengaruh pengajaran bisa berjangka panjang? Pengajaran memerlukan bahan ajar atau isi pengajaran. Namun takut akan Tuhan tidak muncul dari bahan ajar dan pengajaran, melainkan hati yang disentuh oleh kebenaran Allah. Takut akan Tuhan berarti hidup dalam kebenaran Allah. Ketika kebenaran Allah hadir, kebenaran itu ditaruh Allah dan tercetak di dalam jiwa. Pengajaran membutuhkan metode yang tepat dan benar supaya kebenaran Allah dihadirkan sepenuhnya. Pengajaran bertujuan untuk melayani dan memberitakan kebenaran Allah, bukan memanipulasi kebenaran Allah. Jiwa yang menyatu dengan kebenaran Allah tidak akan dipisahkan oleh siapapun dan apapun juga. Jiwa yang hidup dari Allah akan hidup selamanya. Jiwa yang bersatu dengan Allah akan bersekutu selamanya. Apa yang diajarkan akan menentukan mutu ajaran, tetapi siapa yang mengefektifkan pengajaran akan menentukan mutu hidup dan karakter yang saleh. Karena pengajaran menyangkut soal hidup, maka cara mengajar juga harus hidup dan berkuasa. Cara mengajar yang tidak hidup tidak bisa mendatangkan hidup. Ajaran yang seperti jerami akan menuai jerami, dan ajaran yang benar akan menuai kebenaran. Ajaran dalam keyakinan roh akan menuai iman yang sehat. Ajaran yang sesuai dengan kebenaran diri sendiri akan mencetak iman yang tidak sehat. Ajaran yang hanya berhenti dalam pikiran pengajar saja akan ditransfer juga pada pikiran orang yang diajar. Ajaran yang digumulkan dalam kekuasaan roh oleh pengajar akan menghasilkan hidup dalam roh pada jiwa orang yang diajar. Pengajaran tentang cara hidup yang benar harus dimulai dari pengajar yang memiliki cara hidup yang benar, sehingga orang yang diajar dapat belajar dari teladan hidup. Pengajaran tentang takut akan Tuhan harus dihidupi oleh pengajar yang takut akan Tuhan. Kegagalan masa depan keluarga, masyarakat, dan negara dimulai dari kelalaian dalam mendidik orang muda. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa kita perlu mengajar anak muda zaman ini? Apakah peranan seorang pendidik dalam proses pembelajaran? Sesungguhnya, siapakah pengajar yang mendatangkan perubahan hidup? Mengapa mengajar yang disertai dengan keteladanan begitu berkuasa bagi orang lain? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaskia Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Lillian Tracer. Peduli dengan orang lain. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.

0: 8.000 anak yatim piatu memanggilnya Mama. Anak-anak ini berasal dari berbagai agama, seperti Muslim, Kristen, dan penganut agama lain. Namun bagi Lilian Trasha, mereka hanyalah bayi-bayi yang membutuhkan makanan, pakaian, tempat untuk tidur, dan yang paling penting, kasih sayang dari seorang ibu.
1: Mungkin Anda tidak kenal Lilian Treasure, namun dia pasti dianggap sebagai pahlawan oleh Tuhan. Pada tanggal 8 Oktober 1910, dia dan saudarinya, Jenny, pergi ke Mesir tanpa bantuan dari badan misi dan hanya dengan cukup uang untuk sampai ke rumah seorang misionaris yang Lilian temui sebelum mereka meninggalkan Amerika.
0: Ketika Treasure bersaudara itu datang ke Mesir, Lilian, sang adik yang penuh percaya diri, bertekad untuk memberikan dampak besar. Namun, dia tidak tahu cara memulainya. Perjalanan Lilian di Mesir merupakan sebuah kisah yang luar biasa, di mana Tuhan menggunakan orang biasa untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, bahkan ketika kesuksesan terasa mustahil.
1: Lilian tinggal di Mesir selama kurang dari 3 bulan ketika tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Waktu itu sudah malam dan dia tidak mengharapkan ada tamu. Lilian segera berdiri dan membuka pintu. Seorang pria yang terlihat kesal berbicara dalam bahasa Arab dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa ada seorang wanita Mesir yang sakit parah dan memohon agar ada seseorang yang datang dan membantunya.
0: Lilian segera berdiri dan mengenakan jaketnya. Ia berkata, "Saya harus pergi." Pendeta Dunning, pria yang meminta kedua saudari itu untuk bekerja bersamanya, dengan senang hati menunggu di rumah. Sementara Lilian dan dua rekan kerja Mesirnya pergi bersama orang yang tidak dikenal, yang tampaknya merupakan anggota keluarga wanita Mesir itu.
1: Mereka masuk ke dalam sebuah pondok kecil yang berbau tidak sedap dan tidak memiliki jendela. Di dalamnya gelap, namun mata mereka dapat beradaptasi. Ada seorang wanita muda terbaring di atas tempat tidur dari jerami. Mereka tidak dapat memastikan apakah dia seorang wanita muda atau seorang anak. Lilian berlutut di sisi wanita itu dengan cepat. Sang ibu muda yang mungkin berusia 16 tahun membuka matanya dan menatap Lilian. Dia berteriak, "Arjoki, Arjoki, tak di home." Tapi sayangnya, dia meninggal beberapa saat kemudian.
0: Lilian lalu melihat seorang bayi yang masih sangat kecil dan sangat lemah terbaring di pangkuan seorang wanita tua. Tangisan lemah keluar dari bibir bayi yang sedang berjuang, yang mengayunkan lengan mungilnya. Lilian merasa takut dan menjauh.
1: Salah satu rekan kerja Lilian yang berasal dari Mesir dengan lembut bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu apa yang dikatakan oleh ibu muda itu sebelum ia meninggal? Dia ingin kamu membawa bayi ini."
0: Lilian dengan terpaksa menerima bayi itu ke pangkuannya. Lilian tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia membawa bayi itu ke tempat tinggalnya. Apakah ini tujuan hidupnya? Segalanya tampak berlawanan dengan tujuan awalnya. Di rumah, bayi itu terus menangis karena sangat lapar dan menjadi semakin lemah. Tangisannya membuat para misionaris lain sulit tidur di malam hari. Akhirnya, atasannya berkata kepadanya, antara kamu harus membawa bayi itu kembali ke desa, atau kamu harus pergi.
1: Lilian memutuskan untuk pergi, tanpa tahu kemana harus pergi, atau apa yang harus dia lakukan. Dia hanya memiliki sedikit uang untuk menyewa sebuah rumah tanpa perabotan, dan uang untuk makanan yang cukup untuk seminggu. Itulah saat panti asuhan di Asyaut, Mesir, dekat Sungai Nil, dimulai.
0: Seseorang pernah mengatakan bahwa kita belum benar-benar menguji apa yang Tuhan bisa lakukan, sampai kita mencoba melakukan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Lilian Thresher membuktikan hal ini berkali-kali.
1: Dia menghadapi kebakaran, wabah penyakit kolera, dan dua perang yang menempatkannya dalam posisi sulit. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia percaya kepada Tuhan dan merawat bayi-bayi yang akan mati tanpa kehadirannya. Kita membutuhkan lebih banyak wanita seperti dia yang percaya bahwa hal-hal yang tidak mungkin dapat dilakukan dan percaya bahwa Tuhan dapat menyediakan keperluan anak yatim piatu di dunia.
0: Hari ini kita belajar bahwa Lilian Thresher merupakan salah satu pahlawan sejati di dunia. Para pahlawan sejati ini dengan tulus mendedikasikan diri mereka pada suatu tujuan tanpa memikirkan kebutuhan mereka sendiri. Ketika kita memiliki kasih terhadap sesama seperti Kristus, kita dapat tidak lagi melihat perbedaan seperti ras, agama, dan budaya. Kita hanya melihat seseorang yang menderita, baik itu bayi, orang tua, atau seseorang yang terinfeksi HIV yang sekarat tanpa dukungan atau harapan.
1: Saudara pendengar, di akhir program radio Wajah Iman, Lilian Thresher, saya mengajak Anda, ambillah cuti selama 2 atau 3 minggu, dan berangkatlah ke tempat-tempat di mana orang memerlukan perhatian Anda. Ke panti asuhan, di kota-kota yang terdekat dengan kota Anda. Berikanlah perhatian dan bantuan kepada mereka yang memerlukan kepedulian dan kasih sayang Anda.

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi nggak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, selamat.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Anda tidak lagi menemukan pemecahan bagi masalah-masalah Anda. Segala cara telah Anda tempuh, namun tidak satu pun yang berhasil. Anda putus asa dan patah semangat. Akan tetapi, sikap putus asa tidak pernah mengubah keadaan atau mendekatkan seseorang kepada tujuannya. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Tuhan mempunyai pemecahan bagi persoalan Anda. Ia senantiasa menyediakan jalan keluar, bahkan yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Kepercayaan kepada Tuhan senantiasa dapat mengubah segala sesuatu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Apakah Anda ingin mendengar Tuhan lebih baik? Ketika kita bertumbuh makin lebih seperti Kristus, kepekaan rohani kita meningkat. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 17 ayat 5 sampai dengan 8.
1: Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, sujudlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kemampuan kita untuk mendengar Tuhan sangat berkaitan dengan relasi kita dengan Dia. Memang setelah kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kita sudah mendapat jaminan keselamatan dan keamanan kekal di dalamnya. Tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh makin teguh dalam iman dengan selalu mendekat padanya sepanjang hidup kita. Proses bertumbuh menjadi serupa Kristus yang terus-menerus ini memberi kita kejelasan dan kepekaan yang lebih baik. Sehingga ketika kita berdoa, kita tidak berbicara kepada suatu ilah yang jauh dan tak peduli, tetapi kita bercakap-cakap dengan Tuhan yang mengasihi, menopang, dan membentuk kita sepanjang hidup kita. Bacalah 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Dengan menjadi serupa dengan gambar anaknya, kita juga belajar memahami bahasa Tuhan dan memakainya dengan lebih fasih. Hal itu mengubah cara kita datang padanya, bukan? Kita bisa datang padanya dengan penuh keberanian dan sukacita, dengan keyakinan akan relasi kita dengan Bapa Surgawi, serta kepastian bahwa Dia mengasihi, mengampuni, dan bersuka dengan doa-doa kita. Saudara pendengar, ketika kita memiliki persekutuan yang tak terhalang dengan Bapa, kita bisa mendengarnya dengan lebih baik. Ketika kita bertumbuh makin melekat padanya, kepekaan rohani kita terus meningkat. Melalui Yesus, kita bisa mendapatkan kejelasan dan keintiman yang tak terbayangkan dalam komunikasi dua arah kita dengan Bapa yang Maha Kuasa.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-18, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan ajarkanlah segala ketetapan-ketetapan-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu ya Kristus kepada kami. Di dalam cinta dan kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 18 ayat 1-18. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama dia, lalu mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Kemudian Daud menyuruh tentaranya maju berperang. Sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga di bawah perintah Abisai bin Seruya adik Yoab, dan sepertiganya lagi di bawah perintah Itai orang Gad. Lalu raja berkata kepada tentaranya, "Aku juga akan maju bersamamu." Tetapi tentaranya berkata, "Janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, mereka tidak akan menghiraukan kami. Sekalipun separuh dari kami mati, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama dengan 10.000 orang dari kami. Sebab itu lebih baik tuanku menolong kami dari dalam kota." Berkatalah raja kepada mereka, "Apa yang kamu pandang baik akan kulakukan." Lalu raja berdiri di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara berjalan keluar, menurut pasukan 100 dan 1000. Raja memberi perintah kepada Yoab, Abisai, dan Itai, "Perlakukanlah Absalom orang muda itu sebaik mungkin demi aku." Seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Tentara itu maju ke padang menghadapi orang Israel dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pembantaian yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Hutan itu menelan korban di antara tentara lebih banyak daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Kata Yoab kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Engkau sudah melihatnya. Lalu mengapa tidak kau habisi dia di tempat itu juga hingga terkapar di tanah? Mestinya aku memberi engkau 10 uang perak dan sebuah ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 keping perak di tanganku, aku tidak akan melayangkan tanganku melawan putra raja itu. Sebab kami dengar sendiri raja memberi perintah kepadamu, juga kepada Abisai dan Itai. Demikian, selamatkanlah Absalom orang muda itu demi aku. Sebaliknya jika aku berkhianat padahal tidak ada yang tersembunyi bagi raja, engkau akan menjaga jarak." Kata Yoab, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu ia mengambil 3 lembing dengan tangannya dan menikamkannya ke dada Absalom yang masih bernyawa di antara dahan-dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 hamba yang membawa senjata Yoab mengelilingi Absalom dan memukulnya mati. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala dan tentara pun berhenti mengejar orang Israel sebab Yoab menahan tentaranya. Mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Pada masa hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya tugu yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya, "Aku tidak punya anak laki-laki untuk meneruskan ingatan akan namaku." Ia menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sampai hari ini, tugu itu disebut Tugu Absalom.

Sahabat Scripture Union Indonesia, terkadang suatu konflik tidak dapat dihindari selamanya. Peperangan antara Daud dan Absalom pun akhirnya tiba. Daud mengatur tentara dan strategi perang. Ia sendiri berniat untuk ikut dalam peperangan. Akan tetapi, tentaranya sepakat bahwa Daud hanya akan membahayakan dirinya. Maka mereka meminta Daud untuk kembali ke Yerusalem. Daud menerima perkataan mereka. Ia hanya berpesan supaya mereka berbelas kasihan kepada Absalom. Sayangnya permintaan ini diabaikan oleh Yoab, salah satu panglima perang Daud. Dalam pertempuran dahsyat itu, tentara Daud memukul kalah tentara Absalom. Ketika ia menghindari musuh, Absalom tersangkut di pohon masih dalam keadaan hidup. Salah seorang tentara yang melihat Absalom tidak berani mengambil tindakan karena ia mengingat pesan Daud. Tidak demikian dengan Yoab. Ia segera membunuh Absalom tanpa menimbang apakah perbuatannya benar atau salah, baik atau buruk. Dengan perbuatan itulah ia mengklaim kemenangan. Peperangan berakhir dengan matinya dan dikuburkannya Absalom di dalam tugu Absalom. Absalom memang telah melakukan kejahatan, tetapi bukan hak Yoab untuk mengambil nyawa Absalom. Perbuatan jahat Yoab bukan hanya sekali ini. Dalam bagian Alkitab lainnya, kita dapat menemukan Yoab membunuh orang lain tanpa belas kasihan dan pertimbangan akan hukum dan kebenaran. Orang yang melakukan kejahatan seringkali tidak mempertimbangkan apakah perbuatannya benar dan sesuai hukum. Tindakan mereka cenderung impulsif. Akibatnya, mereka melakukan kesalahan, bahkan kejahatan. Karena itu penting bagi kita untuk tidak terburu-buru dalam bertindak. Kita perlu mengambil waktu untuk berpikir, mencerna, berdoa, menyelidiki hati dan motivasi. Jika kita melukai orang lain dengan tindakan kita, mintalah ampun kepada Tuhan dan orang tersebut. Hati-hatilah dalam bertindak agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan jahat dan mendukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Jauhkanlah hati kami dari setiap kejahatan yang melukai sesama dan mendukakan hatimu ya Bapa. Serta penuhilah kami dengan kasih yang memilih kebenaran dalam setiap langkah. Kiranya hidup kami menjadi cermin terang Kristus yang menaburkan damai, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan membawa sukacita bagi sekeliling kami. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Istirahat dan Relaksasi Sangatlah Penting. Nats Alkitab, Markus 6 ayat 31. Yesus mengatakan, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Tuhan memerintahkan ketaatan pada hari Sabat dengan alasan yang tepat. Beristirahatlah dari pekerjaan kita. Jika Tuhan merasa dia harus beristirahat setelah 6 hari beraktivitas kreatif, berapa banyak lagi yang harus kita lakukan? Yesus adalah pendukung besar untuk mengambil waktu istirahat. Suatu kali dia mengutus murid-muridnya dalam perjalanan penginjilan. Ketika mereka kembali dengan berita tentang semua mukjizat luar biasa yang telah terjadi, bisa dibayangkan bahwa mereka tetap ingin mempertahankan momentum itu. Yesus tidak melakukannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi." Markus 6 ayat 31-32. Perhatikan kata-kata, begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Apakah ini terdengar seperti hari-hari biasa Anda di mana Anda jarang mendapat kesempatan untuk beristirahat? Yesus khawatir bahwa para pengikutnya akan kehilangan keseimbangan. Apa yang dia ketahui yang terus kita lewatkan? Dia tidak pernah tampak diganggu atau dikendalikan oleh orang banyak. Menjaga prioritasnya tetap teratur dan selalu berhasil menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan. Yesus tahu pentingnya istirahat dan relaksasi dalam keefektifan para pengikutnya yang berkelanjutan. Namun waktu istirahat tidak akan terjadi tanpa tekad dan perencanaan yang kuat. Anda harus memandang waktu-waktu seperti itu sama pentingnya dengan usaha lainnya. Doa. Bapa, bantulah aku untuk menjadikan istirahat sebagai prioritas dalam hidupku. Bantulah aku untuk berhenti mencemarkan tubuhku, bait suci yang telah Engkau berikan kepadaku untuk melaksanakan tujuanku di bumi ini.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Kami tahu Tuhan, sekaranglah waktunya masa tuaian itu terjadi. Pemazmur berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya.

Kami buka hati kami ya Tuhan, dan kami tahu kemuliaan-Mu akan memulihkan hati kami. Kemuliaan-Mu akan memberkati hidup kami. Glory, haleluya.

Selatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom-shalom komunitas IPM yang luar biasa. Hari ini kita akan cek ani kita, sehingga kita kedapatan sehat secara rohani. Seringkali kita lebih peduli dengan check-up jasmani kita, general check-up, bahkan rutin. Ada yang sebulan sekali, dua bulan sekali, tiga bulan sekali, setahun sekali, bahkan ada yang seminggu sekali. Begitu rajinnya melakukan check-up, bahkan ada yang setiap hari. Karena sudah mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga harus dijaga indikator yang ada. Dan kita sangat peduli dengan check-up jasmani kita. Dan hari ini kita akan memperhatikan check-up rohani kita. Tidak kalah penting untuk check-up rohani ini. Karena indikator-indikator yang ada itu bisa saja melenceng tanpa kita sadari. Karena hati kita juga bisa tidak murni lagi di dalam pelayanan. Karena itu kita harus check up dengan teliti kerohanian kita. Apakah ada kencing manis, apakah ada kolesterol, ada darah tinggi atau yang lainnya. Yang membuat kita tidak sehat secara rohani di hadapan Allah. Apalagi kalau kita melayani Tuhan karena kita digaji. Ada suatu kewajiban fisik, ada suatu kewajiban kedinasan, ada suatu kewajiban tugas, sehingga kewajiban-kewajiban ini bisa mengubah kesetiaan kita, cinta kita, pelayanan kita, karena kewajiban pun kan karena rasa cinta yang murni kepada Allah. Coba kita ingat-ingat. Kalau kewajiban pelayanan itu menjadikan suatu beban, artinya kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Hendaklah kita melayani itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan benar-benar rasa cinta yang mula-mula yang membakar hati kita, hidup kita, sehingga kita tidak memperhitungkan untung ruginya untuk kita, tetapi apa yang Allah ingin gunakan kehidupan kita untuk menjadi berkat. Bukankah kehidupan ini menjadi berkat? Itu adalah buah yang terpenting, yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan jumlah manusia, bukan jumlah pekerjaan, bukan jumlah pelayanan, bukan jam yang begitu panjang yang Tuhan minta, tetapi hati kita dan buah karena pertobatan. Komunitas IPM yang diberkati. Kali lagi kita akan check up apakah kasih mula-mula masih melekat dalam kehidupan kita. Apakah ketulusan, kemurnian melayani tanpa embel-embel itu tetap menjadi bagian dari kehidupan pelayanan yang membakar cinta kita kepada Tuhan. Ataukah karena kewajiban, atau karena kita digaji, atau karena tugas, atau karena beban yang kita lakukan walaupun dengan sukarela, tetapi ada yang dilakukan dengan unek-unek, dengan suatu beban yang berat, dengan suatu keterpaksaan. Karena itu kita harus mulai check up kembali. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya kita harus check up adalah kesatuan tubuh Kristus. Apakah pelayanan kita mendatangkan kesatuan tubuh Kristus atau justru memecah belah tubuh Kristus? Apakah ada keangkuhan di dalam pelayanan kita? Kita merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih sakti. Hati-hati, kelihatannya memang rohani, bahkan sangat rohani, bahkan sangat menunjukkan kualitas hidup yang luar biasa. Tetapi kalau itu adalah keangkuhan, itu akan menjadi menara Babel buat kita. Dan Tuhan tidak suka umatnya mendirikan menara Babel, maka menara Babel itu akan diruntuhkan. Itulah keangkuhan hidup. Itulah yang seringkali menjebak kita di dalam pelayanan karena ingin membangun sesuatu menjadi menara Babel kita. Kita harus menyadari bahwa Allah bisa memakai semua orang dan orang lain adalah lebih utama dari kita. Dan hendaklah kita saling merendahkan diri dan saling melayani seorang terhadap yang lain dan yang lain lebih utama daripada kita. Sehingga kita belajar bagaimana Kristus mengosongkan dirinya walaupun di dalam rupa Allah, dia mau menjadi manusia yang rendah untuk melayani orang berdosa yang sangat rendah dan kotor. Komunitas IPM yang diberkati, kalau Tuhan memberikan suatu teladan yang begitu dahsyat, kenapa kita membawa keangkuhan hidup ini untuk pelayanan kita? Karena itu kita harus belajar rendah hati. Bahkan yang pandai berkata, aku belum apa-apa. Yang kaya berkata, aku miskin. Yang kuat berkata, aku lemah. Karena aku harus melayani orang yang lemah, orang yang miskin, untuk mereka mengasihi Allah. Komunitas IPM yang diberkati, masing-masing dari saudara kita, bahkan saudara kita yang paling sederhana pun, bisa dipakai Tuhan dan mempunyai karunia Tuhan yang mungkin kita juga tidak memiliki karunia itu. Karena itu, kesatuan tubuh Kristus itu terikat kuat satu dengan yang lainnya, menopang satu dengan lainnya. Kita harus saling melayani, saling mengisi, saling membangun sehingga keangkuhan tidak bisa tumbuh di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa saling mengutamakan dan masing-masing dari saudara kita bisa juga berbuah, bertumbuh dan berkarunia karena Roh Kudus memberikan masing-masing bagian porsinya untuk saling melayani. Komunitas IPM yang diberkati, ada banyak jabatan, jawatan, dan kita tidak mungkin memiliki semuanya. Kita juga perlu diisi, kita perlu juga dilayani, kita juga perlu didoakan, selain kita juga mendoakan dan melayani. Jadi saling melayani, saling mendoakan, saling memberkati, itu adalah keinginan dari Allah untuk tubuh Kristus bisa bersatu dan kuat dan saling menjadi berkat dan berbuah dan buahnya adalah tetap. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.

Acara ini didukung oleh komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Apakah Anda memberikan semuanya atau hanya sebagian kepada Yesus? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1. Semua orang yang mengunjungi Roma sekarang dan berjalan-jalan menyusuri reruntuhan kota yang dulunya adalah kota terbesar di dunia itu, akan harus mengakui bahwa jika ada yang kurang, yang pasti bukanlah jumlah kuilnya. Orang Roma yang hanya kalah dari warga Athena dalam hal ini, punya kuil untuk bintang-bintang, dewa-dewa, roh-roh, dan politisi-politisi yang mengira dirinya adalah dewa. Jumlahnya banyak sekali. Seorang musafir lain yang menulis surat kepada orang-orang Kristen di Roma dari kota Korintus sekitar tahun 54, yaitu Paulus, Rasul Yesus Kristus, bisa membayangkan barisan tak berujung orang-orang yang mendatangi kuil di kota Roma

0: yang familiar untuk mengemukakan pendapatnya dalam tulisannya ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1. Konsep Paulus tentang persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita, adalah konsep yang revolusioner. Saat Paulus menuliskannya pun, para imam di Yerusalem masih mempersembahkan korban setiap hari di bait suci. Paulus sudah sering datang ke sana. Ia tahu bahwa ada antrian lembu dan kambing yang dikorbankan bagi dosa-dosa umat. Tapi ia juga tahu sesuatu yang mungkin tidak Anda sadari. Ia tahu bahwa ketika Yesus disalibkan, tabir bait suci yang memisahkan ruang maha kudus dari pelataran dalam robek dari atas ke bawah. Seolah-olah Tuhan bersabda, "Putraku telah menjadi korban agar engkau dapat datang langsung ke dalam hadiratku melaluinya." Seperti korban yang dipersembahkan di bait suci, Paulus mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya kini harus memberikan diri kita yang hidup, bersemangat, dan penuh sukacita bagi tujuan Tuhan. Ia menyebut ini sebagai ibadahmu yang sejati. Ini cukup dahsyat, bukan? Mungkin Anda bisa mengingat waktu-waktu kala hati Anda dengan hangat ditarik mendekat kepada Tuhan. Waktu ketika Anda benar-benar ingin mengatakan, "Ya Tuhan, aku adalah milikmu 100%. Namun Anda juga bisa mengingat waktu-waktu kala Anda tidak begitu yakin untuk menjadi persembahan yang hidup. Almarhum J. Vernon McGee biasa berkata, "Masalah dengan persembahan yang hidup adalah korbannya terus merangkak turun dari mesbah." Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Lukas pasal 9 ayat 23. Dan kunci dari semuanya ini adalah kata "setiap hari". Sobat, seorang teman saya berkata bahwa pernikahan yang sukses adalah satu ucapan besar "saya bersedia" disertai dengan banyak ucapan "baiklah". Waktu Anda menikah, Anda ditanya, bersediakah Anda mengambil orang ini sebagai suami atau sebagai istri Anda? Dan menjawab, "saya bersedia". Namun, komitmen itu harus Anda tegaskan ulang setiap hari. Begitu juga dengan melayani Tuhan. Di suratnya, Paulus melanjutkan dengan membagikan kunci dari semuanya ini. Tulisnya, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Versi Alkitab, Kitab Suci Komunitas Kristiani berbunyi, "Janganlah membiarkan dirimu dibentuk oleh dunia." Yang kita perlukan sekarang adalah komitmen radikal yang berkata, "Ya, saya akan mengikut Yesus. Saya adalah miliknya, tubuh, jiwa, dan roh saya." Paulus melanjutkan, "sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma pasal 12 ayat 2. Simpelnya, sehingga Anda dapat menunjukkan atau membuktikan apa kehendak Tuhan, yaitu kehendaknya yang baik, berkenan, dan sempurna. Itu, sobat, adalah kunci dari semuanya ini. Sungguh sebuah tantangan yang besar.
1: Good morning, 100.6 FM.
2: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd